0: mayat jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak mayat dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah pasar Kuching. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Layau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick Sammy Fenlis SASJ ke 9 dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Baru dah di dengar kita 2 pagi wang kita hari itu. Bukulah dengan aku ianya.
1: Ya, boleh dengar aku. Boleh dengar aku. Aku kan boleh dengar kami dua ini pagi itu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
0: Serta megak 2 pagi wang topik kita hari itu. Ken.
1: Ya. Yeah.
0: Bekini kan nama kangau kita, maya kita sekolah, bas sekolah sebab lah.
1: Ya.
0: Bas sekolah sebab tentu ya, maya macam nama kangau ni.
1: Lepas lebih maya kita sekolah tu, sikit kat cecali bimi, ni yang ni.
0: Nama ditiga ni ke, nama buat, buat, mesti maya uban ni tadi, kangau kuruban.
1: Uban. Dia buat ya, maka namanya style afro-nya, kangau kurang. Kalau berderama aku mesti kapan aku sikut sobat. Buat kena. Berderama namanya.
0: Katanya?
1: Berderama.
0: Berderama.
1: Oh, main bola kalau Kolombia nya, bola oh.
0: Afro. Ni macam mesti kapan aku sikut kan klasmen aku. Ya tu tadi bakal ke pucau dah.
1: Oh.
0: Nyebut pucau-pucau ni. Kang kami manang.
1: Manang dah. Oh, tak sup lah. Tak sup ngagai namanya sudah manang lah mambang tu.
0: Nama lah. Nama kebuai bukannya. Yang namanya tadi. Nama ke bakal. Maka ke menjampi-jampi utai.
1: Oh. Bisa ke kempang gini ya. Nama pai kan kau.
0: Ya, standard lah. Sampai dah tu kadang nama ke kan kau.
1: Oh, nama ke. Lu lekat punya. Dia tu lagi bertemu pun lagi namanya kan kau.
0: Okey. Macam komen tu kan. Hari Judar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Dua ikut ya di Sibu. Mana gaya hari. Rina enggak sedoi pada 2 pagi tu ko ya berkenan kan nama kangau bala baki ajeman suba sigi di kangau ko orang senanyi senanyi ko ya laban gelar ya laban ke sigi ba group choir ya tu tadi pemateh choir kira kan jadi ketua choir mai ko ya kan udahnya lekat ke kangau orang senanyi nyentuh ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Maya dia tu apa lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage semua program Basibo. Nyak meh nama gelak ya suba. Laban ke suai dengan berlagu lalu di kangau kurang senanyi kan.
1: Ya, laban selalu berlagu nyak nama senanyi.
0: Ya.
1: Okey, Justin dan Puau peningat kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sigi di kangau orang nama Empuau. Nama FB ya pun Justin dan Puau tu. Nah, mula nama dalam tinggi Empuau tu kau tak. Jadi nak nemu nama kebuah ko ya. Nanti bala pengajar baru baru nama yang dikengau ke Justin. Bala kaban segi ngengau ke nama Empuau lebuh nyambung pelajar pan ba IPG tampak gi dekengau pengelica Justin ti baru mah panjai lain gak nak sebut nak ibu sebut di tok meh ko ya. Nandai nama digagaknya ajak rek. Oh nama Empu to.
0: Oh nama Empu.
1: Justin Empuau.
0: Bisa ga kita sebut kan cigo pan bisi nama digagak ke kita nama. Tajak pan cigo nyampu nak nemu. Okey, kita tengok komen kita buka dah tu lagi terus you know, baca komen kita. Ya ke bisi ba Facebook YFM berkenikan nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah subak.

0: Lagi Kelengah kami ba 2 pagi, pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nembek sekolah pemisi, orang ke gawat bopis megak pemisi kan.
0: Ya.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita.
0: Bakal selama ini. Ya. Cerita kita pagi tu ba 2 pagi, ianya nama kita di sekolah sebab nama Kangau kita ke diberi oleh kaban atau ke pengajar kita ke mereka kita namanya Kelimpah hari nama Ahmad kita pula dalam tingkinya.
1: Ya, tentu yang banyak macam nama di Kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang pergi sekolah subak sedang ya sekaban maya nama Kangau ke ya kan.
0: Okay.
1: Beka ya di Kangau korang Joy.
0: Joy
1: ke ya.
0: Okay.
1: Bala kaban ya mesti nama Kangau beka ganti di beatnya tadi di Kangau orang Age Wilson Linggungnya tadi di Kangau Siau abis itu siko gi kaga kabannya Ken dan Juan di Kangau Lui.
0: Jauh mai bunyi.
1: Siko gi kaba ya tu dan yang ke kaba itu dah. Neil William di Kangau Koba.
0: Koba.
1: Tu Boniface. Siko gi kabannya bernama Boniface di Kangau Idua.
0: Idua.
1: Hari ini tidak penatai ya. Tahu ya berkongsi ke atau kamu enggak kita kebukai ya komisi nama Kangau tadi. Hari ini sejarah nama Kangau nya. Tahu berkening kita boleh nama Kangau nya.
0: Sekali kena pendiau kita ika tahu ke bisi utai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita. Lalu lekat ke lekat bagi kita nama tadi.
1: Ya.
0: Nama Kangau nya. Ya, kita bisi ferry mas peninggal kita itu yang ada ke laban nama ya Ferry. Nama Ahmad ya Ferry itu. Kangau kecigo nama Ferry Malaysia. Laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya. Jadi nama Imas yang segi biasa kena orang nyebut Kangau ke lah di rumah segi Kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas. Baskulanya nama ya Ferry Malaysia. Untung.
1: Okey, Lanja Langkah. Selamat pagi guys dua aku ya. Di Miri mana? Ya suba di Kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban di Kelala bak sekolah suba segi segi orang sukan bu atlet bu. Nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba. Ya segi jago ba Belanda. Nada yang nak ngelala sanonya aku ya. Si nama yang pun aja Lanja Langkah di Kangau orang. Nadai digagak korang nama lagi akin. Nadai dikagak orang wasen ke. Wasen ke dah. Udah tu bilang mainnya dah.
0: Tu tak susah. Bisa ikut tu Niel. Tu atlet ke tu. Tu baru si nama. The break bala kaban ya. Michael Berlin. Laban ya ke laju Belanda. Lepas mainnya. Raja pecut ku ya. The break. Bala pengajar bala kaban ni dikangau sedang kena nama Carl Lewis.
1: Carl Lewis ni.
0: Carl Lewis
1: pelari pecut Amerika banyak sebab
0: ya pan kala boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Segi amat atlet tu
1: segi atlet nak
0: atlet tu.
1: Siku kaban ku kan classmate ku ya tu tadi Belanda nanti Belanda ni tadi pegawai je.
0: Okay. Dia kamu nama terkeluap bekas terkurak je pala.
1: Lalu kagau ke pegawai.
0: Oh pegawai nama ana. Asal ke ke bisik aku kaban bekenya sebenarnya. Style Belanda ya dah. Nengkanya awak ke kini sama dah tu. Melah angin dah.
1: Aerodinamik
0: yang mana gitu. Aerodinamik yang mana gitu lah. Nanti pegawai nama terkeluap ke dalam.
1: Mesti logik kan dia dah sebenarnya orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondua dah. Ya tadi anti gede Belanda di Engkondua. Aerodinamiknya boleh diputung ya anginnya tadi
0: diputung ya. Ya. Tang itu terkelup ke dalam lah. Nya nak nemu lah cuma teori gaya pisiannya stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Gaul lagu hari Anthony Usan. Tepambar. Tepambar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Bak dua pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gip gulai ngau kami Nui Neil cerita pasal nama kangau kita Albuh Maya Sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu, selamat pagi nama kangau Sekolah Subak. Malah kabar ngau kia kering.
1: Kering?
0: Kering.
1: Ya kering ke?
0: Kebuai aku ya. Ya tu tadi, kering basukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah ripum satunya untuk ngari pum lima. Ngari ke bagian Kucing juga aku yakin. Pian juga ya tu tadi nemu Subek Do. Namanya?
1: Subek Do. Bekat Taekwondo lah.
0: Subek Do. Oh, bekat Taekwondo ni. Oh. Ya agak tadi jadi ketua pengawas, kira ke top student meh. Takut orang lelaki ngerimai aku ya sebab second nama ya kelipat di kering orang ngangau kia dud tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. Bak Yuni, lain ke orang kangau kia. Tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jawa hari nama. Jawa namanya Jawa aku ya. Hari nama nak. Dan mumu kia. Dan Fred ni tadi. Kira ke angka nama yang tadi. Fred Kida ni. Angka ni di kangau korea Fred aja. Pandai aja. Di kangau korea da. Ini lain gimana?
1: Dah. Ini tidak. Okey. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang semua ya. Lalu dikangau ke balakabannya Giant. Giant cita Doraemon ya deh. Laban tubuh besar ya. Nyata kereta mah. Kaban sama sekolah nanti bersih bertemu ya. Agik kangau ke sidak ya Giant aku ke. Ya nak ke namanya
0: nak ngai lah.
1: Nak ngai ku ya. Kangau ke sidak Giant.
0: Sidi Dom, selamat pagi ku ya. Ngagai senuai. Ya tu kalau di kangau bala kaban asrama atau kabodim, Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Gelina ku ya. Tak nama Gelina ni cukup terbilang ba asrama ba bodim suba. Nanti ba sekolah di kangau ke Gelina, Glin. Dan nanti baru mah jang godom lah. Ni segi standard lah leban di baru mah panjai. Lain orang ngangau kan. Abak sekolahnya tadi kadang nama apa ni kebakaran ni sedar tu ni kekering ni kejayan mah. Leban nama gagak sedar kapan dah lain gi hari nama kangau ba rumah tadi.
1: Okey, ini yang kita ikut tu nduk batu hari belaringin. Jadi ya sebab dikangau ke balakaban ya aku ya ikan masin laban kurus man. Ikan masin sampai hati balakaban.
0: Tu bisa refresh merama tu kan. Sebab ngau orang main bol belah rumah panjai titah ke balakaban kayu balak aku ya. Laban bisa pemain terbilang mainnya mereka balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bola Jerman
0: ya. Ni orang yang ngau kia kayu balak.
1: Kayu balak nah.
0: Nanti boleh menua sedar ya. Ya terbilang terbilang nama ni aku ya. Sampai ke dia tu di kangau orang kayu balak.
1: Okey gini nak. Kayu balak.
0: Kayu balak nak gini tanya nak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey. Nanti kita bisa nama kangau bukai. Tau anjuang kayak kami itu. Nengiram eh. Nama kangau kita nya cali ke. Nama kangau the break. Tegal. Sudah kalau nyadi bagi kita ke. Tau ke. Kita merik nama kayak orang.
0: Ya. Kini nama kaban kita. Kan dia merik kita empunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara. Bujang Lu Sungai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi berdua, pagi hari dua, hari tu hari kemisi. Kita kebaru celak kini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu mun ya.
1: Ya, kak pandaknya tadi enti bakal ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Enggak jadi ke Dani lawan. Okey, apa jero sekali itu Ken. So pagi ku ya. Ya sobat sekolah ba SMK BM 100. Mayuh orang ngangau ke Black. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjai di kangau orang bujang lapua.
0: Bujang lapua nah. Nama dia kena ada.
1: Black, nah dia nama kagau ya Black. Okey lah, punya lah buatnya. Nak kena mau hari ni asal ya.
0: Okey, bisa duit ku lagi kaban kau ya kini ni.
1: Ya,
0: kagau kurang punya lah buat.
1: Engkau man.
0: Tuan Bill, peninggal kita itu nama kagau di rumah panjai Sigi Jang Rimit. Si keduanya di rumah dan kagau kiapai. Laban pangkat entua aku ya. Tik kabannya ke Semak selalu kagau ya orang tua. Laban ya ketua ya sidak eskaban.
1: Okey, kepnodi tu Ken Alison An Chung. Selamat pagi, bas sekolah sobat kangau korang igu. Ya. Engka laban smart bakal cigo kini ko ya nadai gan mo bukan kia boleh nama igonya tadi. Sigi julo ati kan jadi cigo ke sobat ko ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agak jadi cigo. Dan kalau agak sobat jadi cigo dalam bangka cigo temporary probat ko sobat.
0: Ya, belah bantu sobat banyak banyak di jigo temporary Neil.
1: Di kala kan?
0: Aku umpuh ada kala. Bala kaban ko. Ya. Mayuh kena di cigo temporary.
1: Ganti orang ke cuti.
0: Ganti cuti.
1: Peranai.
0: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main ke mintanya deh. Ngagai opis pelajar. Udah nyak tadi. Isi form lah. Lepas aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai opis pelajar. Engkau bala ya ke dia tu. Bada usi pengawak lah. Kita udah ngisi form buat opis pelajar. Isilah nama-nama ni subjek kita. Sedak ya kamu dah ke berkini ke ngisi nyak lah. Okey, nak kata aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Terima kasih ya kita ikut si komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah apa gitu. Di sini nama kangau di sekolah dia.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ko suba Pak nah.
0: Pak
1: PAK.
0: Oh. Cik dai.
1: Tepak aja.
0: Pak aja.
1: Gede lah. Ha? Gede bisa.
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku suka. Tidak enak dengan aku Herol. Sedang dengan aku Khairul.
1: Khairul.
0: Khairul. Khairul. Sini kau Khairul.

0: Kasih sama kini lah.
1: Kasih sama-sama bunyi ya.
0: Okay, terima kasih semua. Lagu kemudian kita sekali itu. Everybody and James. Buah hati
1: dirampas orang.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan di sini ada kerajaan, walaupun kerajaan negeri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi ini one to put those is far dengan tidak yang harus dilakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat eh. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je. Kalau betul-betul hari senang sehari luar tu boleh lah 20 kilo itu lah, susah sikit.
5: Tergurak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak cabuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.

0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sejahtera bersama Malaysia. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Mesra. Salam ceria. Salam manis di pagi Selasa. Dan salam Maulidur Rasul. 1448 Hijrah. Saya ucapkan kepada semuanya. Hari itu edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Bersama kami Suzana Musa, DJ Zana Harito kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi Zana ucapkan kepada kita semua yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, Harito yang bekerja, kita sama Harito pun Zana bekerja. Selamat bekerja. Yang si bekerja, selamat beristirahat. Selamat memulakan rutin harian anda. Yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera, selamat ngopi. Saya nak ucapkan hari itu, walau apa jua yang sedang kita orang pola, semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga hari itu, semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Walau di sini juga kita orang berada yang sedang mendengarkan Radio Bintulu FM pagi ini. Jadi pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Dan hari itu Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul kita ucapkan kepada seluruh umat Islam sempena memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghayati perjuangan baginda dan juga meneladani akhlak mulia dalam kehidupan seharian kita. Hari ini cuti umum sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi walau di mana juga anda berada pagi itu, semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga agenda. Semoga dibukakan langkah ke arah kebaikan. Hari itu sentiasa kata-kata yang baik, mulakan dengan kata-kata yang baik, doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang insyaAllah baik-baik saja. Dan Zana mendoakan pagi itu semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang kurang sehat, Zana doakan semoga semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Jadi sudah semestinya hari itu hari Selasa 25 Ogos 2026 anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

yang menerusi Radio Bintulai FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Dan salam Maulidur Rasul saya nak ucapkan kepada semua umat Islam. Ha, sempena memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi semoga di hari yang baik ini sama-sama kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan terus dirahmati, diberikan umur yang panjang, sehat tubuh badan dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Baik, tahun ini bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia pada hari itu dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Antara acara dan pengisiannya adanya perarakan kontingen disertai alunan selawat dan juga seterusnya penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan dan juga program sampingan termasuk bicara khas wanita. Dan juga sebenarnya siaran langsung pagi itu menerusi saluran TV 1 anda boleh saksikan bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan menerusi siaran langsung di Television TV 1. Dan turut hadir juga bersama pada pagi ini sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan iaitu Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk makluman bersama sekitar jam 9.45 minit pagi nanti kita juga nantikan isyarat dari National FM untuk sama-sama kita ikuti nanti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah yang diadakan pada hari ini bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang. Baik, 9.34 minit pagi waktu sekarang, walau di mana jua anda berada hari itu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dan pagi ni untuk makluman bersama dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca mendung pagi tu, mendung dan berjerebu. Jadi dengan keadaan cuaca masih lagi musim jerebu, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, jangan memandang ringan, jangan memandang remeh dengan keadaan jerebu yang boleh membawa risiko kepada kesihatan kita semua. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan terakhir, contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Kepribadian mulia baginda cukup disenangi kaum keluarga, para sahabat dan seluruh umat. Kasih dan sayang baginda amat dirindui semua seisi alam. Rahmatan lil alamin.

Sebab itu saya ingin mengajak kita menghayati konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebab dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu, apa saja yang didatangkan rasul kepada kamu, apa saja yang dibawakan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, fakhudhuhu, maka adalah kamu ambil, hendaklah kamu laksanakan, hendaklah kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditegahkan oleh baginda

0: masya-Allah kita sentiasa berada dalam keadaan yang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan hidayahnya, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 9.47 minit pagi waktu sekarang. Hujan pagi ini di sekitar pusat bandar Bintulu. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu. Jangan memandu terlalu laju, perlahankan kelajuan kenderaan anda. Biar lambat asalkan selamat. Dengan cuaca hujan, sudah semestinya jalan raya licin, tambah gig jerebu. Jadi berhati-hati selalu, walau di mana juga destinasi yang ingin dituju pada pagi itu, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu. Frekuensi kami masih lagi sama, 97.5 MHz. Ataupun anda juga boleh ikuti kami di penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu pagi itu. Dan macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan hari itu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruang

0: ورين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang bertuah dan rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Kepala Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pekara Jakim, dan rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersamah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak-anak dikasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat. Sekiranya kita menghayati, sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina aman istajibu lillahi walil rasul idza da'akum bima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya. Tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, dia sebut, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin Tahap Mekah atau Marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sehingga berdiri makitataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam urusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencerdaskan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, sampai dikesan sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalah ini bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa tidak kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru, seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan, dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Isti'mar ruhi wa fikri, kubasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir dengan baik, kalau profesor dengan baik, mahasiswa begitu juga, pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru, bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk bagi kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, sebentar tadi sama-sama telah kita ikuti ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jadi apapun, salam Maulidur Rasul saya nak ucapkan kepada semua umat Islam sempena hari memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita hayati perjuangan baginda dan meneladani akhlak mulia dalam kehidupan seharian kita.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan terakhir, contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Kepribadian mulia baginda cukup disenangi kaum keluarga, para sahabat dan seluruh umat. Kasih dan sayang baginda amat dirindui semua seisi alam. Rahmatan lil alamin.

Sebab itu saya ingin mengajak kita menghayati konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebab dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu, apa saja yang didatangkan rasul kepada kamu, apa saja yang dibawakan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, fakhudhuhu, maka adalah kamu ambil, hendaklah kamu laksanakan, hendaklah kamu amalkan. Wa man

0: insya-Allah kita sentiasa berada dalam keadaan yang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan hidayahnya, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada kami.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya tetamu di Konti pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Ifa Nadia binti Mohtar yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua, iaitu mengenai penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ini. Jadi untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang penyusuan susu ibu pada pagi ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Ifa Nadia.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
2: Ya, apapun selamat datang ke Konti Bintulu FM Puan. Saya dipahamkan ni yang pertama kali kan Puan Ifa Nadia datang ke Konti Bintulu FM kan pagi ni?
3: Ya, betul. Pertama kali.
2: Ya, apapun terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ni dengan perkongsian yang cukup menarik, yang mana saya dipahamkan Puan Ifa, Puan Ifa boleh saya panggil Puan Ifa?
3: Boleh.
2: Puan Ifa akan membawakan satu perkongsian topik tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Betul kan Puan Ifa? Apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar pagi ni Puan?
3: Alright, selamat pagi. Saya sebenarnya berasa sangat teruja lah hari ni kerana diberi kesempatan untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Dan tajuk yang akan saya kongsikan adalah mengenai penyusuan susu ibu. Alright, so tajuk ini dipilih kerana saya ingin mempromosikan penyusuan susu ibu bersempena dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang disambut pada minggu pertama bulan Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Alright, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini dia merupakan salah satu komitmen lah kerajaan terhadap usaha untuk mempromosikan, untuk melindungi serta menyokong penyusuan susu ibu, di mana penyusuan susu ibu merupakan kunci utama kepada strategi pembangunan yang mampan selepas wabak, kerana kandungan nutrisinya yang lengkap dapat membantu memperbaiki status pemakanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so untuk maklumat DJ Zaina dan juga pendengar semua, tema bagi sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu pada tahun ini adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan.
2: Menarik sekali tajuk kita pada hari ini ya Puan. Sememangnya saya sendiri ni sangat teruja untuk mendengar perkongsian daripada Puan Ifa sendiri mengenai penyusuan susu ibu dan kebaikan susu ibu kepada ibu dan bayi mereka.
3: Alright, terima kasih.
2: Baik Puan Ifa. Jadi untuk soalan saya yang pertama pagi ni Puan, kita nak tahu apakah makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan? Mungkin masih lagi ada ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak buat kali pertama, mungkin masih tertanya-tanya ataupun mungkin masih belum tahu apa makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan Ifa.
3: Alright, Okey, so bagi bayi yang baru lahir, kita amat menggalakkanlah ibu untuk memberi susu ibu sepenuhnya kepada bayi mereka sehingga bayi berumur 6 bulan. So ini bermaksud sepanjang tempoh 6 bulan yang pertama, ibu tidak perlu pun untuk memberi makanan ataupun minuman tambahan kepada bayi selain daripada susu ibu itu sendiri. So inilah yang kita kenali sebagai penyusuan susu ibu yang eksklusif.
2: Maksud Puan Ifa, bagi ibu yang baru melahirkan anak ni perlu memberikan bayi mereka penyusuan susu ibu yang sepenuhnya sehingga bayi berumur 6 bulan, bukan apa-apa sebarang makanan ataupun minuman yang lain. Begitu kan Puan Ifa?
3: Ya, betul.
2: Baik Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan Puan, kita nak tahu apakah kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama dan tiada pemberian sebarang makanan ataupun minuman ni Puan Ifa?
3: Alright, okay. So susu ibu ni dia sebenarnya dah lengkap lah. Sebab susu ibu ni dia membekalkan kesemua zat dan air yang diperlukan oleh bayi dalam masa 6 bulan yang pertama. So untuk pengetahuan DJ Zana dan juga pendengar radio, kandungan air dalam susu ibu adalah sebanyak 88%. So oleh itu bayi tidak perlu air kosong ataupun air tambahan walaupun dalam keadaan cuaca yang panas. Mini susu ibu tu dah cukup. Pemberian sebarang minuman ataupun makanan lain selain daripada susu ibu dalam masa 6 bulan yang pertama sebenarnya boleh mengganggu penyusuan susu ibu.
2: Jadi kita nak tahu juga pagi ni Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, kita nak tahu apakah kebaikan susu ibu ni Puan Ifa?
3: Okay, so susu ibu ni dia mengandungi semua zat yang diperlukan untuk pembesaran tubuh badan dan perkembangan otak bayi. Susu ibu dia mengandungi pelbagai khasiat termasuklah protein, lemak, laktosa, vitamin dan juga zat besi. Kandungan protein dan lemak dalam susu ibu adalah yang berkualiti tinggi dan dalam kuantiti yang mencukupi untuk keperluan bayi untuk membesar dan untuk perkembangan otak bayi. Selain daripada itu, susu ibu ni juga dia memberi perlindungan yang unggul lah kepada bayi. Sebab apa? Susu ibu dia mengandungi antibodi dan antibodi ni lah yang akan membantu melindungi bayi daripada jangkitan dan juga alahan. Tambahan pula, susu ibu sentiasa tersedia setiap masa. Malah percuma. Dan jangan lupa, penyusuan susu ibu juga akan mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan juga bayi.
2: Baik, itu tentang kebaikan susu ibu kepada bayi yang harus semua ibu-ibu ketahui. Ambil maklum semuanya betapa banyak kebaikan susu ibu ni kepada bayi seperti apa yang diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, kita nak tahu juga bagaimana pula kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang memberikan penyusuan susu kepada bayi ni. Kita nak tahu kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang menyusukan bayi mereka ni Puan Ifa.
3: Okey, sememangnya penyusuan susu ibu juga turut memberi kebaikan kepada ibu itu sendirilah. Okey, antaranya ialah yang pertama, dia dapat membantu mengecutkan rahim selepas bersalin. Yang kedua, merendahkan risiko kanser payudara dan juga kanser ovari. Yang ketiga, bagi ibu yang ingin mendapatkan berat badan ideal, penyusuan juga dapat bantu untuk membakar kalori. Yang keempat, penyusuan juga salah satu kaedah perancangan keluarga. Yang kelima, dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan perbelanjaan keluarga kerana susu ibu adalah percuma dan sentiasa ada untuk si bayi pada bila-bila masa sahaja.
2: Banyak juga kebaikan susu ibu ni kepada ibu yang menyusukan anak-anak mereka. Baik Puan, saya percaya tentu masih lagi ada di kalangan ibu-ibu di luar yang mungkin belum tahu cara penyusuan susu ibu ni kepada bayi yang baru lahir, lagi-lagi mereka yang pertama kali melahirkan anak ni. Jadi mungkin Puan Ifa boleh tak kongsikan juga pagi ni apakah cara-cara penyusuan susu ibu agar penyusuan susu ibu ni berjaya, Puan?
3: Soalan yang bagus. Sememangnya kami di fasiliti kesihatan sentiasa membantu ibu dalam memastikan penyusuan susu ibu berjaya. Yang paling penting, mulakan penyusuan awal dalam masa 1 jam selepas kelahiran dan lakukan sentuhan kulit ke kulit. Okey, bagi ibu-ibu di luar sana, saya pasti kalau masih lagi ingat momen selepas melahirkan bayi sama ada secara normal ataupun secara pembedahan, para doktor ataupun jururawat pasti akan meletakkan bayi ke dada ibu. Yang ini untuk kes yang biasalah. Okey, seterusnya, susui bayi mengikut kehendak bayi. Macam mana caranya? So, ibu kena tahulah tanda-tanda bayi ingin menyusu. Ini yang kita panggil feeding cues. So, antara tanda-tanda tersebut adalah bayi mula membuka mulut, mencari-cari payudara, membuat bunyi hisapan, menjelirkan lidah, dan ada juga bayi yang menghisap jari ataupun menggigit jari. Sebab itu, kita memang amat galakkan ibu-ibu untuk roaming in ataupun sentiasa ada bersama bayi agar ibu sentiasa peka dengan feeding cues ni. Alright. Selain daripada itu, okay, ibu juga disarankanlah untuk memberi susu ibu kepada bayi tanpa haid dan dengan kerap juga agar bekalan susu sentiasa mencukupi dan juga dapat mengelakkan ibu mengalami bengkak payudara. Jadi kena ingat, biarkan bayi anda menyusu pada bila-bila masa dan sekerap yang mungkin. Okey, ingin juga saya ingatkan cara posisi si ibu dan bayi dan juga cara perlengkapan semasa penyusuan juga sangat penting. Cara posisi dan perlengkapan yang betul, dia akan membantu ibu dan bayi berada dalam keadaan yang selesa lah, agar bayi mendapat susu yang mencukupi, dapat melancarkan pengaliran susu dan juga dapat mengelakkan masalah payudara seperti bengkak payudara dan juga sakit putih. Alright. Dan yang paling penting sekali, usaha dan jangan putus asa. Penyusuan susu ibu ini adalah pengalaman pertama bayi anda dan mungkin anda juga baru merasai pengalaman pertama yang ini. Semestinya kita akan jangkakanlah terdapat sedikit kesulitan sepanjang proses penyusuan susu ibu tersebut. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan bantuan dan juga sokongan sekiranya memerlukan.
2: Baik, itu antara cara penyusuan susu ibu kepada bayi yang baru lahir seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia sebentar tadi. Ambil maklum semuanya buat ibu-ibu di luar untuk memastikan penyusuan susu ibu ni berjaya. Boleh ikut langkah dan juga cara yang dah pun diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, semasa penyusuan susu ibu ni, berapa lama dan berapa kerap ibu perlu menyusukan bayi mereka ni, Puan?
3: Okey. So dalam penyusuan susu ibu memang tiada hadnya lah. Malah ibu digalakkan untuk menyusukan bayi mereka sekerap yang mungkin tanpa had masa mengikut kehendak bayi. So oleh itu bayi akan menyusu sehingga mereka berasa kenyang dan puas. So macam mana nak tahu bayi kita ni kenyang? Kita kena tengok pada tanda-tanda dia. So antaranya ialah bayi akan berhenti menghisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu.
2: Jadi maksudnya apabila bayi ni dah berhenti menghisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu, menandakan mereka ni dah kenyang lah, Puan Nifa, begitu? Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ni tentang penyusuan susu ibu. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada semua ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak ataupun menunggu hari untuk melahirkan anak mereka. Jadi banyak yang dah dikongsikan dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu juga pagi ni tentang penyusuan susu ibu ni. Tapi kita nak berehat seketika, lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Ifa Nadia kita dengan perkongsian menarik pagi ni tentang penyusuan susu ibu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM. Wahai

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni, menerusi Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, dengan perkongsiannya tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Ha, jadi tadi banyak yang dah Puan Ifa kongsikan kepada kita semua. Dan seterusnya ni, kita nak tahu juga pagi ni, bercakap tentang penyusuan susu ibu. Pagi ni kita nak tahu bilakah si ibu ni dapat memperkenalkan makanan pelengkap kepada bayi mereka ni, Puan Ifa.
2: Okey, untuk makanan pelengkap ni boleh dimulakan kepada bayi pada usia 6 bulan lah. So penyusuan susu ibu masih lagi perlu diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun. Tapi pada usia 6 bulan, pemberian susu ibu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan tenaga dan juga nutrien bayi. Pada usia ini jugalah perkembangan fisiologi bayi seperti sistem pencernaan, sistem imun dan juga perkembangan oral semakin matang dan sesuai untuk menerima makanan.
1: Dan seterusnya ni, Puan, berbalik kepada tema Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026 ni kan, kita nak tahu. Mungkin Puan Ifa boleh tak huraikan dengan ringkas mengenai tema tersebut, Puan?
2: Okey, so Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia adalah satu kempen untuk meningkatkan kesedaran dan keunggulan penyusuan susu ibu yang dimulakan sejak tahun 1992. Alright, so setiap tahun tema yang berlainan akan diwar-warkanlah dan kami di Fasiliti Kesihatan akan melakukan pelbagai aktiviti bersama komuniti dalam mempromosikan penyusuan susu ibu. Alright. So pada tahun ini, tema Minggu Penyusuan Susu Ibu adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Okey, tema ini dia menekankan kepentingan amalan penyusuan susu ibu dalam memastikan pemakanannya optimum, melindungi kesihatan ibu dan bayi serta memperkukuhkan jalinan sokongan terhadap ibu menyusu. Bagi ibu-ibu yang bekerja, masih lagi boleh teruskan penyusuan susu ibu dengan melakukan persediaan yang rapi seperti memperkukuhkan pengendalian susu perahan. Okey, contoh dia pengendalian peralatan, pemerahan, penyimpanan, penyediaan susu perahan serta cara-cara memberi susu perahan kepada bayi. Selain pada itu, merancang penjagaan bayi semasa ibu bekerja. Maksudnya, pemilihan pengasuh yang berpengalaman, yang ada pengalaman mengendalikan susu perahan ataupun mencari taska yang berdaftar dan jarak dari tempat kerja. Dan yang ketiga, mengatur sesi aktiviti perahan susu di tempat kerja. Mungkin ibu yang bekerja ni boleh maklumkan kepada majikan. Okey, kemudian pemilihan tempat yang bersesuaian untuk aktiviti pemerahan serta jadual yang bersesuaian. Okey, jadi ingin saya ingatkan, semua wanita perlukan sokongan untuk menjayakan penyusuan susu ibu tanpa mengira tempat dan juga masa. Dan sokongan ini boleh diberikan dalam pelbagai cara, sama ada bersemuka, panggilan telefon ataupun video call, dan juga dalam bentuk seperti dorongan, galakan dan juga bantuan praktikal.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni mengenai penyusuan susu ibu. Banyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada ibu-ibu di luar tentang penyusuan susu ibu kepada bayi mereka, semuanya dah diterangkan. Satu informasi yang cukup menarik pagi ni. Dan nampaknya sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Ifa Nadia kita. Jadi Puan, saya terfikir juga pagi ni Puan, mungkin ada di kalangan pendengar di luar sana yang mungkin tertanya-tanya berkaitan hal-hal lain tentang penyusuan susu ibu ni, ataupun mungkin ada yang ingin mendapatkan maklumat lanjut iaitu mengenai penyusuan susu ibu ni. Jadi di mana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut Puan Ifa?
2: Okey, kepada ibu hamil yang menjalani pemeriksaan rutin di klinik kesihatan, mereka akan diberikan pendidikan kesihatan mengenai penyusuan susu ibu oleh anggota kesihatan. Okey, so nota-nota ringkas berkaitan dengan penyusuan susu ibu juga ada diselitkan di dalam buku antenatal, buku yang warna pink tu. Selain daripada itu, selepas ibu bersalin, anggota kesihatan juga akan membuat lawatan ke rumah dan membantu ibu dalam penyusuan. Okay. Untuk orang ramai, juga boleh melayari laman web seperti Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, www.nutrition.moh.gov.my, ataupun World Alliance for Breastfeeding Action, WABA, www.wabah.org.my, untuk mendapatkan pelbagai maklumat terkini berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Selain daripada itu, bagi pendengar yang mempunyai akaun Facebook, boleh search je Kenyalang Nutri Info, Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak.
1: Banyak sungguh informasi yang kita dah dapat pagi ni daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni. Dan sekarang barulah kita tahu betapa bagus dan uniknya susu ibu ni kepada bayi mereka.
2: Betul DJ, penyusuan susu ibu adalah satu perjalanan yang sungguh indah lah bagi ibu. Setiap ibu semestinya perlu bersedia dalam bentuk fizikal dan juga mental semasa mengharungi perjalanan penyusuan susu ibu bersama bayi mereka. Dan jangan lupa, sokongan daripada suami dan ahli keluarga juga amat pentinglah agar ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu dengan jaya. Alright, so penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik, di mana kebaikan susu ibu itu tiada tolak tandingnya. Okey, ia juga merupakan contoh yang terbaik jugalah dalam memastikan kesihatan ibu dan bayi terjamin dan juga melindungi ekosistem. Susu ibu adalah unik, terunggul dan percuma. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempromosikan, melindungi dan menyokong penyusuan susu ibu.
1: Baik, itu dia sedikit sebanyak informasi pagi ni yang kita dapat daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni. Semuanya dah dikongsikan. Yang mana penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik bagi memastikan kesihatan ibu dan bayi sentiasa terjamin dan juga melindungi ekosistem. Jadi semuanya dah dikongsikan. Apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni, terutamanya kepada ibu-ibu di luar tentang penyusuan susu ibu ni. Jadi satu perkongsian yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ni. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
2: Oh, sama-sama.
0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

terus layan mendengarkan Radio Bintulah FM. Sebuah hiburan daripada Khaira Bahar dan Yazid Izham. Pahit akan manis. Akhirnya menghiburkan anda sebentar tadi. Membawakan kita pada jam 10.53 minit pagi. Waktu sekarang semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulah FM. Dan masih lagi bersama dengan kami DJ Zana. Kekal menemani pagi kita dari 9 pagi hingga 12 tengah hari tok kelak. Jadi Pak Pul, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus layan mengikuti siaran Radio Bintulah FM. Bukan saja pendengar dari Bintulu, malah pendengar dari luar Bintulu, yang berada di Miri, yang berada di Mukah, Sibu, Belagak, rakan-rakan dari Kuching, Sarike, Betong, Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, yang terus setia mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih. Ujoh Caung katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas pagi ni. Cuaca agak mendung katanya di Sabah. Apapun, semoga ceria-ceria selalu pagi ni. Happy Konti DJ. Terima kasih Ujoh Caung. Di Sabah mendung katanya. Samalah kalau di pusat Bandar Bintulu. Suka sana nak kongsikan cuaca agak mendung juga pagi tu. Andrew Ibi. Selamat pagi. Cuaca baik katanya. Cerah di Tatau. Merdan Ashadi. Selamat pagi juga. Alexis David Biju. Salam Maulidur Rasul katanya. Semoga sehat-sehat selalu. Kita juga ada di Asan layan menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga 97.5 MHz. Apapun katanya selamat bercuti kepada semua dan selamat menjalankan tugas buat yang bertugas pagi ini. Terima kasih di Asan dan rakan-rakan yang lain. James Pengiran katanya selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Di Sibu cerah. Jadi Pak Pun, terima kasih yang terus melayangkan titipan komen hari tok Selasa 25 Ogos. Seperti apa yang kita sedia maklum, tinggal beberapa hari jat lagi untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026. Peringkat kebangsaan bertempat di dataran

Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya bermula jam 7 pagi dengan tema tahun ini Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, dengan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang Hari Kebangsaan 2026, sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos ini nanti, peringkat kebangsaan. Dan seperti apa yang kita sedia maklum, di Sarawak disebabkan musim jerebu, beberapa program utama ditangguhkan, antaranya program Sarawak Ku Sayang yang dijadualkan akan diadakan di Muka ditangguhkan, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak yang dijadualkan akan diadakan di Kapit juga ditangguhkan, termasuk juga sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom SPAO yang dijadualkan pada 1 September juga ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan semasa serta keutamaan terhadap aspek keselamatan dan juga kesejahteraan orang awam. Jadi beberapa program utama di Sarawak ditangguhkan apapun dengan musim jerebu sekarang ni. Sama-sama kita berjaga-jaga, jaga diri, jaga kesihatan, terutamanya golongan yang berisiko, golongan kanak-kanak, warga emas yang ada penyakit kronik, yang ada masalah pernafasan, terutamanya dengan keadaan musim jerebu. Apapun, digalakkan, disarankan semuanya memakai pelitup muka apabila berada di luar dan kurangkan aktiviti di luar. Apapun, sama-sama kita doakan semoga jerebu kian pulih di Sarawak terutamanya, dan kualiti udara kembali sehat seperti sedia kala. Baik, 10.57 minit pagi waktu sekarang. Di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa terus layangkan komen-komen salam kita, komen-komen lagu permintaan kita, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Terus layan bersama kami Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Ikuti siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Layan jap,
5: Bintulu FM, best.

0: Pintu FM ceria bermaklumat.
1: Ya, edisi Selasa 25 Ogos 2026 semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintula FM Ceria Bermaklumat. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Sekira di sini juga kita orang berada, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu yang pastinya menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun kita orang juga boleh ikuti kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Untuk edisi hari itu Selasa 25 Ogos 2026, apapun salam Maulidur Rasul Zana ucapkan kepada semua umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Sama-sama kita mantapkan keyakinan, meningkatkan kecintaan dan juga mencontohi perlakuan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad. Hari ini sempena memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghayati perjuangan baginda dan juga meneladani akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad dan juga mengambil contoh dan ibrah di atas apa yang baginda tinggalkan demi mengekalkan perpaduan dan juga keharmonian negara. Hari ini cuti umum, mana yang sibuk bekerja hari itu, selamat bercuti, selamat beristirahat. Yang sedang beristirahat, mana yang bekerja, kita sama, Zana juga bekerja hari itu, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejatugasan kita orang sepanjang hari itu, pekerjaan kita orang yang berniaga. Semoga dipermudahkan urusan perniagaan kita orang. Semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari itu. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang bersantai, selamat bersantai bersama keluarga, terutamanya yang berada di rumah, yang sibuk bekerja hari itu. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu, mendung dan juga berjerebu. Kita masih lagi di musim jerebu. Hari ini dipahamkan bagi bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak, 5 kawasan yang berada pada status tidak sihat, iaitu kawasan IPU di Serian dengan bacaan IPU 180, diikuti Seri Aman 169, Kuching 164, Semarahan 157, Sarike 152, diikuti Mukah 96, Bintulu 94, Semenanjung 92, Sibu 91, Miri 85, ILP Miri 82, IPU Kapit 80 dan seterusnya. Limbang IPU 60 bagi indeks pencemaran udara hari itu setakat jam 10 pagi tadi. Jadi masih lagi musim jerebu, apapun sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, terutamanya mereka yang ada masalah pernafasan, golongan-golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas terutamanya. Kita mendoakan semoga kita semua dilindungi selalu, dijauhi daripada sebarang perkara-perkara yang tidak kita ingini, dan sama-sama kita doakan semoga jerebu semakin hilang dari bumi Sarawak, dan semoga keadaan kualiti udara kembali pulih seperti sedia kala. Baik, 11.16 minit pagi waktu sekarang di jam yang ketiga ini, semestinya menerusi rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa hari tu. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Nanti Zana akan bacakan komen-komen salam daripada rakan-rakan setia kita. Kita hiburkan anda terlebih dahulu dengan sebuah lagu, lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Kita mendoakan semoganya sentiasa sehat-sehat selalu, dan juga dipermudahkan apa jua urusan, apa jua agenda, apa jua tugasan sepanjang hari tu sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintang FM.
1: Ya, sentiasa menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulu FM. Pagi ni bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari menerusi frekuensi 97.5 MHz. Dan anda juga boleh ikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik dan juga di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Baik, 11.22 minit pagi waktu sekarang, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam ucapan hari tu. Boleh kongsikan komen-komen kita orang, dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya diputarkan terus ke Radio Bintulu FM. Boleh juga layangkan terus tajuk lagu beserta nama penyanyi di ruangan komen di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Zana nak bacakan komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan setia kita. Sadiah Jidia, assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Katanya, selamat hari beristirahat. Salam Maulidur Rasul kepada semua sahabat dan juga kepada semua muslimin dan muslimat. Katanya, di hari cuti, semoga kita semua sentiasa sehat dan juga dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Kita juga ada James Pengiran, selamat pagi, selamat bertugas. Katanya cuaca di Sibu cerah pagi Tok DJ. Kita juga ada Donny Lim, selamat pagi. Katanya salam Maulidur Rasul kepada DJ dan juga sahabat-sahabat. Katanya salam ceria juga kepada James Pengiran, Putra Borneo, Zakaria Sulaiman, CMS Fred, Rugayah Merikan, Syarifah Pelangi Pagi, Tantari dan Mas Mira, Muhammad Sahari, Muhammad Effendi Ismail. Darah ramai lagi. Terima kasih Donny Lim. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, katanya minta lagu Simalakama Vita Alvia. Dan salam katanya diucapkan kepada Jambai, Murad, Fabian, Mumung, Jadam, Mak Rin, Mak Ilu, Mak Siti. Selamat bercuti katanya, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya Junaidi Laing, selamat pagi, selamat bersiaran, selamat bercuti katanya, minta diputarkan lagu DJ, lagu Budak Kacamata Bintang untuk hibur hiburan semua dari Bintulu Tok. Terima kasih Junaidi Laing. Dan seterusnya rakan-rakan setia kita yang lain, kita juga ada Enki, selamat pagi DJ. Kita juga ada Alexis David Biju, selamat pagi, putarkan lagu Kenangan Semalam oleh Olan. Kita juga ada Haji Moni Haji, selamat pagi juga. Usu Ahim, selamat pagi. Nariman bin Kipli, salam dari orang Asajaya. Terima kasih rakan dari Asajaya, Kak Unju. Selamat pagi juga kerja kami hari tu. Mana yang bekerja, kita sama. Zana pun bekerja. Selamat meneruskan perjuangan dalam menunaikan apa jua tanggungjawab, tugasan, pekerjaan sepanjang hari tu. Kita juga ada Ambros Binus, selamat pagi. Mendung tak bererti hujan guys. Kita juga ada Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Andrew Rigging di Bau Panas katanya. Kita juga ada rakan kita Adik Asmat di Sungai Pelan Hujan. Kita juga ada Muhammad Dayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jacob Ragai, selamat pagi juga Nori Jerai. Salam DJ, selamat bertugas. Salam Maulidur Rasul katanya, ditata hujan sekarang. Dan juga rakan-rakan yang lain yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua. Macam biasa, boleh kongsikan terus salam-salam anda di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, hari ini mana yang sedang bersantai, beristirahat, selamat beristirahat Zana ucapkan sambil berhibur mendengarkan siaran radio Bintulu FM 9 pagi hingga 12 tengah hari menemani anda.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Merung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, masih lagi menerusi Radio Bintulu FM 11.37 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama kami DJ Zana, kekal menemani pagi kita. Ha, terutamanya yang sedang keseorangan hari itu, ha, kami ada masih setia bersama kita di Radio Bintulu FM, ha, untuk edisi Selasa hari itu 25 Ogos 2026 bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mengikuti kami, sama ada yang mendengarkan kami di Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, cuaca pagi tu mendung berjerebu di sekitar pusat bandar Bintulu, dan kita dipahamkan juga untuk indeks pencemaran udara IPU Sarawak juga masih ada kawasan yang berada di status tidak sehat. Jadi dengan musim jerebu sekarang tu, jangan ambil ringan dengan musim jerebu. Sama-sama kita jaga diri semuanya, dan kita dipahamkan juga ekoran musim jerebu sekarang ni. Beberapa program utama di Sarawak ditangguhkan, antaranya program Sarawak Ku Sayang yang dijadualkan di Muka hujung minggu tu, hujung bulan tu kelak ditangguhkan. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak juga yang dijadualkan di Kapit juga turut ditangguhkan, termasuk juga sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom di Sepauh yang dijadualkan pada 1 September juga ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan semasa serta keutamaan terhadap aspek keselamatan dan juga kesejahteraan orang awam. Dan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak juga yang sepatutnya pada hari itu juga dibatalkan untuk perhimpunan dan juga perarakan, dipahamkan hanya majlis kesyukuran sempena Maulidur Rasul yang dibenarkan di masjid-masjid bahagian daerah dan kampung yang boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan juga nasihat daripada pihak berkuasa. Jadi apapun dengan keadaan cuaca jerebu, sama-samalah kita jaga diri, lindungi diri, lindungi keluarga, terutamanya kanak-kanak dan juga golongan warga emas, dan juga mereka yang ada penyakit kronik, mereka yang ada masalah pernafasan. Baik, 11.40 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen juga pagi ni. Zana juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan komen-komen di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita juga ada Jambai katanya, selamat pagi DJ, salam Maulidur Rasul, semua mendong ditatau pagi ni, minta lagu Siapa Laila Khalifah, dan salam katanya pagi ni ditujukan khas kepada Stamos Aida Manja, Haji Putih, Poli Masing, Mary Ayom, Andrew Ibi, Induk Kenawit, salam ceria, salam mesra juga kepada semua pendengar. Semoga kekal sehat semuanya. Happy Konti DJ. Terima kasih Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan. Selamat bertugas, salam. Maulidur Rasul juga katanya nak menyapa, antaranya Alice Raymond, Mayani, Ima Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Ita Rozaya, Dayang Hanim, dan ramai lagi katanya. Selamat pagi diucapkan kepada semua. Kita juga ada Ramli, salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu. Bersama rakan-rakan pendengar pagi ni nak minta lagu seiras West untuk hiburan pendengar semua. Cuaca di Sibu katanya panas, tambah jerebu masa tok DJ. Dan seterusnya juga kita juga ada Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat bersiaran, selamat menyambut hari Maulidur Rasul, semoga sehat walafiat semuanya, ceria-ceria selalu. Cuaca miri pagi tok panas, katanya minta diputarkan lagu doa buat kekasih untuk hiburan diri sendiri dan juga semua yang mengenali diri ini, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Dan kita juga ada rakan-rakan yang turut melayangkan komen juga. Asir Mencai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, salam Maulidur Rasul dan salam dari Kuching. Terima kasih rakan dari Kuching. Kita juga ada Jeng, selamat pagi, minta mainkan sebuah lagu Iban Bungai Pinang. Dan kita juga ada Intan Runpang, selamat pagi DJ, mendong cuaca kami di Mukah pagi ini. Kita juga ada Andy Will, selamat pagi. Kita juga ada Ken Berry Bangga, selamat pagi juga, mohon lagu Melissa kumpulan Ses dari Bintulu. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Rabiatul Bintulu Hade, terima kasih rakan dari Bintulu. Lawai Lawai, salam dari Kuching. Gol, selamat pagi dari Sibu, sedang mendengar. Terima kasih juga rakan kita dari Keningau Sabah, Vincent Onolon. Vincent, saya dari Keningau Sabah, peminat Bintulu FM, terima kasih. Kita juga ada Daddy Wijaya minta lagu lagu Utai Orang. Kita juga ada rakan-rakan yang turut melayangkan komen, Jos Maca, selamat pagi juga. Ayus dari Pakan minta lagu Endak Ibu Dikenang. Ada rakan-rakan yang lain yang terus melayangkan titipan komen juga pagi ni, nanti Jana akan bacakan lagi apapun. Terima kasih buat kita semua yang terus setia terus layan bersama kami di siaran radio Bintulu FM. Baik, kita hiburkan anda dengan dua buah hiburan. Terlebih dahulu, dengarkan sebuah lagu Iban, Sylvia Banyi, Diau ke Tegal, Sayau. Dan seterusnya, sebelumnya kita layan dulu sebuah lagu Hindustan untuk anda semua, Dil Tu Pagal He.

hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini semestinya buat menemani pagi anda. 11.53 minit pagi waktu sekarang. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM edisi Selasa hari tu, 25 Ogos 2026. Dan seperti biasa tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung Asia dengan siaran Bahasa Iban, diteruskan dengan siaran dari YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zanas. Lepas ni yang akan menemani anda 12.30 hari hingga ke 3 petang. Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia, terus layan bersiaran bersama kami. Sekiralah di sini juga kita orang berada, sama ada yang mendengarkan kami di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik, yang mendengarkan kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Kak Unju, Ritun Kimes. Terima kasih juga Baginda Sufian, katanya selamat bekerja kepada semua dan selamat bercuti juga bagi yang bercuti. Kita juga ada Rickson, terima kasih Oyen dari Asap Hade. Kita juga ada Uji Rasid, terima kasih Uji Rasid. Kita juga ada Gina, kita juga ada G William, Awing Uju, Lopek Senawang, Alimin bin Majid, Nico Christian, Yakub Lo, Saniah Ganti, Rosita Margono, Tarakan Abdul Aziz Abdullah, Daddy Wijaya, Asir Mencai, Jeng, dan ramai lagi, Intan Runpang, ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan nama-nama kita semua. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dengan musim jerebu sekarang ni. Jaga diri semuanya dan kita mendoakan semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara

perkara yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Jadi semoga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat menyambut Maulidul Rasul. Salam sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Bempu Tanggung Pengawak, ngagai 7,102 projek, ia kebungkus lebih 81 bilion ringgit. Sapit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, marah ke projeknya dipejalai ke ngenagia belanja dari Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai. Ia kalai 3,670 projeknya ditetap ke udah tembuk gagak, lalu 1,265 projek kebukainya agi benung digagak. Ia mengangansa JKR Sarawak nak uliah berunding ke projek ke Lawun Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak, ia madah ke gempuang kerjasama antara orang ke gawak baupis dengan agensi Tiba Kawal patut digagak rat ke agi. Gambit ke penanggul uliah diputar ke ngau jampat serta meri hasil. Dato' Ahmad Douglas Zugah, Mansud Kerja Kutuk, bab Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bab pengeram itu, 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basa bab pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin gau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nembuk ke Pekit Lumbak Ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 bak penuduk tik keempat. Pengudah sidak ke ngumpul 41 itik midul mas, 40 pirak ngau 62 keraju tau ke boleh 143 itik midul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik midul mas, ditangkan ke wilayah persekutuan bak penuduk lumur 2 ngau Terengganu bak penuduk lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari kenyari 15 nyentuk ke 24 hari bulan 8 serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ila. Muzium Ayuh sudah dikingat ngau jakuk tinggal suasida berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke diatu. Sapit Menteri Pemansang Induk ngau Nembi Amit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, pada ke talikaran jalai guna dapur ngau pengawak Nunu mega patut diperhatika. Ia madah ke hari tik ngatur angat ngujung ke api budah agik kak nyerarai, lalu tau ngangus ke rumah. Dato' Rozi megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengendara api, nyadi kecara kena madam ke api kemin, kelebih hagi buat dapur. Dato' Rozi, Mansud Kerja Kutuk, udah kenemuai ngapas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi, bedau lama ke udah, rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurarai dengan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngak ucuknya selamat, laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari bedau cukup dikena ngurang ke sebun asap. Naka pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengamah angin tau ke IPU kena manak ke pengerai. Surian merekod ke IPU ke Pemadu Balat ianya 180, ditangkan ke Suriaman 167, Kuching 165, Samarahan 158 ngau Serikai 152. Kelimpah harinya Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang ngau Lawas sama merekod ke IPU ke Jelan. Mansia Mayuh mega udah di dalam ngau Jakuk tinggal suasidak ngurang ke pengawak bak luar serta berkena kesengkabung hidung ngau nyawa nanti nak ulih ndak. Kelebih lagi, nanti hari bajak balat bersebun. Tenaga kami nak buat ke berita tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, pening layo kita ya, ya
1: tu
0: saya
1: mulai ngap ngap program kami hari di Tilu FM bawa ngelat bawa
2: ngelat tengah hari White FM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningan anak ngira di nindur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari ya dua datai buat idar kami. YFM bintulu merinang kita empat awak ngelah tengah hari. Sari tu 25 hari bulan 8 tahun 2026 lalu kita bergulai ngaku Flora Libat.

Iya, nya lagu keterubah kita ini kena mungkal awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Okey, Siti lagu Ri Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Ya. Mic jam kita ngagai pukul, ni jam ke tadi ni, pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat bulan dengan kami nyentuk penghujung ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lalu sari tok penari besai, hari diau. Berserimbai dengan Maulidur Rasul ya. Tebah lagi bala kita tu tadi nak gawak sari tau. Menyikah aku lepas sari tau hari besar ni. Lalu ngagai ke gawaknya. Nak ngira hari besar ke? Nak hari besar ke? Engkanya bisik gawak kini sari tau. Selamat ngereja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngereja pengawak ni. Tajak pun hari besar sari tau. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi, nuaku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari, bakal selama megak kita dekat mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Ruat Ampung ya. Udahnya pukul 1 ngali hari, bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari, bakal selama megah bisik program Kini Kitai Sarito. Bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam ke penudi ngalah tengah hari Kitai Legit Peningah. Pukul 2.30 ngali hari. Dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita. Lepas Sarito hari besai. Mayuh kita ke diau. Tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Atau ngenatai ke pesan rindu hati kita. Hari 2 itu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Okeynya tu suna program kita sari tok peninga munyikako nadai berubah pihak mega ngarap ke pengerindok kita pun nak berubah ne kelebih lagi bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari. Okey, terus berinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peninga lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Ianya Siti lagu Wari Linda, lagu ke diberi nama Kawa Ati Tua ya. Kelebih lagi kena merenang kita bawa ngelah tengah hari kita ya, sari tok peningah. Jadi di Bintulo kelebih lagi tengah hari itu mambam serta pagi tadi bisik hujan kami di Bintulo tang nak lama peningan lah. Kini nak pergi hari endur kita ke Bukai. Teman kita pun sama nemu. Bak jam kini atuk. Beberapa minggu tau menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi entik nadaya ke buah ke berat anang keluari rumah mana pansu tau ke anang ngereja pengawak di rumah tang entik nak uliah di seliah ke peninga kita tau ke sigit dia suah ya ngena sengkabung hidung ngau mulut ya lebuh ngereja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Ya, serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tau. Menyikaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyikurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita. Hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita. Nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia Bintulo nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami Bintulo bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Kayaknya sebengkah info tau ke berita dikongsi kaku ngau bala kita. Ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga. Hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati. Dia aku reka ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi bak jam kita ke dia Tok Peningan, do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena Sarito ya, 25 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi keterubah tu pesan pemati ya. Jadi pesan tu datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya sidak ya Peter anak Andar udah nadai ba spital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi niang dekat di Intu kena 27 ngau 28 hari bulan 8 dua malam ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngai gai kepembelayan bak nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Balih Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke ngelala niang Peter ya ke ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Noyang ya bak lumur 014-9475-399 ya tau ke Gonzales bak lumur 019-239-4905 okeynya pesan pemati madah ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tok peninga pesan berantu tok. Jadi tok datai pesan tok datai dari Poni anak Bunya madah ke pengawal berantu niang Inaya ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawak tau dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke Pendam ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan bak lubuk jo bak sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit kelasin pia megak bak batu lintang unduk paku ulu ilik sebujuk sama radau kawung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia megak pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah di sebut di tok magang ya ya ke ngelala ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai Poni Bunya bak lumur 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026.

Ya, nya siti lagu hari ya. Karen Libau Meruan di Kesayau. Sapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga. Pelabak ko nadai lebih hari di Riks Bilik. Nah, okey. Nya siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari itu. Jadi, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ridoni Lang dulu.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita ba program nemu kita ke sari itu. Jadi ngambil kena masa jam. Jadi nemu kita ke sari itu berkawal ngau pengerindu ti nyelai. Jadi peningah pengerindu tu besai rampak erti pengerindu. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu atau ke pengerindu ke disebut aku tadi nang ya pengawak atau ke sikap kita mensia nadai ngasuh kita yang tadi betalat atau ke berkenang laban tak nyelai dem tang bisik tang nemu kita tu sikit banyak tang jadi tang bisik ke orang ngembuan pengerindu tinyelai ngembuan sikap tinyelai nanti kita maca bawa internet maca bawa media ramah ajak ya berdunia tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap atau kaulah kenyelai ya. Jadi nemu kita keterubah tu peningah ya dekat ngenang pengerindu kebisik kaul ngau sikap atau kaulah kenyelai ianya nyelai ku aku dia tu berperangai anak mit nanti anak mit tak kenyelai tang tu orang tuai tiba perangai anak mit tu peningah ya. Jadi siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton cukup rindu nyadi anak met toka nyadi anak met nyadi ulah toka sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah diri nyadi anak met ngucuang kaya nyau berberita tampak nama ukai seminak bak menua ya ca tang meka bak menua bukai di dunia tu nyah meka tampak rita tu tak tahu kita ngulah diri nyadi anak mit peninga nyadi ketegal pengerinduk ya tik lalu dalam nyadi anak mit ia meka digelak ngau nama di adult baby teka anak mit tuai kok nyadak namanya ya kesegi tuai ya nyadi ulah Stanley tu peninga amat nunda anak mit ambil sebakar anak mit yang ngirup ngenak botol tusu tinduak bakatil anak mit ngenak lampin toka pampers jakuk kemayar itu nah. Jadi bermain ayam anak mit ngau mayuh hakimah kebukai ulah anak mit tik di kerja di gagak di tundak tu dah Stanley Thornton tu jadi nitih ke tusi Stanley tu empu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuh umur yang 14 tahun rundiang ya tusut ati yang tak lantang laban ya buah manggai umur 14 tahun kok Stanley jadi yang tak tadi maya tinduk malam ya agik kemik atau ke kemik malam kok kita yang tadi eh? Jadi kok ya lebuah tinduk ya nak sedar ya nyaudah kemik nadai pengasai ya kok kemik ya lalu nanti kita yang tadi bisik asai ke kemik nemu kita dah ni semadi mah kita ini mimpi kemik nak peningah jadi ti mimpi kemik namat kaya berbulak asai ku semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik lalu kemik dia namanya jadi ngia tu nak ya nadai pengasai ke kemik dan munyikan tadi tak kemik mea dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik ya nak bakal kita kebuka itu. Jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley itu agik kemik malam. Nyak tik ngasuh Stanley itu malu tusah hati lalu ngucuang ke ya nyau ke tusut runding. Jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers. Tang udah ke dia baik berubat di periksa bak hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya ti kemik malam. Jadi ya dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya. Tang baru. Jadi sikap ya nyau berbalik ya. Jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun. Ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit. Arinya meh punca pengerindu Stanley nyadi anak mit tu eh. Ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak tik ngasuh ya nyau berbalik ulah nyadi anak mit. Jadi
Nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena botol tusu, tinduak bak katil nak mit, ngena lampin pampers semua yang dah. Tu balat gi raya gi ngesitik tu, nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan, bisik orang buan, hidup kita tu tuai. Nak ngawak ke kita nanti nyodah tuai, umur kita nyodah 76. Segi patut ke? Bala nak ucuk ecet nguan kita. Tang ya tu tagi regas. Lagi regas raya 20 lebih tahun di wan urapu. Ya bisik nguan tu peninga bernama Sandra Dias. Ya. Pai ancik kan ya. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak ya ritindu. Nusu ke Stanley ngau tu su butul. Nyapik Stanley makai. Nyanuah Stanley no, aku dapat. Nyawa saya tuai di sanuah di sandiak orang. Ayo, amat pening. Okey, berbulat tu besi.

Stanley, berperangai anak miat tau nyadi terapi. Kira ke ubat meh, kena nyeliah kaya ariti tu suat berundiang ke penanggul. Nya, ya ulah, ulah ke nyelai. Ke ditusi, ke dikunci ke kita peninggal, bahwa program nemu kita ke sari tu, nya baru keterubahnya. Kedua tu, yang nyadi inti tadi, Stanley Totten tu rindu nyadi anak miat, nyadi ke siku tu lain lagi ke peninggal. Siku tu rindu nyadi ukui. Bernama Gary Matthew, laki baru. Nyalai dah sudah tu, mayu kelaki ngumbahan pengerinduknya nyalai tu ya. Jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui. Apu, udah memanah nyadi mensia, kan nyadi ukui, paiku kalau. Jadi Matthew, umurnya 47 tahun. Nam, kumai kita agi nemia, ko kita, nyau umur aku, umur Matthew tu. Jadi ia gawa nyadi juru teknik. Tau ke technician teknologi maklumat ancik pengawak meteo tu peninggal ya. Jadi lebuh berumah ya dekat ngenak tau ke ngerasuk ke kostium tau ke pakaian ukui artinya berbulu minyak kostium tu apus tu peninggal ari kaki untuk kepala reti kostium tu deh pakaian kepenuh ya. Baka dari ukui minyak berbulu-berbulu pakaiannya deh. Lalu ia minta dikangau ngena nama Boomer. Boomer peningga cantik ke nama tu ya. Cantik tani tiah ke nama Boomer tu. Laki kenal mu laki nu tahu mengena nama Boomer tu koi. Jadi nyak nama ya. Nanti ukoi kita menua tu peningga deh. Ukoi kita rumah panjai. Nadai nama badas bukannya. Ni kengkalan mejugam megamang tariang ku bala kita rumah panjai ngangau ke ukoi tupi kita. Kai nama deh. Laban ukoi tu diberi nama kena laban ukoi tu ukoi pengasuh dia udah pengasuh untuk berumah panjainya engkalan juga ukai nama ke mana ukai nama ke tanya dan nanti ukoi negeri sigat serta bajak nama sedap peninggal ni ke jiki ni ke beliki ni ke snow udah manja ban negeri tu jadi udah rumah panjai kita udah pengasuh nyalai nama sedap geganas ke nama ukoi rumah panjai ya hanya dilengkap ke pasal nama ukoi nyo menang nama ukoi kan tadi ya pulai ngagai cerita Matthew ti rinduknya di ukoi tu ne jadi ketegal rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukoi nanti Matthew Belanda ya Belanda baku ukoi me pedenga kedua pihak lengan ya toko jari jadi kaki kena ne kati kenderang pedenga skill tu berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta ketudah Matthew tu ngagai ini perengka pengangkut di mansak rumah sidak ya. Ya nanti ya tadi ya Belanda ngagai kereta sigi ngenak pakaian ukui pakaian ke berbulu makai pemakai ukui ngenak mangkuk ukui balat genya ahmat tau rindu mat itu jadi ukui. Jadi ia megak tinduk dalam rumah ukui. Jadi orang ribai tu peninggal. Nanti nupi ukui sedak tebal lagi. Bisi ngagak tu kenyendia ke rumah ngakai ukui sedak. Ne? Jadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang. Ngakai mayuh menua. Laban dekat ngasai ke hidup. Begulai ngau ukui ti berkedayau. Tu ke ukui liar. Bak sebengkah-sebengkah menua ti dilawak ya. Nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya angan-angan dekat belelang akai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ke ukui ti berkedayau ukui liar pai kita takut ke penyakit rabies peninga angkat dia terinya dekat dia nyungulai ukui liar pemadu ya tu jadi Matthew mega belajar nyala dia tu salah Matthew ambil munyi salah ukui. Lalu siti dah angan-angan Matthew, tika nyadi ukui, ianya ia dekat ngiga ukui indu. Ngau ia begulai, adi-di-di. Ukai ukui indu, ukui mama-mama ya. Ukui indu ke dia tu, ke dikekingin ke Matthew tu, ianya urangnya indu. Mensia indu. Au, tang bisik pengerindu bakaya, rindu dekatnya di ukui. Boleh tak kini Matthew tu ukui indu, ngau ya begulai, ngau ya berhidup. Nah, hanya dia kak cerita orang ke rindu, nyadi ukui, pengerindu orang ke nyelai. Jadi ke penuh dia tu, tu baru ya bisik kawal.

0: ke orang ke indau nan baje cara tinyelai. Jadi mayu macam cara dikena awak ke di pedak baje dan ukai sebenar zaman dia tu acak tang hari subak-subak. Orang indau keliak segi bisik cara meka kena baje. Ukai bab menua kita ajak gak peningah tang bak selampur menua di dunia nang bisik cara kita kindu tadi dikena ngemajak ke diri. Jadi bak Siberia Russia mayuh klinik tidung kuap ngadu ke pemajak. Sidak ngena sitik cara ianya ngena siput atau ke tukuyung babi. Jarang ke tukuyung tu. Yang mai pedih yang kita ningal siput babi. Tukuyung babi nyelai namunyi nyelai dengar ada. Tang siput babi dikena sida ukai penekak siput babi ti duliah kita digumpul ke kita yang tadi peningal belah tisi parit tisi jalai ujung bilik ukai. Siput babi dikena sida tu diudar ari Afrika. Lalu kini sida ngaunya. Nyadi ukai ngau cara siput babi nyadi sumai nak. Ke diguna bak siput babinya ianya lendir siput babi ya. Nemu mas sebut lendir ikan kinjun ti yang ngerayap-ngerayap betubah kita yang kinjun. Kinjun-kinjurnya ya, lendir punya. Hanya di bak pansiak sedak, lendir siput babi itu tau ngasuh mua luas. Uleh ngerai ngau jampat kulit mua ti skris-skris. Uleh megak nagang mua riti lau kena pancar ultra unggu. Toka UV. Ah kati kenerang kita kutai betul peningat. Kena pancar panas di terit mah pihaknya main nyebutnya. Jadi kelimpah nyak mega uliah muai sil kulit muati udah mati. Nganti ngau sil kulit muati baru. Amat mayu pepanah ngena lendir siput babi itu deh. Nanti agak bakal lendir nyak simpan babutul. Udah digagak, dah dikilang, digagak mana. Agak uliah ku ngena peningat. Ngunsut bermua ke utang. Cara sidak tu nyelai siput babinya sekali dingkah buat mua sidak ya. Buat mua kita ke orang kebab menua rasa sidak kini induk ke dekat ngemajak ke diri tadi siput babinya hidup nyengala buat mua dingkah kebab mua asuh ngerayak buat mua puh nak aku pening digaji juta 6 ngaim aku nak aku jadi babnya bak Siberia rasanya. Lalu bak menua New York. Bisik gak klinik nur ngias ngias pemacik tu dan. Jadi sidak yang nak ngena siput babi tu peningat sidak ngena tai burung kukur tu sebengkah ke. Tang tu mana gitu. Sidak ngena tai burung kukur ti diberi nama Geisha Facial. Jadi ko sidak tai burung kukur tu bisik ngundan enzim anti jerawat nya ke uliah nagang kita yang tadi ari ke besmua. Serta tau ngasuh awit muda. Awit muda ke dia. Jadi mayuh artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang bakal Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu ngena enzim taik burung kukur tu ya. Jadi pansiak ti percalai ke Indo orang menua Jepun berbajak sidak ya. Laban sidak udah ngena produk pemacik mua hari taik burung kukur beratus tahun ti udah. Nah kita membisik indang kukur. Gumpul taiknya. Taik burung kukurnya. Barang ko kita menganggap kene rebus ke jemi. Laban itu nanti ada padah cara ngagak. Cara ngagak taik burung kukur. Ngagak nyadi ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai. Peningah. Tu nanya peningah ke induk tu. Nanti dah suruh milih. Ni pilih kita peningah. Lendir siput babi atau ke taik burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu ngau tanyanya. Kalau temu baru mamanya bukai nemu nemu kita kita kena keluarkan inti yang hari dua. Bye bye.
1: Ya, pendengarnya kita baru dah bergulai ngau DJ Perinci yang tadi bah nemu kita sawat kita tanya ainya tadi neh ha ni pilih kita ngena lendir siput babi tau ke nama aku tadi neh tai burung kukur nanti aku peninga ya gi udah nanya sawat aku ngenyawat tu neh pelabak aku ngari ke kita tau nyawat laba mayuh ke komen ba TikTok tadi aku ana yang gekak meli nanti bisi neh break ora free aku ngai di Perinci yang hanang kiro ngai tu neh ya neh peninganya ni lengkap ke kita ceritanya tadi jadi udah tahu lagi udah mendengar lagu hari Hani J Anang Laju kita bugulai buat program temuai kita ungkup minggu tu.

0: Ya, dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya nyadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu inya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau beri ta sari to
1: selamat ngali hari DJ berita aku mana sari to DJ
0: oh ya kapan lama to sama sekolah sebab ana
1: sama sekolah
0: terkenyit meda ya data itu pening lama lama saya ko berbelas tahun tu anda bertemu ya pada pengalamannya ni tang tu ayo kai ka bercerita berkawal ngau tu ke sekolah sebab tu peningan ni okey alah bang bisik perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu okey nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagi DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai sari itu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu barengat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintin tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon biak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sida covid subak bakal kedetuk musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sida ya itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah manyuah merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya juga penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari perkukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne
1: ya.
0: Jadi nyak peninga topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah ai tusu inai tu lebih agak munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne.
1: Yeah.
0: Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne? Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati gani nga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang agai bala anak miet tu tadi ne.
1: Yeah.
0: Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada tau
1: ungkup ada miet ke baru ada tau indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima ai bukai kelimpah hari ai tusu indah ya aja ya na ibu ditambah kita ai atau pemakai bakal ai biasa ai amat ku kita ai madu atau ai bukai tu meja de kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang ai tusu indai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nak dai. Ai tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah.
0: Oh.
1: Nangkan kenya air tusu inai tu empu sehingga udah bisa 88% minyak kita air deh.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anemianya tadi ia nak berguna ke air biasa atau ke air tambah. Mm-hmm. Tajak pan maya riangan.
0: Lah udah bisa bak air tusu inai tadi nah.
1: Bakal-bakal kita itu air deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya entik kita itu tadi dah meri ya air irup kelimpah hari air tusu inai ya. Ya sehingga udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyon nak di kangau ke eksklusif lagi nya. Mm-hmm. Ya nyudah bercapung ngai bukai.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi itu tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai itu tadi ni Puan Najwa. Lebih lagi hari air tusu inainya. Minta Nuan berkongsi kenyak.
1: Okey. Air tusu inai itu ia bisa mengundang semua nutrien. Nutrien itu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih mana ngaga anak mir laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantau nyaga anak mirnya hari kena rampit engkau allergic. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu wajak.
0: Yeah.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah. Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu mega ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai dengan anak miatnya empu.
0: Iya, pedak kita pemanah ya tu tadi ni. Kelebih lagi pemanah air tusu inai tu. Kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ni.
1: Ya.
0: Puan Najwa.
1: Mm-hmm.
0: Tau dekat nanya ke pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi. Mesti bisa menyukuran yang mereka pemanah tau ke penguntung ngagai inainya ni. Okey.
1: Okey. Nanti nusu inai itu sikit untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu itu yang mari penguntung megak ngagai inai baka. Contoh yang pertama, ya boleh nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi. Pulai ke sayus asal pengudah ya beranak. Dan yang kedua, ya boleh nurun ke risiko inai itu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai dengan miat nyajak. Lepas dua, ke semampai bergulai lah masa nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munya kepada aku tadi, ya percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ya seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan punya korang.
1: Malam harga tusu kemayari.
0: Utai bisa free punya korang. Ini punya korang nak perlu dilumai ya tadi. Ne. Oh, ni buah kena air hangat. Ni buah tanya-tanya dia aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Ne. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikongsi kenuan ngambil ke bala indah ya kebaru dah beranak tu tadi ni nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sidak ya tu tadi mujur.
1: Okey, besar tanya Nuan DJ.
0: Mm-hmm.
1: Kami ba facility nyaga pengerai segi seruran mantu indai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemadu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sepengudah beranak ya alu de bere orang anaknya.
0: Mm-mm.
1: Ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami deh. Ngagai bala inai baluadin tentu sidak ya nemu entek ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ka nanti ya Caesar kah yang ada masalah.
0: Mm-mm.
1: Beranak putong ko kita. Anaknya tadi Alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngau warna lah.
0: Oh, betegau ngau warna.
1: Betegau kulit ngau warna dulu. Tujuh ya tadi kita meri warna atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, iya alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ya kada ke dunia tau ya sigi kini istimewa kok kita. Laban ya ada, ya sigi dah nemu ngisap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemu ngisap tusu. Nyanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkeh kanak. Berimbai ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu. Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebedah-medah kan. Ndak gegini yang menyukur tengkeh ke debatisi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai inya tadi.
0: Okay.
1: Udahnya ya alu. Ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ke muju ke nusukannya tu lah.
0: Oh ya bisa cara ya gini tadi
1: bisa
0: nai.
1: Cara
0: bisa
1: ya.
0: Ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai tadi nih
1: bisa. Udahnya tadi bila kita dah meri kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kedirek. Nanti kita nanti bakal sida hindai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nguanek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yang pu magang urus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek ia nemu tanda-tanda anak ia kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ia lalu nusu kanak. Nadai takih masa anak ia pun boleh tusu. Utai tu bisa pemanah ya gak.
0: Betul.
1: Bila ia nemu tanda-tanda anak ia kak nusu kan, ia dah nyedia ke diri. Okey, ia meda anak aku dah kak nusu. Ia pun lalu merik tusu kanak ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh baik ya, ia nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai. Maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai itu. Misi madah breastfeeding on demand. Ataulah maksudnya. Penyusuan tu tadi nitih penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah merai nusu manaknya tadi tu. Dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi. Anak yang boleh kenyang, laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya, air tusu ia tadi sentiasa mayu. Bekenyak me anak yang nusu, bekenyak me air tusu ia ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balinai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita ya berguna ku tanya. Mayuh ke kilang mansut ke ya. Bekenyak ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai itu tadi. Udah nusuh kaneknya tadi kan. Air tusuhnya tadi sentiasa mayu. Sentiasa bisa. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ke. Bila anak itu tadi suah nusuh. Tusuh inai itu tadi nak kembai. Inai pun gerai. Anak ia pun kenyang.
0: Betul. Nguntung ke kedua-dua. Anak ngu inai
1: ya,
0: tadi.
1: Nguntung ke kedua ya. Udahnya tadi itu kita selalu ngajai inai sepemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada beranak ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sidak yang ngandung maklumat ke maya sidak yang ngandungnya mekat guna sidak ya maya sidak ya deh beranak
0: dipretik ke sidak udah sidak beranak
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia terkerindas puak kah nama tiba-tiba simul lu kiyak kuih mulut ya mata gegini yang bagi gak kutai.
0: Nanti ya lapar tau kekan usul ya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah medak tandanya. Bersedia medak ia sigi kat nusul.
0: Anak nanti ia nyabak aja tadi.
1: Nanti ia dah nyabak DJ. Ia nyujuka kutai. Dia hamat wanya nundu. Akhir dulu. Baru ia numpi. Nyak pun ia nusul dalam ringat. Nyak ia tergidan. Nyak kedengar kita nyungum-ngum-ngum-ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Lepas ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nyo baka kena faham tu dah syarat anaknya tadi dah.
0: Nung nanti ya kenyabai anak.
1: Nyo ringat tu dah. Insap-insap nyak memudah. Putih tu so kita indai tu tadi keterliah ke pedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih nyak keterliah. Tua mesti nemu. Ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Anak ngante yang ngila diri menyukurari. Okey. Penerang ke cukup silik ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai tu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Ku dah beranak ngelamat tu. Udah nemu nama tu ke disebut nuannya tadi. Nah. Jadi tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi ya oleh merek pemakai ni maya nak sidak ya keterubah oleh makai kelimpah tik nuso itu su inai nya tadi
1: okey bila nak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif ko kita ya segi nak oleh negok sebarang pemakai. Okey, selalu dipesan kami nanti baka ubat dan misih ko boleh inai ubat uliah tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur. Bubur buburnya ya ke disebut kita pemakai amat balanek lah. Okey, ya di start ke kita dipun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan ti kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih gai tenaga kena sida ya besar deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emong besar. So setengah agaknya kena tuan nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ia 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak megak. Ukai mada ai tusu inai nya nak cukupnya tadi. Umbas setan kena nambah ki age. Anaknya udah aktif ge munyi tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inai nya tadi ulih diterus ke tua sampai umur 2 tahun atau sampai empung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga utai ko dah dikongsikan wanya tadi ne Puan Najwa. Tok pulai baru tok nyo ngagai rambai jakok tok ke tema Minggu Nusu Ait Tusu Inai Sedunia tok. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tok ngena tema tok ke rambai jakok ke baru dah dikunci kenuan pak pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Inai Sedunia tu, ia kempen tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama. Dikena merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah Nusu Ait Tusu Inai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasar ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang merat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada atau lah tepalnya mana lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngagai indai ke nusu ke anak. Ngagai indai ke gawak terus ke pengawak nusu engau ngagak pengawak nyedia ke diri engau silia. Maksudnya ditau baka sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiring sida ya ngajar sida ya masa sida ya ngandung bayar tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak ti bakai naik ke turubah berani lah agi uliah bertanya dia kami akan mantau sida ya terus lah
0: kena cara ni
1: baka sida ya ke gawak tu kan ya lebih nemu gig bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey, kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun hari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai nyak tergigak ya deh dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusuinya tadi memerah tusuinya tadi nyedia ketusu maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi
0: iya ya maya okay. Ke gawaknya
1: iya anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu ini mereka anaknya ai tusu pasemua hari yang maksud ke tusu yanya aku udah depamnya tadi bekeni ya
0: nyimpan
1: ai tusunya ngau betul ngambil ai tusunya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anaknya tadi nah tusu tu kita netau ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu.
1: Pembersihnya nomor satu. Laba itu so tu tadi pulai ke isi ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepamnya, kena tua nyimpannya. Tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Baka perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayar dalam butua ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang tebuan
0: anaknya
1: deh. Pansuat ketua, tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam. Contohlah aku merik 8 jam tua gawa. Dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak. Nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan nyak tadi. Dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi labai ya segi dah nemu. Ia akan nemu berkeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya
1: hasiat ya sentiasa bisa
0: iya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: iya ya, nak ngelenyau ke hasiatnya deh udah nyata deh anek tuanya tadi nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan ai tusau tuanya bakal tua derumah sampai bisa bakal tua ti derumah tua medak tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusuk ya nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua segita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kanek aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusu so sida ya nemu baka kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: pengawak ke bakatau laba yang
0: ke mana
1: tu ya. Denyak tadi yang ngepamnya tadi Entik bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas. Dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke kini ku kita nganoknya box ayas.
0: Bisa ke cara bukai bisik,
1: kena sidak ya ngekal ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana. Denya tadi pam ya tepuk ya dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru. Sampai kia pulai lagi. Bila ya dah datang di rumah lagi ai tu sewe ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ya dalam peti ayas kebekarnya ai pergilah deh. Nyadai maya ya deh di rumah ngane kita nak ngasuh yang ngepam tu so agak. Nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa agak ingat kasih tu sewenya tadi nusu ke diri deh. Lain ke asal ya nusu wari butur ataupun cara sidak pengas kenanya orang kengibuannya mereka. Lain gak hari yang ngoyna ya isapan anaknya uleh ngaso ai tuso nyampu sigi makin mayu
0: lebih natural ge punya ko
1: natural ge bekenya lah ya
0: nya cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Jadi nanti sidak ya deka nguleh ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih ge bekawa ngau nusu ke anak atau dini sidak uleh nguleh ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ibu persa bak klinik. Sidak ya sigi bisa nerima pelajar pengerai bekawa engau pengawak nusukan ya. Ari raban nyaga pengerai lah, ari bala misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup record antenator atau buup ping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sigi bisa nya membuupnya detok tebal bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangkang kenyak pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah
1: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh. Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi
0: kena putus kita ke mantau sidak itu tadi nih.
1: Mantaunya nak putus, ari spital nak putus. Denya ari klinik nak putus.
0: Denya kita nyok rumah gagi.
1: Nyok rumah gagi. Data di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kata sekadar inai ke dajah, sentian tu suanek tau. Ngau apa-apa ya, ngau kek inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun.
0: Emosi inai
1: ya. Emosi ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki kan ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar.
1: Bakal tua tadi ke entua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu ngagak nantu tu madah ke pemanah air tusau tu tadi lah.
0: Lama kena putus asa inai tu tadi mereka tusau air tusau ngagak aneh
1: sudah ya sentiasa semangat. Laban pengawak nusau karena tu saya ku ukaya detau ga utai tau sikit hari subah-subah hari ya pindah ya kini kita yang kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan.
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawak laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my. Kelimpah harinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang nutri info Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak. Bak dia bisi maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kan nguliah ke penerang tambah. Jadi tuan pun udah datang berpengujur randau tuan ke ngali hari tu puan Najwa. Tentu nuan bisi jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni. Okey.
1: Okey. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai ti mana ya ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat hari suku fizika ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu. Jadi orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala mesti dia nyak tua pun ngerunding diri. Maneh pengawak nusu kanak tu untuk pengerai anak. Lah banyak sikit. Tajuk pertama menyukur maya sidai muka buku pink ne. Maneh kanak. Maneh gak ngagah aku kenyak runding kita ne. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi. Kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi. Nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi boleh gerai menyikurang udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena ada lagi lebih mana harinya. Nyak lah terpaling mana.
0: Aik tusu inai
1: tu. Iya. Dia tua tu tadi anak enggak kediri aja. Enggak ilmu tu boleh tua hari sidak misi. Tua boleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya. Hari segi pengerai madah kia. Hari segi ekonomi berkeni. Dan alu madah ngagai diris bili ambil sama nyukung niat mana tuanya tadi deh. Ambil tu mujur lah pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi mana lah. Nanti pulai ke pengerai bayak ngegane bayak ngega inai. Anak sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi segi nak kalah ninggal ke sida ke diri.
0: Betul. Semampai nyukung.
1: Semampai ngiri yang sida ya deh. Hari sida ngandung nyentuk kanaknya makai dajar semua. Kenyak lah ya.
0: Oh, okey. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu peninga kelebih lagi pemana air tusu inai tu tadi ukai semina ungkup anak tang mega ngagai inai kebuah yang mai topik tu sari tu peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu air tusu inai sedunia.
1: Ya, betul.
0: Okey. Penerang ke cukup silik cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi uli ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu di luar dia ngambil kenemu pemana air tusu inai tu. Okey, sekali lagi terima kasih mayu ngagai nuan Puan Najwa ngarap ke uli bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Terima kasih DJ, terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama tu ne.
1: Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru mode tu ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Hanya Siti lagu dari Angela Latajwa, lagu ke diberi nama sama ngetan menalan. Ya, aku pun lagi ngetan ke menalan ku tok peningan yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Lagi mengkambung lain waku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyingkah ku tarik nah. Okey, jadi tu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke di Kumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya berseri maingau pengawal ke di Kumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Jadi pengawal tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tau dibuka ngagai mensiam mayuh ya. Kelebih lagi kita di Bintulu di tau. Kelebih lagi kita ke ngemeran tau ke ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai ngau mega ya ke regas ya tau ke aktif. Jadi pengawal tau peningah dekat diatur 11 hari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi dua kita register, dua kita nganjung nama kita ke dekat ngau Breeze Walk 1.5 km tu. Ianya kena 27 hari bulan 9 ya, 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia, kelebih lagi berkawal ngau Breeze Walk 1.5 km berseri

jualan ramah madani ke Beketok endur kita oleh berbeli ke barang ya ke diguna ni tiang hari baka beras, baka minyak makai, udahnya bawang, telur, mano, ngau mayu lagi barang bukai tu tadi ngau rega ke menyekurang bisi murah lagi atau kemudah lagi atau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Okey, nyak pengawak ke bisi dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergilah ngau lusa ne. Okey, nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peningah. Ya, jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mending ke program kini kita sarito ya begulai ngau pengeluar program Sharon Ludan tau ke Yon lagi pukul 2 tau kini kita sarito apa ma ya nanya kini kita sarito tentu ya mic kita rawun berjalan menyatari nah kini kita dekat rawun bab minggu tau sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tu lagi ni. Tang sepedau mending ke program kini kita sari tu lagi megak dekat merinang kita tau peningan ngau siti lagu dari Elizabeth Sawai lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sehari Tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi bakas lama ni tiang hari dua aku bergulang kita buat program tu. Jadi kini kita Sehari Tu peningah. Sehari tu aku mai kita rawun ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngagai bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunya kaku sehari tu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri, semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari ti kastasia. Ngujung ke gaya ari ti jauh celap agi ari tebagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Jadi nanti kita kak nemu pengangat ti kas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu di dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngenak jalan darat, ngenak entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti berbukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyempu. Ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kitai ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti di cukup kemerah serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi di dekat diketau. Dia sidak serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngau bermacam hasil pengelandik jari kedigagak ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu ukai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa, ia terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi. Baka kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambarkan jadi paradise ngagi orang ti rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi ti gadung, bukit serta langit ti biru. Kelimparinya bario megak jadi pintu penama ngagi sekedak palan ke tebilang, bakal gunung murut, banyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngau batu lawi, tebilang ngau formation batu granit ti nyelai. Ngagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngau berjalai dari sebuah rumah panjai ngagi rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak ti narit ati. Sepumanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai ti celap, mansak kampung tropika ngau mansak umai padi ti besai. Nyadi intik kita nemuai ngagi bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu ti terbilang ianya nasi bario, ti dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal ti dihasil kengena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat di giga bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bari untuk peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai, tak jak penjauh bak ulu pesisir bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua pengaya budaya ngau penghidup komuniti ti berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi bario ti terbilang, pementas komuniti dia ngau pemandang bukit ti manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, niat tadi berkawal ngau bario, kita udah datai bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, ngonya aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ini hasilnya lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat visit di pintar peningan kita buat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama tadi ni? Hari ni sabar ngarap ke terperindang. Biar mengganggai kita ke bukai, kaki terus sebegulai ngawak kami buat awak ngelah tengah hari sari tau peningan 25 hari bulan 8. Nukan nyumbung bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari tau hari yang besar. Selamat diau dengan kita. Ya kena gawak sarito ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Ada ngawak ni laban sigi nanti hari dua sigi hari kita gawak nanti ngelamak tok nah. Nang tu sati gawak mai tok jam. Okey, Tok dekat berkongsi ke IKAS ya, atau ke TIKAS pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngali hari Tok tadi peninga nanti di pedak aku ba website Tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya TIKAS pengamah angin atau ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulu ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pembersih pian muka pian megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pembersih. Sibu 89 API pen megak jalan ya pembersih.

kudanya ka nekan ya kebukanya ku peninga nongenya de gene angka tu bisi penanggo ba internet kebenar ya ka berkunci ke ba ndondor bukai ko tu tadi tangnya bisi penanggo ba internet ke dikena ko tu tang nade ngawak nanti kita kebukai deka nemu berapa ikas pengamah angin ba ndor kita tau ngelawa website ya APIMS APIMS dia uliah kita meda ya penerang ya ke sili agi bekawa ngau tikas pengamah angin tau ke API. Kayaknya sebengkah mega info di kunci kaku ngau bala kita peningah. Kayaknya lagi mega dekat terus merinang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Ya, jadi pukul 2:30 tu lagi peningat munyi ke di padah kaku batu sun program kita tadi. Luar aku deka belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita. Ba hari 2 hari tau. Tang sebenarnya berperinang dulu kita ngau sitik lagu tau. Lagu Ari Ulin. Nuan seruran ningga ke penepan.

Ya, dekat berlabuh kena tai ke pesan rindu hati kita bahawa ngelah tengah hari kita hasari tok ridua peningah jadi merik semangli hari ngagai ke peningah kita ke terubah tau James Pengiran selamat tengah hari DJ Flora ko ya panda aja pesan James Pengiran tau semina merik semangli hari ne udahnya Elisis David Bijo selamat ngali hari ko ya jadi selamat mujo berjalan ke pengawal Giari Ditok Agik Jerebo ko ya Ditok Dini yang ada yang madah ne Diana Mami Jackson selamat ngali hari megak ko ya lalu yang merik selamat berjalan ke pengawak udahnya Tok Roy Kuang selamat berjalan ke pengawak ke panas serta bersebun Giari Bak Sri Aman Jam ke Diato udahnya Jeffrey Rahman Jimun selamat tengah hari ke selamat namanya masang lagu ke dikerindok ke semua ko ya okey terima kasih mega Juni Ben mayuh gat sidak tok seminat nyapa aja tu ne tok ba Facebook kami RTM Bin Tulo udahnya tu hari Emily Kelvin sama berjalan ke pengawak ke salam ngagai semua peningau YFM Bin Tulo ke ngarap ke gerai serta mujur nyari yang minta lagu kawa antara tua ke dikena yang merindang semua Dawa Teng Nguling. Selamat ngali hari ke bisik celak mimit ke menua kita di Bintulu ke laban bisik hujan nak lama tadi. Dan amat pagi tadi kami di Bintulu bisik hujan tang nak lama. Dia tok pun lagi mambam ke kami di Bintulu jam ke dia tok ne. Okey, lagi megak tok. Ngenatai ke pesan buka itu hari Stemmer Stevie Still Love selama ngereja pengawal ungkup sari itu ke minta lagu Nesal Nadai Guna aku yang hari Evista Joe terima kasih DJ okey hanya pesan dari peningai kita itu Anita Nawai selama ngeli hari ke anak kak yang angat hari sari itu bak paku sepawah kayaknya dia minta lagu Duna kena merinang semua peningai bala ke kaban belayan ke di sebarang dur diau lalu ngagai nuan megak DJ terima kasih meruan gerai rindu belama aku ya. Okeynya pesan dari bala pelinga kita. Ataupun bisik kita minta lagu tu nah. Bungai Pinang Rick Anderson.

Pinang Ari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngelah tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito nai peninga. Okey tok nyapa peninga kita di TikTok kami Bintulu FM tok. Kia-kia amat tok nai tadi udah buat Facebook tok buat TikTok tok. Hari Morgan Gold ke hari Lubu Antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Hari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sidak di RKM ngau nangas Stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gold udahnya ke bukai to Lin Taipo merik semangali hari mega udahnya ngagai AD pia mega JC Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke jerbu menua kami ba tadak kenawiat di to ke serta angat kayaknya di TikTok dia to nguyang ngagai Facebook baru to ne pesan bala kita to. Jonathan Rayang semangali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu tungkat semangat ke di tujuh ngagai jambai jadam Mumung Murad ke Fabian Inai Ilum Inai Siti Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang ke selamat nyambut Ari pengada ok sama nyambut Ari pengada. Ada megak ke kita ke nyambut hari pengadah hari tau? 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali hari miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena yang merindang bala ke bisik ninga radio bakal ke ngalih hari tau. John Grang Kiari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau Kiari Duna Kedi Kena Yang Berindang Dirimpu Ngau Semua Bala Kaban Facebook Ngau Pesan Kiari Selamat Hari Dua Ngagai Kita Semua. Dennis Gerinang hari seratu atau kianya dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang diri empu pihak megak balana ya ba JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya Isan ya kaya pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey, berperindang dulu kita ingau siti lagu hari Roslina. Pengrindu ngejang pergi.

Ya, tu ada temu atau petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap ne, ya ke didinga atau tadi peninga ne. Akhirnya Siti lagu ri Roslina pengrindu ngejang pergi. Si megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi ya, ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rindu ke lagunya. Okey, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu peninga. Lagu ke dikerinduk kita sikit bisik di tebah kami lah. Ngau nak uliah men nebah lagu ke bisik di pinta kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganuk, bari ke bukai meh. Auk laban mayuh. Gak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Ngenatai ke pesan dari peningah kita tu. Alistair minta lagu Arisa. Koya tanah berenyang band. Pia megak tu. Kena yang merindang dari empu ke benua gawa. Oh, bisa ke orang merindang dari empu benua gawa ne? Nanti pihak kak aku merindang dari empu ke benua gawa jam ke dia tu. Okey, sama-sama kita yang merindang hati diri peningah. Oh, kita merindang aku, aku merindang kita. Ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Hanya otak ke di karab ke kita ini. Harap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anak gue ngantuk, aku ngantik dulu nih, ngantik aku nombok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk-tinduk kan. Semangli hari ngagai bujang ngelelang, kebisik nyapa ba TikTok. Hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ya panas di Subang Jaya Selangor. Kau yang dia minta lagu, minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala kenglala. Terima kasih dengan nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di tok ke daripada ya dini ke menuanya ne. Jadi ya nuju ke pesan tok ngagai kabarnya Senabung ke ya jimat gawak maya hujan anang udo nama tok ke anang anu udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi ya minta lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Helen Ari Kapit ke minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Saritok DJ ke ya Gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengari kita ni Helen di Kapit lah. Kennedy Ama Ari Lambir kayaknya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak kaya dikena yang merindang semua kenglala lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ya serta ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai Sidai Serumah harap ke terperindang kaya lalu ngagai Nuan Megat DJ selamat berjalan ke pengawal. Induk kenawiat tu semua berjalan ke pengawal kau ya. Jadi madah ke di ni tu. Di kenawiat panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu kau ya ni hari Kapit. Jadi dia minta lagu Kawa Antara Tua kau ya. Dikena yang berinang Sida Mary Ubun Matin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda, Bibiana Robina, ngau mayuh. Kebukai kebisik di tag ya di tu. Mbak Facebook tu yang harap ke semua peminat YFM Bintulu kau ya terperindang semua kau ya lalu merik selamat ngali hari.

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu jadi dia minta lagu Igu Anthony ke meligai pengerindu ke dikena yang berinang semua orang kenglala ya ke bala madi.

Sides rumah ba engkerbai anyut paku ditok ko ya serta semua kang lala ngarap ke teprindang rindu-rindu me selalu. Pia megak ngagai beris mengali hari ngagai sindun edi edut langkau arau geramung ania grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayuh atau kebenar ya ke bedau. Ya kena sempat dibaca atau peninga laban nak lama gi dekat pukul 3 atau na. Bakal selama meh, kira tembok meh ngelah tengah hari kita, bak jam ke dia tau. Lalu dekat ditampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peningah. Okey nakak tu ajak neh. Asmina kami kari bintu lo nakak tu ajak merindang kita. Okey, nakak pukul 3 tu lagi. Jadi terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk anggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bah hari besai sari tau. Jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali tau. Igu Anthony meligai pengerindu. Mumpuk dulu aku. Bertemu bari ke bukai. Bye-bye.

0: jadi ke buah kenang. Pak Muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukun dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijak maya curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak dan turun peniau di ngau rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Lagu ni Ari Lang Sumpah Bungai Nu yang lagu kenangan pun ke rentak ngal hari kita sari terima kasih gagai Flora tiudah merindang kita pengalama 3 jam selama ngal hari selama mendiang ke YFM terima kasih gagai kita kagi mengkam bukulang kami bak YFM dia tu bawa rentang ngal hari bukulang aku Nancy Tambun terkaisi nyari indang bakal selama pukul 4 tu lagi BC hashtag nembi aktif pukul 5 lemai bakal selama mega mendiang ke berita tidak tabur terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 30 ni dia kita mega sama dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelang Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngalih hari Saritu kena 25 hari bulan 8 2026 Saritu hari diau hari nur kita belalak kita ke gawak Saritu nak gawak gawak gak sama kita gawak jadi hatu berkongsi dengan kita gaya hari di Bandara Kuching hujan habida aku ketama ngagai konti YFM berjimat kita ke benun driba ke benun belalak buat rumah nyaman dah jam kena tu kita ngelap ke mata ne bisik gak madah gaya hari ke hujan berketu nanti ngiru kopi teh kini makai tucur nyamai amat jam tu ne kini jaga jangkung meh angka kita benua ngiru pelamai tu ke benua mendiang ke kami bawa YFM banyak kena RTM klik tau ke Astro Channel 871 out terus mendiang ke kami berperindang kita ke sekali tu gal lagu Arishan Evan Anang Beruban YFM rentang hari.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Luar Najah lagu hari Ernesto kalau ngujung ke jam dia tu pukul 3:30 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke bergulai ngau kami buat YFM jam ke dia tu. Jadi tu ngena ngau ngelansa berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026 ke udah tembuk dia tu kemari 24/8/2026. Jadi contingent Sarawak nembuk ke pekit lombok ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 penduduk 3-4. Jadi pengudah sidak ke kumpul 41 itik medium mas, 40 pirak engkau 62 kerajuk atau ke buliah 143 itik medul. Jadi Selangor jadi champion bawa Sukma ke sekali tu dah sidak ke buliah 100 itik medium mas tu ditangkan ke wilayah persekutuan bawa penduduk kedua Ngau Terengganu bawa penduduk keempat. Jadi Sukma Selangor diatur 10 hari Kenyauri 15 nyentuk ngagai 24/8 tu tadi serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet Ngau Pemesai Kelimpah Ali Tingatur 37 bangsa lombok Ngau Mayan. Jadi henangkan ketua ilok Selangor pengerami lombok Ngau Mayannya ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyen ila akhirnya tadi ngena ngong lansak berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2020

Ya, lagu baru Buat YFM, Ari Azamil Ingat ke Cerita Lama, lagu Kenama Rindah kita bawa rentak ngale hari. Jadi tu Siti lagi lagu lagu Ari Bibi Sulu Angkun bawa rentak ngale hari YFM segulai sejalai.

Pagi orang mau ngak jemput jadi tu lagu kena merindang semua kita bisa dipadah ke pelakaban aku gaya hari di Batu Tiga Bajalai Batu Kawah bau penujan kejam dia tu jadi harap ke hujan tu boleh mengurang ke sebun asap di menua kita ke balat bersebun jam ke dia tu jadi portal atau ke website APIMS tu peningat ke daripada aku nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia 5 bengkah kata menua mengkang ngerikut ke indeks pengamah angin tak ke IPU tindak manah ke pengerai ianya Seriat ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 182 ditangkan ke Ngau Sri Aman ke ngerikut IPU 170 Kuching 159 Samarahan 156 Ngau Sri Kai 154 jadi kelimpah rinya megak dia sibu muka kapit Bintulu Miri Limbang Gau Lawas sama ngerikut ke IPU ke jalan jaga dirimpu jaga pengerai nanti nyemak kita bisik pansut hari rumah banyak nama ajak pengawak kita kini dan ingat kena pemampul hidung engkau mulut tu lagi pukul 4 dia terus kita mendiang ke tanduk randau aku pukul engkau nembiak ke bisik berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif tak sebenarnya duit lagu merindang kita bawa rentak ngelai hari lagu hari Yus Andrew Manggai Kati lalu ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju.

0: bebadi ketega pengilap noan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betur. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Andang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngesau kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ya, YFM 24 jam menintiang hari. Terima kasih ngagai kita kagi mengkam kelengau kami ba YFM. Nyadi dia tu datai ba awak. Kita menintiang ke randau aku bukelengau. Nembiak ke BC di randau aku ba program hashtag nembiak aktif. Nyadi ke sekali tu cukup bertuah aku laban BC flight attendant tak ke stewardess dekat randau ngaku. Piang moga ya sikuk hari pemerindang kita di menua di tu. Jadi kak nemu sampai ya. Hai Syah.
1: Hai.
0: Nama Rita Syah.
1: Mana nama Rita di sini?
0: Punci, puji Tuhan ga dirimpu mana tu nuan dia tu nama pengawat deh.
1: Dia tu ku benong sambung belajar sebenarnya. Dia tu ku jadi guru pelatih bak sebuah sekolah lah bak samarahan.
0: Oh, pia. Jadi dia tu kira ke dah mulai ke diri menon tu ne?
1: Udah mulai. Udah. Tahun lepas. Puji Tuhan dah mulai ke Kuching baru.
0: Oh, dah mulai ke Kuching. Okay. Terima kasih ya Alaban udah bisi awak ngelimpang ke diri beranau ngaku bawa program hashtag nambil aktif. Jadi munyi ke hadi pada aku tadi nya aku beranau ngau siko ari flight attendant apa yang mega dikelala kita induk bilun atau kangau kenyak Nesha.
1: Bekas.
0: Okay. Yang meh laban ke nadagi gawak bo airline punya ke dia tu
1: dah 5 tahun dah nadai.
0: Oh, 5 tahun nadagi. Agi kira ke agi ingat banyak ne? Ting agak kene ke announcement bo bilun gi ingat?
1: Basic ke announcement yang masih ingat yang hari-hari kami buat announcement nanya ingat lah. Tapi jarang-jarang buatnya lupa lah.
0: Awak ada dengan awak lagi kita mulai ke pengingat ke lagi nak?
1: Boleh.
0: Okay Syah, tu sebedau terus ke randau tu tu minta nuampu nerang ke nerang berkawal dengan diri empu matu Syah laban nang semua orang nemu nuan tu ke dikelala dengan nama Syah Syah Julian tang kau sekedar orang tu tadi dan nemu nama Ahmad nuan tu tadi engkau penatai nuan habis mega nuan tu hari ni ke bandara Syah.
1: Okay. Mai agak sebenarnya orang tak nemu nama Mai ku.
0: Yang kau maku mah.
1: Nama pentas saja Sasha Juliannya, tapi nama Mai ku Veronica Natasha. Lain kan.
0: Amat jauhnya. Syahnya bisa ke bisa ngayat ke buat Natasha nya tadi.
1: Sasha Julian tu dia ambil nama pentas sebab si tadi kangau orang Sasha ga Julian tu tadi nama family kami lah dari sebelah dediku Pak Sabah. Jadi kami tu tadi asal Sabah. Kawin dediku kawin ngau mamiku orang Iban lula lahir tu. Pindah banyak kadang-kadang buat Sabah kadang-kadang buat Rito banyak.
0: Jadi dia tu ni pengalaman nuan dah mulai ke diri ke Sarawak Rito tau ke nuan sekejap Rito sekejap dia laban dia tu nuan pan nuan madah nuan gawak pelabak aku nang udah netap ke diri buat Sarawak Rito nah.
1: So far nadai gak bisik perubahan lah baru tahun lepas gak kami tu mindah ke Kuching lelaki pun dah niteh transfer kita. Berapa lagi mindah meh? Lelak pindah.
0: Anda ngawak kanya dinindur kita ke gawak ke pandak niteh ke periuk asik punya korang.
1: Betul. Niteh kacak meh.
0: Amat kanya. Laban tadi nuan madah ke nuan kira ke Sabah Sabah Sarawak. Kira ke peranak Sabah Sarawak. Tanu ada di Sarawak di tu nak ya? Nak pihak kenal tadi?
1: Betul.
0: Kiranya dia orang Sarawak lah. Kami itu ngambuk nuan.
1: Orang Sarawak lah nya.
0: Jadi tadi nuan dah nyebut nuan abenuang ngajar bo sekolah-sekolah ni tadi Syah.
1: Sekolah aku nak nemu tau nyebut kena ni nama sekolah. Tapi ba area samarahan ni tok lah.
0: Jadi pengajar dia pengajar sementara ni, biar ya.
1: Ya, dia tu penung jadi guru pelatih meh.
0: Guru pelatih. Au jadi nuan tadi nuan madah nuan nampung pelajar nuan body ni nuan nampung pelajar ya. Ya
1: tu ba Open University Malaysia.
0: Nyami jurusan ketika
1: bahagian pendidikan, bidang pendidikan.
0: Oh, bidang pendidikan. Ni pengalaman nun ngambil kosnya Desha.
1: Tahun aja laban aku keluaran degree deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu aku nyambung tadi ngambil ke DPLI.
0: Okay.
1: Diploma pasan ijazah.
0: Oh, setahun tu menyerti ya ne.
1: Bulan 5 tu aku habis dah.
0: Oh, no berasai ke aku mai ku baru ngepun kenya.
1: Nah, dah last year gig ku dah nyambung belajar.
0: Okay, harap kena mujur buat pelajar Nuan Asya. Tuk gue ngagai batal randau tu tak ke utai ke dekat di kerandau ke ditemu buat pengawal Nuan ke nyadi flight attendant. Kalau nyadi flight attendant atau ke dikumbai stewardess atau ke nama lagi Jakob
1: Bukai
0: Indo Bilo cabin crew gak tahu dikumbai kan eh.
1: Ya.
0: Ni pengalaman nuang gawak buat airline service tau ke nyadi stewardess tu Syah?
1: Tak lama aku gawak dari tahun 2018 sampai 2020 lah masa zaman COVID perinakan alu baduk meh.
0: 2-3 tahun kenya eh Syah?
1: Ya betul.
0: Buat pengalaman 3 tahun tu pelabak aku mayuh diri ke experience tau ke utai ke kalau di kerja nuan ada salah ke nuan tau berkongsi dengan peningan kita Syah
1: experience lah.
0: Hari nuan ngepun ke pengawak nuan kata nuan tak boleh nuan lepas interview ketika buat prosesnya ke aku laban pelabak aku ni nemu ada dia ke benua mendiang ketua tu bisik ati ke nyadi cabin crew tak ke stewardess tak ke steward dia lelaki steward mana eh?
1: ya betul. Maksudnya aku baru habis amamai baru habis degree ku mayanya jadi aku tadi meda tidak punya iklan lah. Tidak sama bisik ngadu walk in interview sigi akan buat iklan ba Instagram tidak ya officialnya. Jadi apakah join tahu alert lah ngau pengumuman dalam Instagramnya. Jadi mayanya aku meda bisik pengumuman yang tidak akan buat walk in interview. Jadi dia mehku datai bisik 5-6 stage. Mesti 6 stage lah mayanya. Stage pertama stage tinggi. Tak cukup tinggi, tinggi dah sepulai lah.
0: Oh, ni tanya dah pemerat ngau tinggi. Ni ke kira lepas tapisan tu dah Syah.
1: Entik nyemak kita underweight, sidak ya tutup mata. Tapi entik kita overweight, si ndak sepulai gak lah.
0: Badut ndak menti overweight, ada boleh tutup mata.
1: Tinggi, sikit strict lah laban barang-barang imej semua ba atas-atas. Jadi tidak cukup tinggi nya susah lah untuk kita ke ambil kan.
0: Amat.
1: Jadi peninggi ngau ya punya berat overweight tidak boleh. Underweight tidak ya tutup mata.
0: Nanti
1: banyak underweight. 35 kg kumayanya.
0: Ama underweightnya 35 kg ni ke mesain wanya. Amat ganya. Kira lepas banyak kira tutup mata bunyi konon tadi ni.
1: Tutup mata aja tidak ya. Udah cek tinggi tadi tidak yang cek dokumen lah. Dokumen SPM kita stewardess tu nak result SPM je. Tak kira kita itu basic degree ke PhD kaya tetap mendak kita impu SPM. Mesti kat kredit bahasa Inggeris ngau bahasa Melayu. Syaratnya. Udahnya alu masuk stage ketiga tu. Stage ketiga tu yang paling mayuh orang fail. Nya interview masuk dalam interview lah jumpa ngau panel. Mayanya tidak ia cek dari head to toe lah. Ia mendak rambut, ia mendak ia cek kuku, ia cek kulit kita, bisi apa scar. Mesti bekas-bekas jerawat, kapa, gigi, ya cek, semualah.
0: Jadi utainya anda tahu bisik ya? Kenyak ya?
1: Asalkan benarnya boleh ditutup menggunakan foundation, mungkin ia akan approve kot. Tapi medaklah panelnya berkeni. Nanti ia macam rasanya boleh terima, ya terima, tindak. Tidak gak ya? Laban nitih ke panel gak?
0: Oh, pihak Anitia ke gaya siko-siko panel. Nanti baka orangnya dikelala ya, bisa peluang tahu ke, bisa tanya lagi mah, cana lagi mah ya masuk artinya ke, boleh kenyak bukit? Aisyah?
1: Aisyah, boleh gak?
0: Oh, bisa kenyak di berkenyak ne?
1: Ya. Mayanya pun tidak ya akan minta di mantai ke talent. Bah, siapa kena mau menyanyi, siapa kena mau bertanda, bisa. Engkau bisa extra point banyak sini ya.
0: Aman ke tu, bakal bantuan tu. Bisa advantage jika nya neh, laban udah jadi penyanyi nomaya tu neh.
1: Udah
0: lama udah nyok neh. 2019 kenan.
1: Ya. Dahnya udah masanya kami bisik 300 ikut, tapi yang lulus lulus stage 3 tu minat 17 ikut je daripada 300 orang.
0: Oh, nyampau diri ya. Orang keminta jadi kurang narga kira ya. Ndak entu mayuh ke tanya nih orang ke dambik awak.
1: Ya, 17 ikut je kami mayanya. Dahnya lalu pergi stage seterusnya ujian English. Kami akan masuk dalam bilik nyaut soalan English, tidaklah dalam masa sejam. Tapi dia tidak boleh salah, dia mesti skor 95% ke atas. Jadi siapa yang 95% ke bawahnya fail lah testnya.
0: Strict ke ujian atau ke testnya tadi ni?
1: Ya, betul. Lepasnya pergi ke stage berkumpulan. Dia akan bagikan kita dalam kumpulan, and then terpulang kita buat aktiviti apa. Jadi dek mesti selahkan, tonjolkan diri dek daripada orang lain. Nama hal dek perlu di hire macamnya lah. Mungkin kita bagi dek tajuk lakonan. Lepas nak kita berlakon lah, siapa yang paling menonjol nyak lah yang ambil. Kena. Stage yang terakhir, one by one interview ngo panel nak. Ya dah, stage yang terakhir tanya udah lagi.
0: Jadi hari munya kurang tadi hari 300 tadi 17 ya tadi nang udah mujur banyak tadi neh.
1: Ndak
0: nyang kau.
1: 7 ikut
0: dak
1: kami. 7
0: ikut. 7. Oh, 10 lagi buai ke. 7 aja ke uleh ne.
1: Ya, 7 daripada 300 lebih kami mayanya yang dari Kuching.
0: Anyak meh kene ke bisik pemal diri ke nanti kita ke nyadi hidup bilun tak ke steward atau ke flight attendant tadi. Jadi ni pengalaman nuan ke training di Syalaban nuan madah nuan berengkah gawa tahun 2019 kena tadi ya. 2018.
1: Ya. 2 bulan tak kami training.
0: Oh, dah lama ke ne?
1: Sabtu Ahad basic training, memang everyday training. Everyday ujian, everyday assessment, memang nadai rehat nanti mesti lalu lah. 2 bulannya.
0: Dalam 2 bulannya tadi. Tu nya nikal baru tu Syah laban tadi nuan nyebut interview ke final stage ya tadi neh laban berditu ditu ke nyadi penentu nuan uliah tahu ke ndak nyadi flight attendant tu tadi bekeni ngau tanya sida itu Syah nama te tanya ke nuan mainnya ingat nan
1: ingat cuma aku masanya ia ndak nanya ndak mentu berapa nanya ia cuma madah. Dia motorcycle ku mayanya. Dia mana dek bajik ku ya bukannya. Tapi dek terlampau kurus. Bekeni dek kak nolong orang angkat barang dalam kapal nanti dek kurus beketuk ku ya mana ngoku. Bapak ku laban ke SOP kita tahu aku SOP mai utai dalam kapal yang minat 7 kg jak hand carry kok ku. Jadi takat 7 kg hand carry nyak nade masalah gak bagi ku laban aku bekas pelajar sains sukan kok ku bukannya hari-hari ku angkat berat. Jadi 7 kg nyak bagi ku benda nyak biasa kok ku nyawat. Ya oke nyak.
0: Oh, amat ganya. Laban tu gi 7 kilo, gi 10 kilo gi boleh Nasha. Subok ke ko? Dia tu. Saya ko tegak gi ya.
1: Dia tu.
0: Boleh.
1: Sikit ke dah.
0: Oh, enya ame nya tanya ke dikingat ke Nasha maya sidak ya ke interview nan.
1: Nadai mayu tanya gak yang aku sarinya apa nyanyi dah. Ya motor psycho ku ja. Aku respon tu soalan yang mungkin bagi ya offended sekali ya kamu dah cepat menjawab soalan yang kurang apa kurang sopan kot bagi ya. Sopan kan lagi di kapal kan kita akan berjumpa ngomayu macam ragam. Jadi mungkin tak ada cara aku menjawab adakah masih dalam positive way ataupun something kena kali yang ada.
0: Amat kena. Oh, jadi flight keterubah nuan kini namanya flight keterubah nan Sya.
1: Pergi Don Muang, Thailand.
0: Pergi Thailand.
1: Bangkok.
0: Bangkok. Oh, lalu terus ya. Ngagal overseas ne.
1: Oh, leban kami punya Asia atau under Asia AK. Jadi ya around Asia aja yang nandai si night stop pergi Korea nandai si bermalam lah nandai bermalam. Ya akan nikal balik pergi hub.
0: Oh, okay, nya flight ke terubah nuan. Jadi flight ke penudi nuan ingat nan? Nampak tu nak ingat ke? Keterubah ingat?
1: Nggak ingat ku sebenarnya lah. Nggak lah.
0: Oh, nanti ingat.
1: Kok lupa aku lah, man. Mayan gila flight. Nggak ingat ku yang telah.
0: Ah, oh, dah ada gawak ke tak tu tu Siti utai ke dekat di temu ko jinan anusoi pengalaman nuan gawak buat flight keterubah.
1: Pengalamannya.
0: Pengalamanan.
1: Mun pengalaman aku penumpang ataupun pengalaman yang mengerikannya nadai, tapi aku mayuh pengalaman diano lah.
0: Buat flight keterubah, ya?
1: Keterubah ya. Maksudnya biasalah kita gigi baru kan. Jadi benda yang kita tidak nemu, maya benda yang kita tidak alert. Jadi aku mayanya kena teriak. Oh. Kena teriak cabin crew depan semua apa penumpang mayanya. Apa yang aku nyabak di tengah-tengahnya.
0: Ya, tak apa-apa lah saya.
1: Iya, matanya memang salahku gak lah mayanya. Kan kami, aku petugas di belakang, aku gak patutnya ninggal ke pintu yang tengah berbuka. Jadi ya tadi majalah aku ngira ke berapa ikut penumpang di situ dalamnya. Tapi pintu belum tutup. Macam dah kebingungan. Dia nyuruh aku kira penumpang sedangkan pintu belum tutup kan. So aku kira. Ya mada. Jadi di belakang siapa yang jaga pintu? Kemudian ada orang. Nyak mahir teriak aku. Ya mada. Nanti orang terjun dari tingkatnya yang dek yang bertanggung jawab kok yang anu ku mayanya jernya lah
0: jadi
1: lah laban lagi baru nak nemu aman. Prosedur mayanya
0: gepan ya keterubah flight keterubah nuane
1: ya memang ajak meh 6 bulan pertama bekerja memang kena anu ja.
0: Nang ke ketika kuat runia pikir mayanya Nasha hari ya, jangka orang gi orang kegau nuan lagi laban nuan bertemu kai dalam Sarawak aja tang anyang kau mulau flight attendant ni kebukai kau ne
1: lain-lain negeri negara pun tidak berbeza
0: ya amat kenya laban lain orang lain cara yang kita berkaban.
1: Ya, betul.
0: Bisa gadak bertanya kita dak tajapan dalam city flight-nya?
1: Mostly antik kru-nya daripada Filipin, tidak ya kurang sikit kak berkawan macamnya. Jadi masing-masing buat kerja sendiri
0: je macamnya. Asal pegawai diri pun tembuk dah banyak nadai kena ke
1: lalu ngerti diri
0: weh. Ngerti ke diri
1: tak semua gitu.
0: Nyak mai tadi pemar kedasai nuan banyak Siti Ari pemar kedasai nuan kepatut dikebuan ke orang kekaknya di flight attendant tu tadi nah Syah. Mesti ke
1: physical
0: amat.
1: Selalu sakit tau. Kita menghirup udara oksigen jak ukai udara bak tanah. Jadi antibodinya ndak kuat.
0: Jadi
1: nanti kual lagi yang maya orang tindok kita bangun gawa. Pukul 12 malam orang tindok kita start make up. Pukul 2 pagi nurun gawa, pulai 2 petang. Jadi body clocknya dah lari dah.
0: Amat kayaknya 8 jam ndak sama dengan siti-siti penua segi ndak sama ya. Tambah lagi ya pisit neh Syah. Kalau buat aku pisit maka aku tadi udah minggu tu dan terbaik kita minggu ni nila terbaik kebukai lagi nya nadai meri awak ngagai tu buah tu belalak kenyak lah nanti tadi
1: ya.
0: Dan nadai muka ngau gak labannya dah segi nama pan pengawal nanti nadai kita nadai gak orang ke tanya tadi ke nyadi kenaika ke
1: menjaga mata.
0: Ya amat nyak amat tadi pemar kita kena di flight attendant tu tadi. Jadi tu kalau bisi flight emergency about flight kini Syah berpengalaman nak kegawak
1: puji Tuhan nadai kalak
0: nadai ne
1: bina kerosakan sebelum flynya bisi tapi masa emergency nadai.
0: Jadi banyak mah ngarau kada ada nama-nama mah nanti nyema nuan jema hilak kak pulai baru jadi cabin crew lagi bisik hati kiak kini
1: nadai aku ya macam dikenang tak boleh tapi untuk kembali tidak gitu.
0: Kira ke dah cukup lah udah ngasai ke pihak kenana
1: ya laban dengan keadaan yang dah berkeluarga atau dengan jadual yang tak menentu susah mereka tak urus
0: amat ganyak
1: lagi ti anak sakit kena makan kita tengah fly tak boleh pulai macam
0: ya nyak mah laban nuan bukan semak agak menua deh jauh Andor nuan tu tadi kayaknya boleh data tekalanya nanti bisa nama-namanya di pihak ya nah
1: betul ya.
0: Jadi penghujung tanya nuan kena di flight attendant tu Syah kena ke orang ke kak nyadi cabin crew tu bisik nama ke patut dikembuan sidak ya kriteria sidak ya
1: kriteria laban actually tu niteh ke panel masing-masing enggak tapi sebagai seorang yang aku dah pernah interview mungkin bagi pandang aku mungkin yang tidak cari tu ciri-ciri yang macam tu lah kan. Contoh dari segi rambut mesti kak grooming betul-betul makeup masa interviewnya anang heavy laban yang kak mendak skin kita berkeni deh kulit kita macam ni jadi mun boleh makeup yang nipis-nipis ja. Asal lipstick merah cukup maksudnya TBC bekas jerawat ke scars buat badan ti boleh tutup lah dulu ngena foundation ke nama kan dan yang paling penting bagiku cara menjawab nanti ia psycho ataupun yang mengeluarkan soalan yang kurang sedap untuk kita ninga anang ambil hati jawab dalam positive way sebab lagi ya kak mendak kita bak kata aku tadi lah laban ragam mayu macam ragam hari-hari dia akan jumpa passenger yang kadang-kadang perangai macamnya jadi kita as a stewardess memang mesti bisi cara kak handle situasinya. Tidak boleh api berlawan api. Dan sebab kata si Daya, stewardess tu adalah duta kepada airline. Jadi berilah contoh yang mana masa apa masa serve passenger. Jadi personalitinya mesti kak kontrol lah. Untuk yang panas barannya, kak bekenyi pun anang menjawab orang dengan dengan rude kena.
0: Amat.
1: Nanti yeah. masa interviewnya yang nanya soalan yang bekenya, jawab je santai, anang dengan emosi.
0: Oh, nan sikit gaya ya ga. Body ni ni kita akan minta pengawak pan patut ngembuan ke ngembuan ulah ke bekenya kan Asya.
1: Betul. Pasal mesti kat pan lah, laban tidak punya kira macam apa? Tagline. Lain tidak akan fun and friendly. Jadi kita pun walaupun tak fun, walaupun tak friendly, kita perlu gak memaksa diri untuk fun dan friendly.
0: Oh, amat kan.
1: Nanti amat katnya di induk bilun lah.
0: Nanti amat katnya di induk bilun. Nanti laki bilun, laki nanti laki bilun, nanti laki laki bilun kan? Oh.
1: Oh.
0: Okay. Oh, nyak je kriteria ke patut ditemu nanti nyemakannya di cabin crew ni.
1: Grooming, personality, anyak benda basic.
0: Amat, amat ganyak personality. Ya, nyebut kau ke personality tu anak gue dulu. Aku kau ngetu ku tadi. Dia jatuhnya brother baru. Berkawal ke personality tu tadi. Bekedi cara non tanya ke Brody mah bawa bawa flight attendant tu tadi. Bekedi non nyaga diri awak ke selalu di pedak kene ke baji kene ke cara kita agak grooming ya tadi.
1: Maya aku flight attendant tu ba. Laban kami ndak boleh buat panjai limpas bahu. Jadi lepas kami mesti kat tanggul. Jadi laban ke jam 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 12 pagi pun bisik flight. Jadi cara terbaik untuk aku maintain groomingnya, aku gunting bok kupandak sampai atas bahu. Kena pasal bulu mata memang sentiasa perlu top up lah, extension semua. Dari segi grooming ya. Dari segi grooming. Kuku mesti kat polish sentiasa lah. Pergi manicure every month. Gaji sebab dia aja. Para makeup, buat grooming.
0: Kau nyaman tang rindu ke diri mada kita ke jadi flight attendant tu deh Asya lebuh ke mansa yang kau bisik aura sidak yang pu kita ke kerja pengawal yang tadi di bawah airport deh jadi nyak masih di hari pengawal ke pelabak aku ukai siku dua aja rindu ke pengawal peketuk tang mayuah sidak ke mendiang ketua ke nari bisik hati dekat jadi flight attendant tau ke cabin crew bakat nuan maga Syah. Jadi kira nak kena ajak meh tanya aku buat pengawal nak kena di flight attendant jadi buat renggat ke hudah tu lagi kedua tu dekat hanya berkawal ngau pengawal nak kena di siku hari pemerintah kita sebenarnya tu ngetu dulu Syah dah tu lagi kita nampung randau bugelai ngau Syasha Julian.
2: Dekat nombor randau berkawal dengan pengujur serta pemerinduk tidak kena biar.
3: Lepas itu, saya pergi.

0: Ya, yeah, game gelenggau aku buat hashtag nombor aktif pemaga gelenggau temu aku Syasha Julian lagi dengan aku tadi kami dua beranda berkawal dengan pengawal ya ke nyadi cabin crew tak ke flight attendant tak ke stewardess Amayu kebenarnya kangau bernama pengawal ke di bagai Syasha. Jadi Syah tu ngalih ngagai randau tua ke berkawal dengan nuan ke nyadi pemerindang tentu ya Mayuh orang lala nama nuan Syasha Julian dengan lagu Bujang Sebuyau. Pelabak aku ingat sinti lagu ke ngangkat ke nuan apa ya, ya Syah? Ya,
1: yeah. Lagu
0: Bujang Sebuyau. Bisi ngayat pergi dom nuan kini Bujang Sebuyau tu.
1: Ya, Sebuyau.
0: Nanti nanti ngayat ke dia tu nulis di sebuah anaknya buat kena.
1: Bisik-bisik.
0: Eka dia tu ni.
1: Ya.
0: Oh, okay. Jadi lagu tu tadi nuan pun meri idea ngagak lirik ya tau ke leka lagu ya tau ke berkeni ke Syah.
1: Lagu Bujang Sebuyau ya?
0: Bujang Sebuyau.
1: Masanya ndak. Laban banyak aku belum gig berkelalang lelaki ku. Jadi ya Robert Bell tu ya orang Sebuyau ya yang ngadu lagunya. Hmm. Jadi ya tadi ngadu lagu pasal Sebuyau me tadi laban asal ya orang Sebuyau.
0: Alpi ya. Jadi
1: sumpahan bagi aku kali.
0: Nak sengaja lagunya alu tanya na yang jadi ke kira ke jodoh ngora Sebuyau menyapa.
1: Ya.
0: Tadi lagu ke baru dah merindang kita lagu baru Laki Mentas. Hanya lagu ke pemadu barunya Syah.
1: Iya, betul. Tahun lepas bulan 2.
0: Jadi
1: pemaduk baru.
0: Ani?
1: Nya ajak meh pemaduk baru lagu aku yang tahun lepas punya. Tahun tu.
0: Tahun tu bisik dah.
1: Belum so far, tapi who knows tiba-tiba bisik lagu baru.
0: Amat ganya utanya ukanya ulih tanya nah di hak perambu ketua ya, dia tu lakap lagu lah pergi lak pansut nah.
1: Betul.
0: Jadi tu Maya mega pelabur aku orang nak nemu berkeni engkau ni Maya nuang pun ke pengawak nak kena di pemerintah atau ke penanyi.
1: Masanya tahun 2016. Tahun 2016 aku ikut audition buat company Kaban Music Production lalu Mayanya meh aku diambil jadi penyanyi keterubah under Kaban Music Production.
0: Ni berkini nuan tahu ngepun ke pengawaknya bisik ada engkau pekit kini tahu ke suah engkau pekit danya nuan tu tadi ditemu sidak ya lalu diambil sedanya di penanyi Mayanya Syah tahu ke beko dia tu nyamai orang bawa sebelah media sosial aja nyau temu-temu dah jadi penanyi.
1: Masanya aku selalu wakil sekolah lah bertanding berlagu. Di mayanya aku minat kat berlagu jadi aku tadi ngigak selalu lah ikut audition TBC orang buka audition kat nyanyi kan aku selalu join. Jadi mayanya tahun 2016 aku mendak Kaban Music Production bisik ngigak penyanyi ya kak ngadu audition lah mayanya lah aku terus join aban kesigik rindu dengan orang audition gak ku.
0: Asuhan gak orang berpakit audition ya. Kak ku jadi ba audition tadi audition keterubah ya di Indonesia ingat kan di Sarawak di
1: Pak Bungai Terong sama Rahan ya ya.
0: Bungai
1: Terong ke nemu
0: nemu dia keterubah ya dah.
1: Ya.
0: Jadi Maya. Maya nya siapa ke Mai Nuan Nuampu sikit ngatai ke diri empu tau ke bisi orang ke kini ke merangsang Nuan tau ke ngau Nuan ngulu Nuan belagu ngau audition nya.
1: Sigi aku empu kak kak Maya nya. Tapi ditemani gak lah mami ngau daddy ku ngau menyadik Mayanya. Sampal meh datai mendak ku audition.
0: Lawan apa kerinduknya tadi bo Abida penanya ketika berlagu tadi tentu ya nada yang tu nanggul nak benuan asal je bisik audition pekit join ajak kena nasya
1: ya sikit rindu ngau orang audition
0: ni
1: nak rezeki dan ambil orang menjadi penyanyi.
0: Oh, biar amannya ke. Jadi ni Maya nuan ke tanya sekolah secondary Maya Nyasha? Nuan dah agak orang berpikir.
1: Masa berpikir juga dari sekolah menengah je lah. Memang dari sekolah rendah tak aku selalu ikut tandingan menyanyi. Dari tadika selalu suah dengan orang di PDRM kan, jadi aku polis kan. Bukan, selalu lah aku wakil family untuk family day menyanyi tanding akhirnya. Memang dari kecil lah selalu join tanding.
0: Tu mami namaste selalu ningau nak belagu buat jamban eh.
1: Bosan dah
0: dia tu nak lagi sudah ningau lah mana dah ngati ke diri deh. Agi bin sebuah aku nama nak lagu baik nana.
1: Sebab masa lagi kecil aku suka bawa lagu Jennifer Jack.
0: Nama rindu ke Ayun ketika lagu hari Jennifer Jack
1: sempurunya. Oh. Mama sok ya. Baik lagu ya. Masa pengerinduknya kan aku audition no KMP sarinya. Sampai ketuai baik lagu ya.
0: Oh, pia. Oh, jadi sih kenang gak yang kau lagunya dah.
1: Ya,
0: segi nang suah mai lagu Jennifer Jack bo di ni audition mah tu
1: ya. Setiap kali bertanding ku mesti mai lagu ya.
0: Tu nang peminat Jennifer Jack lah tu.
1: Oh,
0: nanti ya idola ya mai tu neh.
1: Ada. Kan bisik lagu yang cemburu ya, kan bisik penari di belakang ya, sikit teteh kami dari Mid ya, suka ikut bertanda.
0: Oh, awal ya kak laban mayanya Jennifer Jack dan bendong ya bendong ya angkat nama yang mayanya na
1: ya.
0: Okey, tu gue yang ngangin mampu tu Syah. Lagu keterubah nuan nama kini
1: Bujang Sebuyau nya
0: meh. Banyak lagu keterubah ne.
1: Ya. Oh. Lagu benarnya kami target hit nya sebab lagu siapa nuan siapa aku berarti sulu. Tapi Bujang Sebuyau yang hit mayanya.
0: Laba orang rindu bertanda de Syah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Betul.
0: Okay. Ya, aku tadi lalu mengangkat ke nama nuan meh buat dunia pemerintang muka Syah. Lalu tu gue yang ngagai tanya berat mimit tu Syah ne. Berat mah buku laban tu ke nemu penemu dari nuan pengelamak nak ke belagu, pengelamak nak ke jadi pemerintang. Tentu ya nuan medak berkeni pemansang buat dunia pemerintang tu tadi. Jadi buat penemuan nak ke dia tu berkeni music Iban di Perdanan.
1: Bagiku sangat mayo pembaharuan. Which is good lah bagiku laban ketai dia teh ke pemansang dunia gak deh. Maka lagu sidak Harry Francis, sidak Melissa Francis, aku sigi suka keluaran lagu-lagu sidak ya. Macam ni teh ke pemansang ketai lah. Jadi bagiku mana laban kita bisik perubahan. Ada iji tertumpu kepada lagu yang joget ja. Apa? Bergenre joget ja kena.
0: Kira mayo.
1: Tapi nyak mah laban kita kadang-kadang orang tua rindu gak ninga bakal lagu zaman-zaman kelia kan.
0: Aman.
1: Jadi kita tak gak boleh lari gak darinya.
0: Amat laban ni teh ke pemansang dia tu ni nak kat kuliah mabak music dia bantu tadi nah Asya.
1: Ya betul.
0: Jadi buat nuan tu tadi genre nama lagu ke dikerinduk kena ada Asya.
1: Aku sebenarnya suka lagu galau-galau sebenarnya ni. Balan
0: berarti ada taman. ada bunga.
1: Tapi aku suka agak lagu galau.
0: Oh, jadi laban nyameh laban nuan tu tadi naya dikelala dengan lagu ke rancak Bujang ya. Sebuyau tu nah sikit cukup rancak. Oh, dini pengerami pan lagu nuan tu pelabak aku nangis bisik sedai nebah lagu tu.
1: Betul.
0: Jadi nanti nuan mai
1: selalu gak request asal ngasuh ku belagu jak Bujang Sebuyau.
0: Ya. Nanti lagu ayah lunai. Bukan ke nak mana nak tang nyak mata tadi peminta buat lagu ke baka lagu Bujang Seboya tu tadi naya cukup kini ke ngerindu kati orang meh lebih lagi buat rumah panjang nak rindu lebih maya pengerami kena syan eh. Tambah genre ke di minat kena anang ya lagu rentak ayah lunai banyak awak belada. Aw, jadi buat mayuh-mayuh lagu ke dibaik Nuan Dasha. Ni lagu ke asai semak amat bakti Nuan.
1: Sejujurnya, iya. Aku suka lagu laki mentasnya. Laban laki mentasnya berkisah ke penghidup dirimpu. And then aku kat yang request ngom music arrangement jumpul mayanya aku kat music yang berketok bisik dangdut sikit sebab kena lah. Jadi lagu tu macam peminta kumpu request niteh ke cita rasa aku. Jadi nyak meh lagu favorite ku.
0: Jadi cun meh aku lepas lagu ni tadi. Okay, aku nanya Nuan dulu tadi tenang tebah aku. Tambah kalau lagu lagunya lagu nang ya lagu pemadu baru hari ni Nuan Aisyah.
1: Tol.
0: Oh, pia andang nyak meh kira ke lagu kena Nuan meri kene ke pengaga hati Nuan menyak ngagai sulu pian eh.
1: Ya, aku mpu request kak aku madah ngo production mayanya aku kak lagu uleh dah yang berkisah ngo hidup macam contoh aku request. Jadi nyak mah kira ke bakal
0: mujur ke?
1: Ya.
0: Jadi buat nyak tadi buat lagu laki mentas mayuh diri lagu ku dah dikeluarkan Waisha. Jadi lagu ke bukai tu tadi mayuhnya tadi ndang ya lagu ke galau-galau munyi kena lagu rentak balada ne. Jadi tu lagu yang ke bukai tu tadi bisik kalau dipinta sedak ya nanti nyemak non bisik ngagai pengawak merindang tu tadi Syah.
1: Tak, so far tidak ya request lagu yang rancak-rancak lah macam Bujang Atas Perigai, Bujang apa?
0: Bujang Seboya yang tadi.
1: Bujang Seboya.
0: Laki mentas yang rancak banyak neh.
1: Ya, laki mentas bedau gik ku kalak mai live sebenarnya.
0: Oh, piye.
1: Bedau kan laban ngadu lagu aja tapi bedau sik ngambil show gik. So ku dah dik gak dia tu.
0: Ya, mah tadi kira ke mimit membekaul dengan Nuan ke nyadi pemerindang tu lalu maya ke dekat datai lah bisik reka ngagak kolaborasi kini ngau artis bukai bisik kalau berundang kenyak Syah
1: nanti bisik rezeki memang kak memang maya tak sebenarnya artis tadi dikerindukku yang aku kak mai collab. Harap isi rezeki lah macam Dak Pobi dan penyanyi terbaik baru tidak Meredith kah ataupun Madik Kumpu pun ku bisik gak rasa macam kak ngadu lagu untuk kami dua kena.
0: Oh iya pan rindu ke pegawai meridang tu nyak megak ne Syah.
1: Ya, bisik
0: single song gak sebenarnya
1: adikku.
0: Ya, bisik rindu pada aku. Awak
1: nyam in the future bisiklah rezeki kami dua collab sama gak kini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Nak lama lagi deh. Mau dah sebut pada dia tu nasi gina lama lagi nya.
1: Betul. Without apa sebelum gawat
0: ni nemu hutai yang ngenyet deh hutai yang ngenyet kau aku tu tadi nak tahu ngenyet lah Syah tu temu ngenyet lah
1: ramai.
0: Jadi buat Nuan tu tadi berita ke pemadut baru hari Nuan Syah engkau bisik hutai ke dekat di padah Nuan kini tau ke hutai ke dekat kongsi ke Nuan hutai ke patut asal-asal Nuan orang kenang yang minat dengan Nuan peminat Nuan nganti nama hutai ke hari Syah Julian tu.
1: So far nadai gak berita pemadu baru gak laban nadai gak si progress untuk buat lagu baru just dia tu ku benung fokus menghabiskan pelajaranku jak. Mm-hmm. Ya jak kerja dulu. Jadi bagi siapa yang nanya bila keluar lagu baru, ngarap ke bersabar. Bersampi meh kita ya, ambil ke bisik lagu baru.
0: Amin.
1: Terus penyokong ngambil aku lebih bersemangat untuk menghasilkan lagu baru. Kena.
0: Ya, ya meh tadi.
1: Pondok tu dulu lah, berehat dulu.
0: Oh, belelak dulu. Ya meh gak nyadi gak suah keluar ke lagu Nasya.
1: Ya, laban dia penungnya gak menung bisik baby tu rehat dulu.
0: Aw, ya meh ni nemu tahun nak nyini lok kini bisik berita baru kini hari Syasha udah tu lok. Jadi anti meh neh. Jadi nanti bakal bisik berita ke baru yang tadi suah di padah non berkenai Syah buat Facebook non push ya.
1: Macam ni? Oh, berita. Ya. Mm. Boleh follow TikTok ke, Instagram, Facebook.
0: Okay. Ajak bah tadi sekedar hari berita atau ke cerita perjalai Syasha Julian ke udah sempat di konsek aku berandau ngoya berandau ngoya Syasha raka Nuan Syah mujur bawa pengawak Nuan terlebih lagi bawa pelajar ke benung di kerja Nan Datuk jadi jaku kepada dia Nuan Syah sebab tu ngujung ke randau tu atuk.
1: Terima kasih lah bandar nyemput ku sari tu. Terima kasih lah bandar nyukung ke pengawak ku ngelama tu. Gaya. Teruskan support ngambil ke aku bersemangat ki untuk ngadu lagu baru.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama Syah.
1: Mak bisi salah jaku au.
0: Au nada ngawak deh. Nyame Syah, sekali lagi Amrik terima kasih agak ngagen Wan laban unda limpang beranang aku. Tajapan aku nemu Nuan Kiru Hamad ngau pengawak Nuan nyak mak buah tadi semina oleh adik kangau nak telefon nyak pan dah cukup manah laban dah limpang kediri apa kelamak sejam tok berandau ngaku buat program hashtag nambi aktif ngau tu dah tu elak mau bisi awak ngagak RTM. Elak ke berada baru nak Syah?
1: Boleh pak, jemput je.
0: Boleh pak. Okay Syah, terima kasih sekali Syah.
1: Okay, terima kasih Mega.
0: Ya, yang tadi randau aku bergelanggau Syasha Julian siku hari penanyi ke Merinang buat menua kita jadi terima kasih ke kita ke lagi mengkau bergelanggau aku nyentuk ke jam dia tu udah tu elak anti mes apa lagi nambiak ke PC di kang aku berandau buat program hashtag nambiak aktif pukul 5 tu lagi sama kita mentiang ke berita tiutabu terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hani J, pilih aku.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau anil kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudian baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAIYFM.
4: Solo. Lama memimpinuan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu subah, dikumainuan sitan. Hidup mati nuan, sigi ngai, begunaku.

Nama mimpin Wan lagi ingat ke aku setitik lagu hari Joni Aman merindang kita bawa rentak ngali hari jam 3 penuh di rentak ngali hari saat itu kena 25 hari bulan 8 2026, hanya dia pukul 5.30 tu lagi dia kita terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gam Mister Melangi serta tengujung ke rentak ngali hari saat itu hari 25 hari bulan 8 2026. Jadi itu lagi merindang kita ngau lagu duitik lagu lagu hari Stanley Poa pengingat lama nya di sebenarnya tu lagu hari Cat Jelma Twist Pamaon.

0: Harap kita enti akumadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
1: YFM segulai sejalan.

Hello, bertemu baru kita dalam nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningah mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak kemurah mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama aku buah aku berjakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya. Tentu dekat untung siapa orang berdagang ngai untung. Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia bakanya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, kita bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bakanya cara kita berdagang. Jadi ngapa tu China untuk peningal? Lain mimin ia ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah patut amai bangga rasanu ko kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapalau orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50 laban kak makan nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki de kumai sida Uncle Mo. Ya tok tadi mo tak teng kita nak mo meh kira bekenya menama ya. Yang tadi bisi sebuah kedai, kedai min nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapak-ngapak pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanamnya dari empunya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebuas itu tadi degaga sup tu manuak nak ngena manuak ayas ya nan segi nupi manuak mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu ya de pelutik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya. Depan luak ya tadi segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak. Ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu de kena yang agak supnya. Gagal me ya tadi. Ya nasiki pingi dua perindu bekenya balakaban yang datai. Oh yo nama pengawal dik. Ditok ku ada orang tu duduk am kita. Berenau lama ada nak bertemu. Nyadi bisi siti arinya tadi. Datai siko influencer bermuna China. Yang tadi bisi 10 juta followers. Orang kenitiah ke ya. Datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisi ningal hari kabarnya sana uji no mansang agak ndur to jalan ya tamak dia ditau lagi masuk simpang min ama dia bisi mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ke influencernya mansang ya nadai ke depada siapa nama influencer tu laban dan segi mayuah ku ngiga bad ini nama ya yang tadi nasi segi dia lalai korang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi. Oh nyari aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ko Uncle Mo de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi han mia tu mia lelaki tu makai mia tu ngagak review oi mak sia kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dah manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apo sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi dia tetak mana-mana ada bela ada protein ya, semua ngena manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu tekenyat uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk ke ngege jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang nak surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sop uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sop de pandua ya ke 20 200 siko manua de sayat de de nakau pemayuh bulunya de de pandua ya peninggal aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyu habis minta ampun yang kena degi manua aku tu tinggal anak manuak jagi nade ge oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu konsida ya laku kan nak laku berliun-liun duit kaban ketega suap laku ditikik kerega ho nade kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ko kuahnya konsida ya peninga ha nya tekenya di nyade ari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung ke mandah kedai babak ko baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya peningah mandah ngagak orang dia nari uleh ko tu tu penuh dia meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita meri review nak menah ke kedai ku tu awak korang nak datang di tu aku meri kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari ku untung nya me tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rote tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujuang ke kemo tu tergaga mate ya kae dai ku nya main dak pengin dua ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sari gaga ate ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak ha dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ke leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balai ibu menda nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju gora laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006. Ha 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya. Jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina. Pekit main bol mayanya quarter final. Nemu nama tak nyadi mayanya peninggal. Nadai bapatis nadai pas semua. Tahu kita ngumainnya nyelai. Nak ngumainnya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis so tadi dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi ya jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free ku ambil ya kertas hari ya kena seliat ke ba stukian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada anggua ya pala simpannya baru dalam stukian
lebuah pemain Najib Tenanya nyipak uliah di tepi saya peringah. Tekenyiat orang dia, apa korang nama? Utak kena bacanya tadi korang peringah. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey. Kau ya. Simpan yang baru. Nyai referee madah. Udah deh. Udah. Tahu sipak kau ya. Sipak oleh tepi saya peringat. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka oleh tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepi sialnya tadi. Ketegal maca kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya ngegaya. Nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi. Kaban ke orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi nyak yang ada. Tak kebenar dalam kertas tu. Kuya peningah. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak utai ke baca aku. Ambil kebanding pemain yang keterubah tadi. Depadah ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kuya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mana tahu pia. Jadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis dengan pensil pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngorga 1 juta euro. Kira ya 4.7 juta duit kita. Sitik kertas. Nyukanya kertas mana nya? Kertas cari pia ajak tulis-tulis. A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau agak-agak kenyaknya. Anyak muta kena baca ya peningah. Nyak ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dengan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedebuai orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dian bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injen bebasuk kitanya. Ngomai macam perengka kebuka ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas bak dalam utai ke injen-injen kitanya tadi. Hanya tak kedulih orang. Jadi bisi siku orang kegawaknya tadi. Lebuah ke bebas sebuah TV lama. Mak saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besai tekang duitnya tadi. Peningau. Labu hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50-nya. Dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah dengan game manager ya. Tuan. Pernah ada tuan duit tu. Empat tukuk duit tu. Dia temu aku dalam TV. Ha? Kok bos apa? Ujib kita ke mana ya? Alo report sedang ngaji polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampun duit tu? Nak nemu tuan. Pada di TV tu. Dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Ke dalam tu. Nasib. Peningabat dalam gumpal duitnya tadi. Bisa isi plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air, udah nyata bil telefon bisa. Udah nyata tadi ngau riset beli TV-nya bisa. Alu bisa nama orang tadi, orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, nuan bernama Sano tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telepon ke gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nya. Tanya berik aku ngagai kabarnya aku nya jang. 30 tahun aku dah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyaja TV. Aku beli TV baru. Nyak orang mendah nyari berketuk ayak kok polis. Dalam TV nuan, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulai ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat ku ke duitnya.
kok lelaki itu tadi peninggal laban nama ke buah tanya menyundah tua ini nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan nebak dalam tibih dia dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngegi ya peninggal ya nanti kita ketemu ke duitnya kena kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Nya tadi kisah tertemu ke duit $100,000 $409,000 wow mayuahnya juta enamnya. Jadi pelabakku kita berperindang dulu udah lagu terlegi kita bisik duit tek lemah berita kini kita ada bayar aku udah terlegi udah lagu terlegi sabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu terlegi.

Kita mansang buat round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang lagi leman berita kita ke sekali itu buat round tik kedua tu. Aku mai kita mansang lagi menua China dan main wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita berlelak dulu. Nanti aku ngiga cerita hari India. Bisik sudah dikirim ke kita. Terima kasih lagi kita aku dah ngirim leman berita lagi aku ya. Bisik aku dah baca aku. Bisik megak berdau dibaca aku. Disimpan ni lah aku macam. Bisik leman berita hari menua India minggu baru tu ilau. Meli 100 itik penejal pendiang. Kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragak. Tadi bisik kita kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak entu ragak de dingau tai nyak de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anaknya tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu. Bilun pukul 11 malam. Belon ke penudinya terbang lagi Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyuruh rawahnya baik laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Ku ya peninga lelaki tu. Alu disaduang apa ninga bisi orang madai eh, nade ngawa nyungal. Ni buah nyaduang ke nyanai ngawa nembiak ama nyabak. Ni ku ya menyabak. Orang peringat bisik ke ngambil, bisik kena. Nyak mah tadi ya, ngenang siku lelaki, siku apa orangnya tadi. Lepas di interview bala pemberita, hari stesen berita Jiupai tu, dia ada lelaki bernama Chen tu, ia madah ke diri, meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya, depan birunya, diberi ya online. Laban bunyi koyanya tadi, aku ngai orang lagi nyo, nganuk kami sebili, anak aku tu pahamah diri, ya nyawa ya nyari, nanti udah nyabak. Ampuah dunia lepas nyawa ya. Nanti udah nyabat, nanti udah ngai kok. Chen peningah. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya. Berbahasa kurang bukai. Hanya sama tadi, hari menua China. Nanti kok ngai. Kita yang sudah datang ya. Cerita kita ke penudi. Sekali tu, cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey, Turki gitu sebut dia tu. Turki ya. Di menua Turki dia peningah. Aku dekat ngenang siku orang. Ya ke ngempu pengawak kenyalai air orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawal atau nak nemu pihak tanggupah ya umas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anak ngirau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey, bola je kok aku. Oh, kerjanya tadi di jamah orang. Okey, minta jamah orang. Tang ia yang tadi ngelak ke diri yang tadi di jamah. Dia bukut palo orang. Begini ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya. Awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos apa dia hatinya? Palu maku bos, nanti non nak puas hati. Palu orang ya. Nya, dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi kena orang boxing ya, kena orang lindung diri hari kena jamah. Dia beli helmet nasi gi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi di kuruang mana-mana ngai kurang bukut mua. Cara ya tadi siapa-siapa orang ka ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyuka mandam mukut utainyo ngergin sa nyu gidan ka nyamah.

Nyamai aku ko ya. Aku dekat nanya nuan nama aku buat nang kat nyamai aku ko ya. Nanya gino, kata ko pernah mati ko ngolak ke ko nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai ti ko ya. Ti na de undang-undang dunia tu. Abi ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua nya peninga. Tu ngujuang ke tra aun ti pian ni gamah laki nan. Suwa indo nya peninga. Alu dengkeh ke ba helmet nya, ba mua nya dia. Nah ibu, anggap mah ko tu laki nuan jamah apa dia benar min itu ayahnya peninggal nyamah ya ni kemukut ni kenendang nganit nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit tak nak kalau datang 15 minit aku ya 5 minit alu lah orang Indo aku nak nakal berbukut ya malaman berita kita ke sekali tu peninggal terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malaman berita nanti kita ketemu baru aku yang melangi meribu saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali tu sama-sama berpindah dalam program malaman berita.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Jaku pransang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kitai tu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat begulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.

Akhirnya tadi lagu Kedibaik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah. Lagu Kedibaik Seduai ya, Jimat Jimat Berjalai. Ya, jimat-jimat berjalai jama ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi ribut aku deh. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Nyak meh tadi kita ke benung bak rantu jalai jam ke dia tu atau ke benung driba kini. Berjimat meh lebuh maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kodik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai kuliah nyadi nanti ngasai drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu bak ndur ke selamat atau ke ngetu bak kedai kopi dulu. Okey, bahasa dalam air kita bergulai dengan aku, Min. Hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, undur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang begak, kita dekat ninga ke berita, ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahilo Y. Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM Iban di Kuching. Jadi ya pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Enyak 25.08.2026. Terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat bah hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat mai peninga. Begulai baru kita bawa Hello Wai Miri ke lemai itu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Wai Miri kita ke lemai itu. Bekau ngau Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13. Dekat diatur 28 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosika di dalam ngau luar menua dan mega nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindo. Koya, miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di mostik ngau mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 taunya di pengerami ikonik diangkat ke nama Miri ba peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayu bengkah menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemai tu peningah. Etex JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilak. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ilak ba Dewan Interim Etex JTM Campus Miri di mungkul 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbaik ngonya mega CCTEX 2026 diatur dalam pengelamat 2 hari ba Poya Bengkel ATEX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ngena awak tu merik tapi puji dengan semua graduate ke pemujur kita. Jadi ATEX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang ngagai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngarupan meresai tebiang tasik atau ke beach cleaning di dekat diatur ba tebiang tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningah ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat nyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 10 6 0 0 0 13 tahu ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai tu pendengar Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main buah ngau megak pekin main badminton. Lalu sepemanyai SKCF banyak macam aktiviti di dekat diatur yang kaum lumba ngamain rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik, demonstration nyumai pemakai asal bingkir sapik ngau lutang pekin ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi ingat ke berengkah di 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal ngak pengerami menasa ke Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu. Selamat lemai pulai baru ngak ke YFM di Kuching.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datai bandur aku wang datai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngetah sulit ke terima ari Nelson anak Cali kala yang ari ke sidaya semenyade madah ke pengawa ngetah sulit niang indai sidaya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngetah sulit tu dekat diatur atau dekat diadu ketiga 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sidaya nesau kaban belayan ngambil sampah datai ngau pengawa ngetas uliat niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama di Miri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri, ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi, kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala, ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sidaya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tau betelipun bertanya ngagai Nelson anak Cali tau kenal ba nombor ya 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Cali tau ke Mit 019-459-5699 jadi Siti dah lagi nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tak bertanya ngagai Jeffrey anak Cali tak kebue buat nombor ya 014-595-5667 aku nanduk baru isi pesan tu jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi bar rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita kenglala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila lagi tau bertanya ngagai Nelson anak Cali bar nombor ya 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Cali 019-459-5699 Jeffrey anak Cali 014-595-5667 ya tadi tiga titik nombor oleh di daya kita kademu ngau silik agi bekawa ngau pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketu inya pesan rabat ke diterima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidaya ianya Sati anak Gasah jadi nesau kaban belayan piamaga suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu rumah Muluk Selitut Tatau rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bak bertungkat Jalai Tatau Sibu bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala Sida Japang Sebiliak atau ke Apai Wini di Genan, Kaban Belayan di Semuruk Bakas. Bala menyadik Ania, anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Piamega Sida Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupuk Nia. XSM Jalian anak Dau, rumah Endi Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu agi tau ke bala kebukai kenalah di rintai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rebayah lubuk pasta tau tak ke rumah niang terumah mos subak. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergilah. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila lagi berkawan dengan penusa rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin. Nombor ya 013-599-8090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah rabat kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu dekat di Sengai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rebayah lubuk pasta tau ke rumah niang terumah mos subak. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 013-599-8090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulit entua ya mbai anak Tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya Ari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari, kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kabang belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak Tindin tau ke Inai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 011-251-81261. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak Tindin tau ke Inai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas dini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Inai Pita bak nombor ya 011-251-81261. Jadi pesan keempat ke bisik diterima kami ianya pesan ke diterima bak email YFM Iban. Jadi tu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apai ya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana ke udah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Janting, Tulai, Bakung, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabam Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama dito. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2026, ianya Lemai Ari 3, Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung, 27 bulan 8, 2026, ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Kana Anak Temaga, buat nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong Anak Temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke XY Rumah Temaga Anak Lum tau ke Pai Kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026, ianya Lemai Hari 3, Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung 27 bulan 8, ianya pagi hari 4. Jadi berita ke sila lagi berkawal dengan penusah Rabatuk, kita tahu bertanya ngagai Kana Anak Temaga, mak nombor ya 012-895-6797, tau ke langgung Anak Temaga 012-792-9993. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di peratikaku bak jam ke terubah ada terlagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibai Rudy Peter, Nanya Ngapak.

Penampung pesan berat ke lemai tu peningan jadi Siti tu pesan ngetas uliat datai ari Corona Johnny Weiss madah ke ngetas uliat apa ya hanya niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat hanya 29/8/2026 lemai ari 6 pukul 7 lemai jadi pengawal tu dekat diatur baru mapita tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entabalu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan bawang asan nanga teliak kerian seratu nanga luau awiak seratu kaban belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai kaban belayan di Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kuching Kapit Miri Bintulu Pakan pian megak kaban belayan di Sungai Mawang Julau Ngau Pelunga Roban ngau kaban belayan kebukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawal ngetas uliah niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelipun bertanya ngagai Corona Johnny Weiss bawa nomor ya 012-883-4711 tak ke Bujang Kalos bawa nomor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawal ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat kena 29/8/2026 minyak lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entabalu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilai lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga ianya pesan pemati kediterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilia madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa hospital Kuliam Kedah 22/8 tu tadi. Jadi niang dekat diintu tau ke Pita anak andar dekat diintu dekat disendak dekat disenggai 27/8/2026 minyak 2 malam berumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bak nanga uyan nanga mujuang nanga baliah kaban belayan di Serikai di nanga bawai kaban belayan di Bintulu serta orang ke Ngelala Pita kena alih dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silek lagi, kelebih lagi berkawa ngau penusah rabatu. Kita tahu bertelipun bertanya ngagai nombor sumba anak nuing 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak hospital Kuliam Kedah lalu dekat disenggai bebala mayuh 27/8/2026 minyak 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai sumba anak nuing bak nomor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nomor ya 017-55-82953.
3. Pelabak aku terang nomornya udah di tando aku peningah. Ngarak ke kita oleh nganjung pesan ngau berurun. Piamaga ni buah diingkah ke nomor akaun ni. Laban tahu mana lagi engkah ke nomor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana. Anak Adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi ya madah ke apa ya? Ianya ex ter rumah Adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada dekat di Sengai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kenglala. Niang ex terumah Aden anak Limbang kediau di Sibu, di Bintango, Bawasan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Sungai Naman, kabang belayan di Kertau, di Langgup, Sepau, Pulau Nudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangas Salim, piamaga kabang belayan di Ranan Kenawi, Kucing ngau di Miri. Jadi berita keterang lagi, tau kesilik lagi, tau bertanya ngagai nombor dana anak Adin, bak nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah Adin anak Limbang kuda nadai 23 bulan 8 bak Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai 2 malam ianya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila lagi berkawan dengan penusa Rabat tu. Tau bertanya ngagai nombor dana anak Adin pu, hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen sada lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisi di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu kedibai Ika Saiful, nadai agi pengrindu.

0: Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100 pesan ke dianjung na email jadi tu pesan ngeta sulit datai ari umin anak busang to kapai Linda madah ke pengawak ngeta sulit anak ya Jennifer anak umin to ke Linda jadi pengawak tu dekat din tu Maya hari 6 29 bulan 8 nguan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8 jadi endur ngetas ulit tu ianya ba Sungai Kawi Bintangor jadi pesan tu dituju ke Ngai Kabam Belayan di Madur Ulu Madur Ile Asan Rumah Jampak Belungai Kabam Belayan di Pasien di Nansang Lemayung Gemuan Bakung Bawang Asan Muara Bunut Kabam Belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Piamega, Kawan Belayan di Kapit, Ngau Kawan Belayan ke Bukai, kenalah dirintai ke Dito. Jadi, penerang ke Sila Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor Christina Subang Anak Umin, bak nombor ya 0112 99 66 778, tahu ke Lisa Gani Lisa Jani Giman bak nombor ya 019 849 7728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngeta

0: aku dah di tanduk aku jadi ke sitik tu. Okay, berarti ke pesan ke boleh di baca jam ke dia tu inya tu pesan kena terima kami Ari Roslin anak Lingoh madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya hanya singe bin Ruby hanya malam Ari 5/28/8/2026 jadi pengawak ngan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6/29/8/6 pagi ngena jalai semayang jadi bala kamblayan ke dipesan dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sedak iempu ianya baklot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singge bak nomor ya 017-804-5411 atau ke Elizabeth Anak Lingua 019-48-33156. Ya, tadi pesan ngetas ulit jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang singgit bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28/8 jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6/29/8/6 pagi ngena jalai semayang jadi kita kenglala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetas ulit tu bak rumah sidak yampu inya lot 506 Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4, Jalai Uyak Sibu. Jadi, berita keterang lagi, tahu bertanya ngagai Hillary bin Singe, buat nombor ya 017-804-5411 ngak Elizabeth Anak Lingua 019-4833-156. Jadi, dia tu dur kami mai kita ningal ke tanduk program Aram Mansang setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
1: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Aram Mansang setiap program ya ke di keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi ba program Aram Mansang ke sekali tu kita begulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu tu aku rekamai kita ninga kerana aku engau siko usahawan ke bisi ngadu projek nupik ikan di peguang untuk dijual dikena nambah ke penatai komisi ianya Encik Jack Lee hari 218 lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engau tu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
2: Hello everyone.
1: Eh, nuan kongsi ngau bala peningah kita dalam program Aram Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpun ke projek nupi ikan berpeguam untuk dijual alu di Keturubah ya kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tu permulaan dia.
2: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung hari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into

0: fish. So I started with only 50 ekor ikan.
1: Okay, pada tahun?
0: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual bagi restoran. So that is my first customer. To di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan, satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
1: Tu. Naka kada tahu ulian wan maga madah nuju bala peningan berapa penyampah pemesan do alai projek nuan.
0: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
1: Okay.
0: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
1: Okay, 100 ton.
0: 100 ton.
1: Ah, 100 ton. Oh?
0: Ya, 100 okay, ton. That... Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
1: Okay.
0: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
1: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ditupik.
0: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang di Sarawak sini. Ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
1: Okay.
0: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan, dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
1: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia duan, mayu atur projek tu. Boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia duan, mayu berjalan ke projek tu.
0: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
1: Okay.
0: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
1: Okay.
0: Target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. kerana ni ikan sudah banyak tulang.
1: Okay.
0: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu delitas, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan.
1: Mm-hmm.
0: Contoh, semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak? Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
1: Okay.
0: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do five way to adjust the parameter. To pH terlalu
1: acid
0: ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
1: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
0: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. Yeah, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek lupa ikan Bapak Peguang bakal kedai dunia dia tau sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek Pak skala terbesar. Kemudian Nuan Madah, berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Nuan sepengudah ya nak ke dia tau?
0: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta.
1: Ringgit
0: Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama, kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama.
1: Okay,
0: for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup cukup uang untuk beli baja. Because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang mau administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti mau allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan Datuk dalam kandang sebulan?
0: Every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
1: Di ni Indor Nuan Nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad. So also our partner, so our fish pergi tu facility kami orang. So proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get the better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya.
0: Bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
1: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapakuang kena dijual nakak ke Datuk.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan,
1: okay,
0: bagi kamu information, okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu. Okay. So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. Okay. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department, okay, macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga,
1: okay,
0: buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan, so kami orang sini. Sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing,
1: okay,
0: sharing. So mereka datang, boleh di sini macam on the field, buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik, tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field, boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okey, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai ke agak projek kediadun Wan. Dia tahu awak akan datang buat tingkat ke jauh agak.
0: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang apa, kasam kah apa.
1: Okay.
0: So, sudah ada produk, baru kami orang senang market dia pergi tempat lain. So, macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So, in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
1: okay,
0: memang akan kami fokus lagi lah, macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ujung ke Jakob Randau Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Bendoang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual bahkan Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbula ni business, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong business kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. saya rasa kita mesti more ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi. Habis sekolah universiti sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang modern. Itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Kesabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi itu jabatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Sdn Bhd, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com. Okay. Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Bertanam Tupai Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, laban merik awak ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Aramansang. Kita rekam bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam maik bala peningat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu buka ke perantai mesej orang bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningat gulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 2/25/2026. Keterubatu batang berita. NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak neret ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang udah nampak 3 rekod MBOR. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendengar ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR ndak patut digagak nyadi ke isu politik kelebih lagi lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang kedi kemisik ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega ndak sepeneka ati ngambil tanah rakyat. Nambahkannya tanah seminak diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke Bala Tuai Raban Bangsa ngetuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu, duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserah ke ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke Jalai Alun di Lawas. Kelimpah harinya, 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program Nyukat Lot Orang Siko-Siko NCR Inisiatif Baru. Bala Tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke pelan begulai ti lebih teriat serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lan Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke suah nyadi nyau nak uleh agi dikumbai penangguh ke bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atu muta ke penangguh ngagai atu ti nyelih ke penangguh ari kenyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kito nyedia ke diri. Tajapan sempekatnya udah lebih 20 tahun di pejalai ke tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atu ti teriat di pejalai ke ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pemendar. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu udah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyengkawum bala temuai, pengerja pengawak, orang kenggau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban kebisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak kebisik di perambu bas pemanjai karnivalnya mega sama diinsur ngagai ari ke bukai tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru dong ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengan media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengan pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramuk Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah di Puang. Pusaka dekat nyawup berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawup ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh ke udah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran.
Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah Kepuang, tak megak nyadi ke pun penatai pemisik ti baru ba orang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RYI FM. Penyerakup umah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tok Senotok Bendar ngau pengrami Malido Rasul ke tahun tu di berambai ke jakup umah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulidu Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak megak dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal endur ngerami Maulidu Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengeraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembiak Mit Datuk Rosi Yunus madah korang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai bak pengawal niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyeru. Ulah ti kasih bebasa serta sedia nolong orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawal andur nutup pengrami Maulidu Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenu. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami lomba ngau main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebo atlet Sarawak kemenang bak 3 lomba trek basikal. Menteri Nembiak Lomba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai lomba ngomain oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ia madah ke pemujurnya enang perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutu di Asajaya. Ia madah ke Sukma Selangor enang cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ia madah ke Seraka Midul ke Uliah Antara Negeri Mega udah majak kurang, tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion, lalu Buliah Lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benung Nyade. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngagai pengerai tang pengawak tingatur siti-siti pengawaknya oleh diadu nitia keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengrami Maulidu Rasul renggat kampung Tambirat di Asajaya. Nakak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Ketegal ariti besebun. Tu nyengkaum pengrami Maulidu Rasul di Serikai pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketega pemanah tukuh ngau aspek engineering jematannya. Penerang Hari Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiket terubah ke pemaduk panjai ngau ke pemaduk tinggi di Malaysia.
Sertifikat tanah basahnya megah sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching demalam serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Hambas. Jematannya dipenyadi Premier Dato' Patingi Tan Sri Awang Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Haji Bah Abol dengan Jalai Haji Mataim kelimpah hari tik nyadi Jalai Alternatif serta nyadi lambang Bandaraya Kuching ke Baru. Tanah basahnya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempuang ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastruktur. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap kemeraka antara menua. Jematan Dato' Amar Jumani Tun Kubujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu ke Dibai Richard Lee dah lekat Bak Nuan. Nak berasai megak ni, 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Sebab aku kita megak benar ngenat ke diri, alaban sari tu megak hari besai. Kalai bala menyadik kita ke megaya pengarap Islam, nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi Emri, selamat lemain ya bala peningat kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu tau keninga ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperindang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dibai Suzlin Glow, lama nak ninga lagu tu neh peningat.

Okay, lagu kedai David Elio, lagu kedai namang lalai sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawan ngau gayari kita ini kebisi dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisik dipadah ke lemai tu tadi bisik ribut kudik serta hujan bawa sekedak kadang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau bak Limbang. Pian mega malam sama mega bisi di pelabak ke bisi hujan ba sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Jadi gaya ri nanti diperhati ke ba tunga bandaraya Kuching tok ke puak bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah teduah neh ngai kita ke benung barantu jalai berjimat mana aban gaya hari kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega neh bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik hanya teh kepatut diperhati ke kita laban kadang-kadang ti kita berjalai tu peninga kita ngumbai harinya udah ngetu alu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan berlebuah bak sekedak kandang endur lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Jadi bak berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita bedak bak airport di Kuching di tok mega bisik perkara ke nyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik ke nyadi dalam murung pukul 3 ngali hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke ba airportnya tadi bisik siliang bisik suya bisiknya tadi labuh atau runtuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik atau kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kode. Okay, lagu kita ke sekali itu sebedau mendiang ke main asal urung pukul 8.30 lemah itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Icha Liza. Pulai kita sulung.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza Sehidup Sejalai. Kita megah lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM. Hanya di pukul 9 malam tu lagi peningah. Kita dekat begulai ngau pengeluar program kami ke Bukai ba Pemerindang Malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke Megak, pemegak bak berita ke dikeluar ke habak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Engau Serikai 154. Jadi 7 itik kanan menua ke Bukai ke rekod ke jalan pembersi atau ke ikas pembersi gaya angin ianya Bintulu 89, Mukah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okeynya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi bak sekedak kandang dor agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jam pagi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita kamadah nak mudah kak sakit kelebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumu pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke drempu berasai nak nyamai si tau ke jampak mak kak pedir kuang ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu dah nyala lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban ba asa dalam mai itu lagu kedibai Angela Lata Jua hujan ke ganti air mata pian megak lagu hari Andrew Bonnie James agi aus pengrindu.

online. Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kena mana nga ga kita. Siti agi, anang ka password kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

เตียวนาวาเดปุงโอเดกนา

0: หาปามาตาปานา
1: กาตามารันดา

Jampat mepat ampar ingat ngambe ata kerap we baba baba apa ene tebe arbat.

Aram kita bumae.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kalimantan, Nalihari, Tadalamay, Pamarindang, Malad.
1: Pemberindang Malam, Malam, Malam, YFM.

0: Harap kita nanti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besar angka kita deka mai pulai emas
1: YFM segulai sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM malam hari 2 25 28 2026. Jadi ke malam tu bukulah yang kawan aku Raja Speaking untuk RB. Okey, berengkar pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita. Nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami. Nah, frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bendur-Ndur Kebukai. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Ndur Terdiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, website dengan aplikasi RTM Klik. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan portal radio.rtm.jw.my. Channel Astro 871 enggau My TV. Okey, selamat dengan kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu. Kita akan menunggu lelak berumah kini. Tak okay, kita akan menunggu di rumah kereta baru terjalan. Ngirap ke sambung Jumat. Selamat datang bandur ke ditujuh. Terus dengan kami Pemerintah Malam YFM. Malam hari 2, 25, 28, 2026.

Okey, Sandai baru dah merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, nyadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi mari sama malam kita ke benung online bah Facebook jam ke dia tu. Okey, kita tak nganjung komen lagu peminta atau ke pesan jauh malam. Pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku macas dari komen ke bisi diterima bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, salam DJ Raja SQS, selamat berganti request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di Kena Merinang semua. Goya Alexis David Biju, salam DJ selamat berjalan ke pengawal malam tu. Harap kamu jual kuih. Terima kasih. Gayari kami di tu mana kuih au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebaik Raban The Crew di Kena Merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majory Albert, Lini and Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas Davis Love, Alex Altabina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakang Facebook buka yang buka. Ngarap ke sidai terperinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu, komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu Kena Baik World Rock. Di Kena Merinang semua belakaban. Bakal Sida Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamus Davis Telef, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tien Kiat. Ngau semua belakangnya. Radio FM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tin dua jenak nuju semua. Aku ya. James Nu yang megap si komen tu dengar. Selamat malam tu Jara Jess. Agi mengkab sebuah kami di betul tu DJ Aho sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakangan grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay. Bob Frari, selamat malam tu Jara Jess. Minta main ke lagu Menyadi Ari Rabar Masterpiece di Kedah Merindam bala menyadi gaw kami sebilia kedia bak miri dian ku ya ngarap kesama terperindang. Okey, udahnya komen Ari Lemo Randi, soalam DJ selamat jalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB minta main ke lagu Selamat Malam Sulu lagu Dubai Rosdina di Kedah Merindam semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadinya sekedar komen ke BC dan jom balak kabar kita balap dengan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Ha, lagu kena beri nama Menyadi. Nyeri benda nyanyi tiak ke report upis stigmata ke Gari. Tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak ke Nyadi sekendur baka Kuching. Semerahan kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyadinya. Info Gari berengkari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu isi komen soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak. Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulu Sebuyau. Minta mainkan lagu Riken Rosen, Bungai Pinang, Nuju Zilahani, Emilia Amy Richard, Induk Kinawit, Mary Wan Martin, Richa Unup, Rosliau, Jupas Lagun, Stema Stevie Stelov, Eric Jang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur, Balai Kaban, Facebook yang lala, ngau sudah kebukai meh kau ya. Ngagai Nuan Maga DJ, ngarap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Mary Ananta. Semalam DJ, selamat jalan ke pengawal. Nujun Wan, minta main ke lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Di kena merindang terimpu, ngau orang kengalam eh. Kelagi balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Ngau semua kengalamnya. Jadi terima kasih, kuih. Sama-sama. Berpangan antara penuan, nama kabang kita di Facebook. Selamat jalan ke pengawal DJ. Malam tu bisi celap mimit menua Bintulu. Leban kurang mimit gak panas bagai kemanan tu ku ya. Oh, pianeh. Okey. Ya, Jeremy K. Semalam DJ selamat berjalan ke pengawak malam tu. Rai Hari Miri tu. Minta main ke lagu Hari Linda. Repak Panti Jalai. Lagu di Kenamrina. Wadah kaban ke Ngelala. Sebarandur Sidaya Diaw Megak. Bagai Sida Helena Lewis. Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu YL, Indai Aji. Setelah tu di Kuching Megak, enggak wala anak ya buat miri ku ya. Enggak semua orang kengalam eh. Kepisi dengar radio jam kena itu. Lily Anthony, soalan DJ selamat berjalan ke rumah, minta main ke lagu Ari Lucy M, Rarah Bulu Pala. Di kena berinang semua dengan WFM Iban ke malam tu. Pemegak Boniface IP ya. Soalan DJ Rajes, Madaki Adira Iris Lepin, pakai kebelam tu minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai. Udahnya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Lichit di Baik Mawat, di Kedam Berindan James Pengiran, Stemus Devi Stelov, Alexis Deviju, Putra Borneo, Indukinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Matthew Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ikah, enggak semua meh. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okey, jadi nyak komen KBC dan jom balap dengan kita belakang bang kita ba Facebook kami YFM Ban ke malam tu.

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen buat Facebook kami. Terima kasih Hao lagi akan baca komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey. Jadi agi berita kita engkau duit lagu. Lagu Ari Linda, engkau Siti Agi lagu Ari Karen Libau. Sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan ini ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 2 25 28 2026.

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkati kami Wifan segulai sejalan.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia, Berita Malam 25/8/2026. Pengawal ngaktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngapalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama merakat garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya mega dekat meri pemain ngagai komuniti menua tu. Penguat tu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngembuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam ngeregap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru pelanyak di kemujur ke kena relima yang tadi ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandar Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal Dato' Abdullah Julahi. Nya dikenang ngulih ke sandiang ngau timbal pelemu dikenang negap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikenang nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang ke dalam negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nga dikarap oleh nyadi ke reference strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis muka sudah nangkap siku induk peranak menua tu di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Peliling Muka DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Ia tu ditahan ke kemari ba mua sebuah rumah kena ada lumur di Jalan Muka Balingian. Lebih diperasa, polis ditemu ke kerat sro tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bansa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek ditarriman penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansia baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkas saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu naga penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari 5 yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal maya macam penyalah tinggalanggar atur trafik. 3 ekor lelaki megap bisi ditangkap siku ketegal penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. 2 ekor lagi ditangkap ketegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 kurang sudah diperiksa maya operasinya. Indopis polis pelilih kota Semerahan tentu kesida dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke operasyen ti ditagit nyadi ke atur nagang penyalah. Nagang pengawal salah setengangkat keulah tinitih ke undang-undang. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Soalan.

Ayah hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laban kita terus segulai sejalai dengan kami dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi indoor aku mari kita dengar ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mari kita dengar ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi danjung bala kaban kita di Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Mada Kecelap. Hari kami basung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit. Semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa aku nanti dia. Nanti boleh minta main ke lagu Hari Jimmy Nyayang, lagu Bungai Orang. Dikena merindang semua belaka kaban Facebook. Hamayu lah nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Rose and Rin. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Selamat Malam. Kedepai Roslina. Okey, dikena merindang semua ke benar ni. Radio ke malam tu. Syasha Amanda. Semalam di Jajes. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi. Dia kena merindah semua belakangan Facebook enggak semua peningat aku ya. Okey, udahnya Anita Nawai Megak minta main ke lagu Duna Aku Tetap Sayang enggak jukusan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak aku ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri-ari sibu request lagu Sanggup Aku. Di kena berindah semua berdekaban. Salam saya, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke penunggu awak aku ya. Ok, terima kasih Alina Bugis. Semoga masih komen tu. Madah ke diri Ari Kota Mahasai Johor minta nama tu sebarang lagu meh. Di kena berindah rimbu ngagi semua orang ke bisik ninya radio ke ngelala malam tu ku ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson, Anak Umbung. Dia kena merindah semua dengan WFM ke malam tu. Ngarapkan semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock. Dia kena merindah semua belakangan Facebook KBC dengan radio ku ya. Okey, jadinya sekedar rekomen KBC Danjung balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita KBC Nganjung lagu peminta pesan rindu hati, pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan berdaunya di kaban kami buat Facebook. Kita akan berdau follow, kita akan berdau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow, ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

di Niaga, Galeri Artis Nintia Maridua, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis, maka kebaru dah didengar.

0: kita tadi, lagu Ari Igo Anthony, anggau lagu kediri nama Dara Seratua. Ngarap kita udah terinang dengar ke lagu ke baru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu, begulai aku dalam program Geleratis, kita ABC Igo Anthony, kita dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam, aku nguji ngangau Igo Anthony, arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu tuan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terima kasih tu, mereka masing tuan tu, Igo, madik ni, laban boleh mereka awak tuan, tajak panjang jauh malam tu ni, berada dengan aku dalam program Gelir Artis ke malam tu ni, Igo.
1: Ya,
0: nak ngacau. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kena nanya lagunya awak, adik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu mai bala peninya berkelala dulu meh nyangkanya. Bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony itu minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari selamat malam dulu kagai bala peninggal. Kuai FM kita ini, saya kebisi mendiang ke Ranau tua ke malam tau.
0: Oh.
1: Jadi, dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igo anak Anthony Julian. Ya, panjai ya.
0: Panjai ini. Ya. Kengau Igo Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau ke dama singkat.
0: Nuan tu asal ini tu, Madi Igo?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Mesti lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Cerita dalam lagu.
0: Kan nemu aku tadi nama kebuah lagu tu Dara Seratua. Tentu Igo tu orang Seratua. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul.
0: Dia tu, Nuan, sikit dia bahas Seratua. Dia megah?
1: Tak, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Hau jauh.
0: Oh, iya. Kumai ku bas rato dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Pen tu lama. Dalam kadang tunduk tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Okay. Igo Anthony. Menyikir ya tadi. Panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata. Timothy.
1: Trinity.
0: Igo. Saiko nanti dah salah. Kalah kan dengan nama Trinity nya Saiko ni, Madik?
1: Oh, ya, kalah. Oh. Dalam kompilasi aku dengan aku dempel sebab.
0: Oh, ya. Dengan nama Trinity, dia tu nuan lukar dengan ya. Igo Anthony ni,
1: ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galer Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek?
1: Ya, tahu. Ngelau ke dulu.
0: Boleh kangau Madek ni, Madek? Nengau mana santai?
1: Ngadek. Ya, kena tengah malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Igo. Tahu mana?
1: Iya, tahu.
0: Okey, jadi ada kira ngapun randau tu ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedinya penjalai penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta tuan nusi kenya meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Madik minta tuan nusi ke yang agak belau dinya tu
1: kenya cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: mana remit
1: udah nyebut sekolah jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music
0: ngau
1: band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kais minat mau berlagu. Landia bagi apa main perencah muzik tu ne?
1: Ya, betul.
0: Ni bagi perencah muzik kereta temu nuan, Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tau disebut Mayu lah, Mayu Madik.
0: Nyamai, bukan nyan ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: Temu magang. Pandai kenok kini.
0: Engkau derimpu boleh ni, Madik?
1: Ya, kadang-kadang hati derimpu boleh ya.
0: Yang kong rau tau temu balik. Nuan madah kediri tadi nang hari mit segi rindu bab ngobrol lagu. Ni maya nuan berengkah ngerekod lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerekod lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya
0: ku. Oh, 2016. Kira ke, tahu disebut kita umas ya penglama ni ya?
1: Ya, lama diri ku dah.
0: Lagu nama lagu keterubah nuan, ingat nuan?
1: album kompilasi bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu nuan bak album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Okey. Tahun 2016 nuan bangkah aktif meh dalam
1: program. Ya, kira-kira.
0: Okey. Jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya batu diri ke aku tuh. Tu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Nya ke buah nukar tadi?
1: Nya ke buah nukar.
0: Naga terpikir kan nanya namanya Mike terubah subane.
1: Tahu
0: betul fikir. Jangan Trinity jaga sebab aneh. Dia tu jangan nak Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu sebenarnya sudah di record nuan nak ke dia tu neh. Hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agi ingat nuan?
1: Bagus dan pel aku mesti. Terbang kompilasi gawai ngetan penjok musang ya, membisik dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya?
1: Udah nyat tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis si ngelah ke Siti album solo. KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Ya, kebisik darah serah tua.
0: Dalam albumnya ni
1: awal dalam album.
0: Lagi ngerap CD
1: semua.
0: Lagi ngerap CD. Sempat. Tu lagu Meligai Penindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, nyang nak single
0: aja. Okey, Madi Ego. Lagi tu berana baru. Aku ke mai belum dengar tu dengar lagu Arin Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ditemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi dengar temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai dengan aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuruan Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madik Nuan Madah tadi Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan agak landi nebah perengkal muzik tu ni. Bakal sudah drum, gitar, nyokat semua amin ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Retik aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu. Ungkup derimpu ngagak kurang bisi tu Madik.
1: Bisa ya,
0: Madik. Apa ya, minta dong cerita, Mimit, ni bagi lagu kedegakan non po, kedegakan non kurang, Madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Oh, ya, betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okay. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pu dah bakal ke lagu ke udah ditebah dari siapa ngaganya Nuan tak ke orang bukai.
1: Tu lagu labu redam tu gagak kumpul.
0: Oh, Nuan pu ngaga.
1: Ya kumpul mengaga.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselit lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita ni.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat menyana.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nama bagaimana, Madik? Nama belagu. Nama agak muzik. Nama dapat pengkat muzik. Nama agak lekat lagu. Jadi, Nuan tu mega. Aku mendak abang YouTube tu. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku mpuh.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyame laban Nuan cuma dah lagu Vinuel tu lagu di gagal Nuan. Dah tu lagi tuaninya ke lagunya. Sama berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngotiwan kira gagal Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi kenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Mayanya kita benuang nya maja COVID
0: maja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: saya tak. Ya, okay. Jadi nyak meh, teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan ninya lagu, dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak, berkeninya. Tang lagu, aku nemu lagu ke pemadu baru tu, lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Berkeni kebenarian Nuan pu. Tiun lagu Nuan tu madi, genre Nuan berkeni kebenarian Nuan tu, madi.
1: Ini tiap ke jendera aku. Nanti ke lagu rancak aja.
0: Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main. Ngalau jendera itu kenyak.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita kenyak.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang dalam aku mesti mendak bak. YouTube nama kak. Lagunya nakak ke dia tu. Asai ku 1.8 juta view ni.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Tidak ada aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan dengan bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi begini asai hati Nuan Made mendak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya tiku cukup-cukup gagalnya, Madi. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nyat keniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nyat view nyat ke kalau bisi niki.
0: Yang kaya keterubahnya si dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang ngigan eh. Siapa orang yang lagu tu kusidah ya? Ngigan buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas ke? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pun?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duna Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalai cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke balap ninya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu mana
1: jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang ke jadi melaki bini okay nak muntah lah nak muntah ke disangkau disebut cerita yang bercerita lalu dia cerita ke aku dalam lagu lagu tu pun nasi get special nak aku ke nyangkau view yang tinggi betul lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya
0: ya lepas nanti kita medak buat video klipnya nuan pun eh video nuan pun eh dia aneh nyak meh amanya kena nak nyangkau rezeki menyak nama dek
1: ya rezeki menyak kerja kau nak ungkap dari bawah aja
0: menyentuh nak nak tanyangka lagunya menyukura meletup boleh diterima bala pendengar kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya made nanti bisa lagu minta mesti minta lagu igun teni Meligai Pengrindu
1: aku lebih kenal tu perasaan made kapan dengar ke radio made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar nyamanda nak perasaan
0: korang kebisik minta lagu yang papa aku minta tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana eh
1: ya minatnya aja aku ke nemu lagu
0: yang
1: top
0: angkat mula notification nama tu mayu mai orang meda lagu tu ne
1: komen tau
0: ya memang dia menyukur tadi rezeki menyane kira ke lagunya laban nuan ke jadi tau di kumai model dalamnya nuan pop lagu kira ke pasal kisah pengrindu nama amin yang nama dek?
1: Kira kenyapnya, kena nucap cerita.
0: Ayah, jadi lagi itu berano baru madek, aku kemai balap dengar tu, ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu, lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya, minta nama madek dulu, ni main nuan ngagak lagu tu madek?
1: Lagu tu sebenarnya lama tu madek.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku cari mandik rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti lagi itu berada baru. Kita dengarkan dulu lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu berapa dengarnya Vinuel itu mega siku Ari penyanyi. Kau dah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreator di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengarkan dulu lagu Ari Vinuel Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terima dengan ke lagu Ari Venuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira bisa
1: setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima samur ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya.
0: Ya, okey. Jadi Made tu soalan biasa tu Made. Baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya. Baka nuan tu Made, siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan ngiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerindu ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala Lumpur atau di Kerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemeri peransan wan agik meh jadi penangi tu ni mana dek?
1: Ya betul
0: mana. Nanti benda luar antara bangsa visi kini mana dek?
1: Antara bangsanya
0: nadai mana dek? Nadai ni. Kira support lokal ni.
1: Support lokal.
0: Jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu mana dek? Ngagai nuan Meri Jakob terima kasih yang agak sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tentu ke lagunya ketikanya top dia tu Madi jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bagai kemelontong jadi ngawa tu minta nuan Meri Jakob ngagak sidak ya meh Jakob terima kasih kini ngagak sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau mendak lagu tu bar YouTube ngau kebukai meh ok Madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sidak ke rindu keseluruhan minta lagu Meligai Pengrindu tu ba YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nya ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tingkat
1: tinggi lagi
0: banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan aku lagu-lagu Datuk pan sama nyukua mana mana dek?
1: Ya, kena kenyang mana dek? Kita anggur ngadu lagu baru lah kena mana dek?
0: Naka kena tu ada mana dek? Udah bisa tanya kangga lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pan
0: ya mentari kira-kira baru kayaknya nah
1: kira-kira baru
0: nah ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu
1: ngelak ke puas dulu baru saya tahu lagu buka
0: betul ya meh ini kena tadi laban randa tu apa pun tadi no ada ke genre dua lagu ranca sekali itu no masuk ke lagu renta ayo lundai ya melak di top geneng.
1: Ya, nyam kita
0: ini
1: nyangka lagu.
0: Oh, konoan dari lagu Ranca, ne? Sekali lagu Munyito ga dikerindok kurang, ne?
1: Ya, nyam.
0: Okay, ya, jadi bisi tanya kini Igo, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dakak follow nuan, laban sentuh sedakan nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngakai bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi juga hanya IA Sound Studio, kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya bah YouTube ke ni?
1: Untuk
0: Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni.
1: Untuk personal tu, nama aku nyam ya. Igu Antoni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek nuan terus dia bisa minta aku melihat nuan. Oleh ed nama dia ada masalah nih.
1: Nadai masalah.
0: Nadai masalah. Okey, jadi nyam eh kira ke ngau peluang tu mega Minta nuan tenyak memang dek. Minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak kerindu bapak mau belagu tu madek. Yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ke sidak ya. Yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan. Hari nuan ke sidak tu madek?
1: Ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu. Nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu macam madek. Lepas itu kita nyamai
0: yeah.
1: Belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu.
0: Tidak
1: bakal sebuah-sebuah atau pedias kau ngeluarkan lagu. Dia tu tak kemainnya main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi punya kerana tua tadi. Nanti coba mesti kabisi album baru tua boleh masuk ke lagunya nih. Dia tu record tua Siti lagu.
1: Siti lagu.
0: Ulih. Kita tua bawa YouTube, kita tua bawa media sosial tua apa? Tua boleh medak begini respon dari orang Mayuan eh, Made?
1: Ya, ya Made. Ya. Nak pakai VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul.
1: Kiranya
0: beda ya sebuah dengan dia tu. Ini Made?
1: Ya, nyaman Made.
0: Jadi, laban nuan kenyebutnya. Minta nuan katanya penemu nuan ni Made begini nuan meda kita impu industri muzik Iban kita di mana yang subang dia tu Made minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam terlebih pergi genre lagu kita ni boleh nitih ke genre lagu orang di sepiak dia kena
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni bisa menyi berketuk lagu. Jatuhnya bisa magang kena lagi orang lain yang kena dengan kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Resman Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul, betul. Okey, kira kena penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita Iban dia tu ne Made.
1: Ya betul
0: Made. Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu digaga. One day
0: sekolah. Ya. Okey. Okey, Made. Kita dengar ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Beninya. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu, wow. Sabar lagi tu sama tindu, habis ke 12 nak.
1: Ya,
0: aku sembahin. Nanti kemarin, okey, Madi, aku bisa terpedak Ba Nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngagai balap dengnya tu, nyangka bisnis sekadanya badan nemu pasalnya. Udah tu, sidang ngau challenge tu mungkin. Minta tuan nusi pasalnya tu, Madi?
1: Tempat kan awak ingat.
0: Baik ya, nyuka diingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mengenai penduduk ya, challenge-nya ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok. Bekeninya si dah ya belagu lagu Melgai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab mayu aku bedak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Macam ni nak ke dia tu sambut ya demanda mesti pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana yang bisi. 30 lebih ribu
0: kenyam
1: kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made sampai ke maya tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31
0: bulan 8 tu made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah ke bedau mana lagunya bisi video kini hanya kan bisi video maya. Maya Rami tu tadi ni, Rami Bala Pinang kini. Tahu encah ke lagu Melegia Pengerindu kat mana?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga ni, aku ingat like paling mayu lah,
0: Madik. Like paling mayu lah.
1: Tengok,
0: Mia. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira
0: punya, Mia. Daripada aku bisa mega tengah tu, bisa prize mega tu ni.
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira-kira okay, challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya Benong on top dia tu ni. Okay, Madi, jadi nyana rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jaku, terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngaga kita sebili ya kini kemayu nyukum mohon nuan pengawal lagu pemegah lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngaga bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan oke okay, sebenarnya lagu Melegia Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngaga nuan meri jakut terima kasih ngaga semua sila ya okey madek
1: tahu ngaga peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngaga bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: dan ya ngagai kemis bilia dia tuhnya bisa duit bilia kan mana ya
0: betul ah betul
1: pain lah aku dalam tu aku
0: betul
1: aku benar lagi dengan kira dia tidak
0: apa tu dengan
1: dia ratu ada dia now.
0: Adis ratu.
1: Biar mengga terima kasih ya. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku sehari tu malik.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday malik.
1: Sama-sama.
0: Ngerak ya panjang umur, berada rezeki. Ngerak ya lagu Melegia Perindu tu makin ternyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensi sama ya, mana ya lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilang, mana
1: ya. Terima kasih ngai bini ku sama deh. Lepas main nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Melegai Pengerindu tu tadi mana? Nyokir nyokong aku bawa lagu Melegai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih semua balap minat, balap peninggal. Terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngagai lagu Melegai Pengerindu tu. Ngarap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau. Bekit SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, na merhati gak kau mate?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Kena ikut berada take out.
0: Hau. Ila meh ne, ila nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu
0: sudah. Okay, aw, oh, ya. Jadi, Made, nerasa itu hanya ratai bangunjo randau dalam program geliratis tua ke sekali tu. Jadi, nyame sekali lagi cuma sih, Made, laban nulis ngelimpang diri tajak panjau malam berandong aku ke sekali itu. Nuan di Johor dia aku di Kuching, aku leh ketua berandau ne tajak panjau. Saya ke Semar, saya ke Betunga tua berandau.
1: Ya,
0: ketenangnya. Oh. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu nanti ni. Katanya, boleh sadar mimik, Made, nanti nyuan nungak aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge telepon tu. Boleh kami mimik ni, Made, boleh ni?
1: Ambil mimik
0: ni. Okey, Made. Okay,

0: Bakal kain percaya.
1: Dinya kita sama monyet ya live mo dalam recording nah. Berarti yang original punya. Ah, dah ada ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Terima kasih Igu
0: Anthony. Terima kasih Igu Anthony. Aku bahasin itu mah program Galeri Artis Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temu aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benoang katanya dikelala bala peninya mayu atau enggak lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, salam semua.

jadinya ke Galeri Artis Mimpi Hari Tua pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan. Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dinyaka kami YFM segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Nikabanaku. Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Pengerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Nganu ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong gue gagak. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, gagak, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka. Ianya hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalan.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek? Nama dek pindah, pihak ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Ujum minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: баруна.
0: Как?
2: WAI.

kastu liak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini, amai baje de pagito pada aku, akai bakal film star, ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah pagi site nya agak tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai, ha, manduk teh makai ngos nyonya main sarinya. Ha, sari setiknya dia mendak kita makai secapak aja asai. Ha, sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ya lu nanya kita, oh darling ku ya, ketika teh ke panduk ku sari itu, best, ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang, eh sebako, ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari setiknya tiga pinggai, ni bisa sebako. Tak kita ngerti, jadi luke, namun kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa ndak ruki ku bini ko de. Dah mua baji mandu asik pan panai. Ki asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau de ku makan. Ari siti nya lu juga ke buku resepi bini kita.

Menanda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Upai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta temega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Paya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dalam City of Peace tentu menyuguh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal namia kelebih lagi namia Indo deh. Anang mau pansut lawan kediri sampai yo lawan lemai nada turang lapan utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena kau nyoba opportunist orang ngika kesempatan sama ada kak ngehugul ke nama masuang neh atau kakak ngerumpak kita ke okay ya kelimpah harinya siti age angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej beklala lu pansut sari dua beklala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka tiap bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyu apa namanya nyu besar-besar okey laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh orang apa namanya bambe uliah deh nyu ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pedih ke kemuliaan nih tapi kita nak ngujara nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bakanya deh ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita itu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tuh berani now eh nada ngawa aku jalan itu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang area awal lah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

0: Tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenar kita mendak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita tik badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria tik ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap tik dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

0: kita memberi rempah pemisai kementerian itu tadi. Dari segi bajet, Bapak kita tunggu dua sampai hari pelajaran. Segi bajet tahun itu 2021, bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion tadi, 17 bilion yang kena gaji mereka pencoba menjalankan kesehatan itu. Jadi, nak saya pesan, dia tu kita selalu dengar, kalau kita ke buat masa aku biasa tadi, 5 bilion, 1 bilion kita akan diberi perintah kena munas, kena kita ngadukai masalah, kita kena kubiat. Nah, gaya pemisai rampak, termasuk untuk kementerian kesehatan itu dan sikap mak besar. Dari segi pembangunan, kita minta sikit mewah, macam-macam kita dah dulu. Nanti kita ke peminta dari segi mewah, dari segi bajet oleh kita tinggal pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun, dari segi bisnis, kita ikut kita untuk berada setiap. Jadinya, itu dah kesehatan oleh kementerian kesehatan itu lah.
1: Yang Berhormat Dato Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sita P210 Kenawin.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, sama Segulai Sejalai. Baru kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi area 3 area ke 26 kita. Udah nyingkang dari bulan 8 2026. Dah berasa ini wai kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyokali ya ke bulan kita ngagai bulan 9 tang tajap ya nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026 ngarang ke semua julu atiti udah di set atau udah ditanam kita bapun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerajaan yang tadi udah digapai lalu bisi dari kira dah mimiat lagi inggil-inggil lagi nyoka datai bak julu ati kita nya. Okey, jadi ya pihak mega dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita tenang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah selai bawah timang kerbak tawas berhari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lalu hadiah tu dah berbalik agreement ne wai kalai sebedau manu angku kuat dia kami bak bagi iban YFM udah dulu engkau ke ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku Angstone bak pengerap pagi jadi bakal selama megah ya sebedau kita ya nyingkang ke muagi.

6 Mei 2008. Keterbatu aku dulu ke Meri, selamat pagi guys semua bala peningo. Aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengau kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana hiyo. Kudah ngintu kita malam kudah lemai kita mada hari siang hari tu. Kita megau patut berterima kasih ke semua berkat hiyo. Kudah sabut kita ngelamak ketuk. Sampi kita. Allah Ta'ala madu kuasa setengah muan pengasih. Kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah norindu kanuan ngau pengabis hati kami. Kami sudah nadai mandang ke penindu ngau rabukai. Berkat Tuhan Jesus kudah rindu ke kami. Kami cukup nesalah tiapai ke semua penyalah. Kudah ngagak kami. Oleh pengasih Tuhan, ampun semua penyalah kami, tolong kami ngubah ulah ngepeniau kami, luir yang kami ngejalai kebetul, kami ulah nitih ke penekok Tuhan. Sampai itu minta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca di buku kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke, bagi 23, peringkah dibaca buah ayat 26. Lepas sida mai ia rindurnya sida nangkap siku orang kepada Mo Simon ari Sairin kebaru datai ri menuh pesisir dekat mansang ngagai negeri sida alu mangai kerganyo bu belakang Simon alu menjal ke yo ngesan regangnyo ngentudi Jesus. Mai amat orang itiah ke Jesus nyingkau sida induk ke mandam dado diri nyabak ke yo. Tang Jesus nguyang agai sida lub jaku. Kita indo Jerusalem ana nyabak ke aku. Tan nyabak ke diri empu, ngau nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai ala orang dekat nyebut, berberkat me indo ke mandul. Kena dai kalau ngandung, kena dai kalau nusuk ke anak, nusuk ke anak. Sida lalu belabuh bejaku ngagai bukit, tinggang kami. Bejaku ngagai munggu lamun kami. Lebanti sidok ngerejo nyo lebuah kayu agi hidup. Nama utai tirikot nyadi lebuah kayu nyo udah rangkai. Dua ikut orang bukai ke udah ngerejo penyalah. Megok dibaik ngambil keseduaya dibunuh sama ngawya. Bosa datai bendul tirikumbai keruntuk. Sidok lalu ngeregang. Ya dia sama ngaw dua ikut orang ke udah ngerejo penyalah. Siku muar kanan lalu siku muar kiboy ya. Udahnya Jesus berjaku, apai ampun sida, leban sida nak nemu tai tir kerja si. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampai kita, pai kami di surga, kami ini biak Nuan beri terima kasih. Kejaku Nuan, kita udah dibaca, sedingo kami pagi itu. So kami Tuhan ngasih kejaku Nuan, lemandang kio nyok. Mandang kejaku Nuan dalam hidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nun gintu senyaga kami lebuh kami ngerejo pengawak kami kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahup nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngage nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisinya di dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembiang ke semua munuh ke benung tusah jam maya tu. Tegal perang kebisinya di semoga arif nusah kebukai. Ngami ke mesio tau ngelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan sikuai. Besmiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benuang napi ari ke panas. Serta ngebalat jerbu jam kemayatu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah ti tau nyadi. Berindik ari musim kerangka itu kami nyerah ke diri ngagai Nuan apa itu di surga. Menyebut sampai itu nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga kudus menama Nuan datai memerintah Nuan jadi mempenekak Nuan. Bakal dalam surga lupanya dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami repuji lepas kami.

mere penyai kerana timpu perintah ke kuasa ngemulia dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Wakala tala payana ngerual kudus merekat ke kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita mujuang kesembiang kita pagi tu kumai kita nanyi pantun lumur satu satu kusung gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap ke Kitai jimat anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin Kitai. Jaga megak pengerai Kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat Kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku Kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku Kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hemat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja Kitai. Tang ingat megau. Kitai ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup Kitai. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup Kitai, ndang dalam genggam jari Kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau Kitai, tau kenentu ke peluang hidup Kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai Kitai. Ia dalam jari Kitai. Kitai boleh ngerubuh, Kitai boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup Kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai timai berai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tubuh. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai puntung uji meu tai ti paru. Pengaya puraja undang segi ulih giga, segi kitai bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai, duit ringgit ulih digiga, tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Nggak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus mau tai bo dunia yang jauh tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ia. Jakuk ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jakuk dalam buk jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jakuk aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merit penghidup ngapurai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kitai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: aku tu ngain muenggai rumah ni nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tu. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tu kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tu.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta cekira aja. Dudi hari ilah, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana mangat ngemaruah kurang kedep daumang ngau merinsa. Ingat, yu yu, budi basah ngangai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita itu buat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
0: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nengkiang pagi hari tiga ngau hari empat. Bah, duo, pagi wang. One, two, three.

0: Bukan Pinang, lagu oleh Ricky Anderson. Pagi itu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milih YFM. Jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito. Lalu pia megah nak ditinggalkan ke peningal ya ke benung. Mendiang ke kami buat channel Astro 871 Enggau pihak Megaba Apps Radio RTM klik ke pagi tu. Tayapan kita tadi Jawa Beribu Batu meninggal ke Menua Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kelebihan ke bala kita di Menua Melaya Dian. Okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu. Aku mendak-mendak mentang nak tulis pada kebetulan liga laban hari tu tak agi petang. Sebuahnya engkau asai kebisi kurang me laban dibanding engkau pagi-pagi ya ke sebedau tu lalu berkenang kenyaknya kalnya tadi berindia hari ke bisi hujan di Kuching di malam tang ini tiap aku berita ya ke bisi di peda aku Facebook berita RTM Sarawak kita ini selalu bersamping karena ke ribut total uliah pepupuat mai angin tau ke sebun ya ti kemah tadi deh lalu keluar lagi mengurang lagi di kucentang mari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribut kudik bisi nyadi lalu di kucing kemari hujan lebat di sempulah tengah ribut kudik ngujuang ke siling bak luar airport kucing itu nyau terbaba lalu nur ya ke siling ti terbaba tu tadi ianya bak palan nur ngurun ke orang tidak kau depan bilang bah airport antara masa kucing lalu itu tadi dia kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB bah Facebook sida ya tajap ya MHB mendahkan dua tu tadi agi likun lalu juga uliah diatur lalu raban MHB bak lokasi hari ya, pada kabar tu nang ya menunggu inspection kelebih lagi nentu ke penglikuan tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tiap ya operasi ba airport nang ya berjalan ba ke selama lalu faktor penglikuan nang ya tetap dikira ngambi ke akses orang pertama ke terminal tu tadi nadai visi sebarang penanggul kayaknya tadi ya berkenang ke ba airport lalu pihak megau berindi hari angin ya ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilia teriau ba gentur ruang tebuan daya kucing udah dipindah ke ngagai apartment ya ke semak pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya dipuput ribut lemai kemari jadi perang ke dikeluar ke tuan rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi dipindah ngambi ke kerja nur miki rumah struktur atap ya ke terbabak tadi uliah diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu nyadi lebih maya ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartmen seberai ari geturung peniau sida ya terbaik lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia moga ngeluar ke jangkut tangkan kelebih lagi ngagai mesia mayuh ti adi pegayang ngambil ke penjimat kelebih lagi ngau pun kayu ya ke udah balat arpuk ngau mati lalu ngarap sila ya nebang ya nakak itu ngai ke temu tumbang kelebih lagi ti bisi penusah ngenyeti bakato bisi nyadinya kru RTM lupa maya datai bagaya dua rumah ti rusak tu tadi dia sida meda bala sida staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi okey nya cerita ribut ti balat bapuput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba epot tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik-terbaik meh utai kemari. Maka selama sudah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tim sini kirim peninggal ngakai WhatsApp konti kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megah ya kita megah boleh nganjuang pesan kita ngakai email kami hanya bawa yfmiban@gmail.com lalu kita tahu lagi ya aku gak percaya tentang sebenarnya agi terus mai kita encelak ke mata bapak pagi hari 3 kita pagi tu setiap lagu retro kedai by Rosalina. Terima meh kembang sebenar bawa pengerak pagi YFM yang keterang didengar peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerak pagi.
1: Sulu, nama berita nuan. Buas aku berundang ke diri. Mana lagi aku milenial. Labarnya ada pinarap hari. Minta ampun aku Sulu.

0: Patut Disik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, betul nyok. Bah, berkening ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tidak kira mah peninggal kita ya bawa pengarap pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tau ke apa yang naung ya hari labang hari kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemegak kebelian ke dia bespiring buna oyak tamin bawah kenawir antar limau liu sebuluh ngau kablayan ya ke diau di Abedegan sebetulang setuju setuan kuala belengian bintulu ngau piam ngau ia kenalah di harintai ke itu tik ngelala labang anak badies kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badies labang anak badies tahu ke apa ya sibat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badiah yang labang anak badiah tu dekat dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abah kawal ngawa perusah rabatu kita tahu abe tanya ngagai Peter atau kapai nawang bernomor 01-59-894-0 tahu ngagai Isah bernomor 01-14-91-1-9924 tahu ke ngagai Tugang ini tadi apa nanat bernomor 01-256-33-651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari Pita tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mawas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah niang labang anak badiah tahu dekat dia senggai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4 27 hari bulan 8 kemulaian ya ke dipesan ada tai lalu nanti cuma kak nemu sili lagi kawal ngau penuh sahrab atau tau bertanya ngai Peter atau kapai nawang tempuh bernumber 01-590-8940 tau ngai Isah Kenya Tri Nebuban menomor 014-971-9924 tau ke ngagai Tugang menomor 012-56-33-651 lalu ngui ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau kenya pesan pemati ke dikirum jens anak jalin ngari ke siah anak abut lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai ke bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah mulu selitut atatau ngopi muka bala kedia rumah buddha gemuan selitut atatau bala ba jelai sepanjang jelaya tatau sangan ngopi muka kebelayan kedia ba betungkat jelaya tatau sibu baru silap japang sepilih ngopi muka apa wini kedia ba genan kebelayan kedia ba sumuruk bakas ngau madi anil anak Thomas wilih kedia ba lambir miri piam ga nuju da konselor janti yang sepilih kebelayan ke dia bas pupuk ni ya ngau ek saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nang tau julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan ditau jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah udah nadai lalu yang sati anak gasah yang sati anak gasah tu dekat dia senggai malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 baru maharabayah lubuk pas tatau tau ke rumah niang mos ke subak sudah ke kena malam tau malam hari 3-26 hari bulan 8 sudah ke di anjung pagila pagi hari 4 27 hari 8 balaikan musi lagi kawal ngawap nusahra batu tau bertanya ngege James Anajalian tepuk nomor 0135998909. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James Anajalian ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke Sati Anagasa. Sati Anagasa udah nadai lalu yang Sati Anagasa yang Sati Anagasa tu dekat dia senggai malam tu lagi malam area 3 26 area bola 8 baru mahar rebayah lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subah. Okey, jadi ya minta kepelayan ya ke dipesan datang ngesah Nusar Batu lalu nianto dekat dia nyopgila pagi hari 3 27 hari 8 lalu kan musili agi kawal ngau apa Nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James Anajalian tempu ban nombor 0135998909 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengian pagi tau nyari pesan tau menuju kebelayan kebelayan rumah ia ke sama semakai ngapain kebala ke dia rumah dana kerupua rumah ajung temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia rumah sanda batu 4 ngapain ke rumah abing kerikap ngau kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia Belanggir Sreman Seriet ke dia Belanggir Sreman Maxwell Semyadi ke dia Kucing Serani ngau Amit Rusita ke dia Dimiri Piamga Balaya ke dia Sungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kedua baru Sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia rumah Jembat rumah Isul Sebubu Selambuang Sungai Berangan Tintiang Ringkau Kebelian ke dia Watinya Kumpang Danau Kerimpang Rumah Usan Legayan Rumah Indru Ngopiam ga Nanga Belawit Takap Anap Tatau Lalu apiam ga Nuju Balah Ya ke Naklah dia Rintai ke Ritu Ti Ngelala Simon Anak Linggir Tau ke Apai Mengi Ikisi pesan Madah ke Simon Anak Linggir Simon Anak Linggir Tau ke Apai Mengi Dan ada kena ada satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Anak Linggir niang Simon Anak Linggir tau tau kapai mengian deka di intau balamayu berumah Linggir batu 3 jalai ruban lama 100 kena malam tu lagi malam area 3 26 hari 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 27 hari 8 ke pendam nangalum Batu 4 dan baru isi pesan pemati ke dikirim ini anak gidom tau ke indaya mangin ke pagi tau jadi pesan mereka lelaki ya ianya Simon Anak Langgir Simon Anak Langgir tau ke apa yang mangin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Anak Langgir niang Simon Anak Langgir tau ke apa yang mangin tau ke dia intau balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 pak rumah Linggir batu 3 jalan ruban nama 1 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 ke pendam nangalun ke babelayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampala data yang ngesah penusah rebatu lalu ke siti tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim debit aromalis anak pita ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju ke bana belayan ya ke diau bananga uyan nanga mujuang nanga balia sekai ya nanga bawai bintulu ngapain muka ya kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala pita anak andar isi pesan madah ke pita anak andar pita anak andar udah nadai bahas pita kulim kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Peter Anak Andar niang Peter Anak Andar tu deka di itu balam mayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit ngai kita angkanya kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda nuyang menomor kusung 1494753999. Gonzales Romeles Anapita menomor kusung 0923949005. Tau ke ngagai Debbie Romeles Anapita menomor kusung 0955829953. Nada baru pesan pemati ke dikirim David Romeles Anapita ke pagi tu ngarin das pilihan jadi pesan mereka apa ya? Hanya pita anak andar, pita anak andar dan ada iba Hospital Kulim Kedah kena 22/8 tu tadi lalu yang pita anak andar, yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balam Maiwah kena malam 28/8 tu ila baru mah satu Malaysia Kapiat kita. Engkanya kan nemu sil lagi berkawal ngau penusah Rabah tu tau bertanya ngagai sumba ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Aromales Anapita bernombor 0192394905 lalu PMK tau bertanya ngagai Davis Aromales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngatai ke pesan ke dikirim Muni anak idal. Jadi pesan itu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun na Tinti yang temedak rumah biluan na bila dua rumah Medelin Canda bila dua rumah Mudan Lubua Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala ke dia berumah Tembang Sungai Limat rumah dagan Wong Besi rumah Singai Wong Besi ngopi muka balau ke dia rumah Juan Simpang Kabo kabelian ya ke diau dia praja Sungai Buluah Kawit Kawang Sungai Bangkuang balau Sungai Tapang Rantau Kecelok Senulau Tebu Wapakan Empit Merji Sungai Jira Peliguang Engkudu Sungai Anak balau di Kerupuk Sungai Lubuk Kepayang, Keluak, Lempak, Risau, Ngekeberayaan, Keria, Pusmanjaya, Batang Kabo, Batang Kerian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ngawiak, Kena Allah, Dia Rintai, Keritu, Tik Ngala, Anthony Ayung, Anak Muni. Jadi pesan tu, Madah ke Anthony Ayung, Anak Muni. Anthony Ayung, Anak Muni, tau ke Ucuk yang Idal, Udah Nadai, Kemari, Hari 2, 25, Hari Bulan 8, lalu Niang Anthony Ayung Anak Muni Niang Anthony Ayung Anak Muni tau ke Ucu Idal tu tadi adakah di itu malam mayuah malam pergi lah malam hari 4/27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tau ilah 28 hari bulan 8 okay? Ke pendam sungai Limat kebelian kerip pesan pernah tayang sah penusah Rabatu nado baru isi pesan mati kriteri Muni anak idal pagi tu pesan madah Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal dan nadai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal tu dekat ni tahu balam ayuh malam pergilah melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu wak sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia ke 6 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagalnya dipesan tu Nuju bala ke dia bawa Madur Ili, Madul Uru, Sungai Jantiang, Tulai, Bangkung, Sebungan Bintulung, ngapai muka kebelayan ke dia bawa Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayuang, Jalai, Batu Lima, Jalai Kejadi, Madur Batu Lapan, Kelituang, Sungai Kelapa, ngapai muka bala kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apai kanon. Jadi pesan tadi, madah ke ekster rumah temaga analum ekster rumah temaga analum tau ke apai kanau dan adai kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu niang ekster rumah temaga analum niang ekster rumah temaga analum tau dekat di tau balamayuh malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 baru makana anak temaga sungai. Lalu adi anjuang pagi pergilah pagi hari 4 27 hari bulan 8. Kita akan mu silik lagi berkawal dengan Pulau Sarabatu. Tak terus bertanya ngegai kana anak temaga tempuh bernombor 012-8956-7-97 tau ke ngegai langguang anak temaga bernombor 012-9729-993. Nana baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan mereka paya ianya ekstra rumah temaga anak lum ekstra rumah temaga anak lum tau ke nyatari apikana udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang ekstra rumah temaga anak lum niang ekstra rumah temaga anak lum tau deka din tau balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 baru mahkana anak temaga sungai Kawi Bintangur sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apunusah harapatu tau bertanya ngegai kanan anak temaga bernumber kusung 12-8956-797 tau ke ngegai lengguang anak temaga bernumber kusung 12-7229993 lalu terus macam lagi pesan ke besi di anjung peninga ke situ pesan ke dikirim judian anak likop ngari hidak sebiliak lalu pesan tu nuju bala ke dia bahas sampun gerunggang sampun baru sampun tepun sampun keleli sampun juga kebelayan ke dia bahas tungkah dayak sebangan sungai muluan sungai daun sungai bulus nangiang ngopiam ga kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala lili anak payet isi pesan madah ke lili anak payet lili anak payet udah nadai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang lili anak payet niang lili anak payet tu deka dia senggai beberapa mayuh baru mah yang pau yang nyaba sampun tepun asa jaya malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4-27 hari bulan 8 kita akan nemu sili agib kawal ngawam kusara batu kita tahu bertanya ngegaya judian bernumber kusung 12-8813-815 judi bernumber kusung 11-25-15-6271 tahu ke ngegaya kumang bernumber kusung 11-6977-06-41 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim judian anak likup ke pagi tu ngari hiras biliak nyari pesan mendaki naya ianya lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang lili anak payet niang lili anak payet tu deka rintu pala mayuh baru mah yang puba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pergilah pagi hari 4-27 hari bulan 8 kaban belayan ke kak nemu sili lagi kawal ngawah perusahaan rapatu tak bertanya ngegaya judian tempuh bahan umur 012-8813-815 tak ke judi bahan umur 012-8813-815

Ini Ana Barat, aku 26 Y. Udah nadai kemari hari 2, 25 hari bulan 8. Lalu Niang Reni Anak Barat, Niang Reni Anak Barat. Tuh tadi ada kau di Senggai Balamayu baru mah kunci senadian. Lalu mayang anjuang Niang tuh bedau dipadah ke dito. Kita akan jaga nemu sili lagi. Kau enggak mustahil patau. Kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 0117258675 yang ngagai Daniel Anak Barat. Okey, jadi nana baru isi pesan ke dikirim Elvin Austin Arimiri ke pagi tu, jadi pesan mudah ke Reni Anak Barat. Reni Anak Barat tak ada boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8. Lalu yang Reni Anak Barat, yang Reni Anak Barat tak ke ye tau dekau di tau Balamayu ba niu res Nadien tak ke rumah kunci es Nadien. Lalu mayangan juang niang tau agi bedau ditetap ke ditau kanemu sili agi kawal ngapun sarapat tau kita tahu apa tanya ngegai di Anak Barat bernumber kusung 0117 228675. Tau ke ngegai nombor kusung 0236147463. Nangkan kenya tu siti pesan ngetas ulit ke dikirim Sudan Anak Munsang ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Pasmanjaya Batang Lijan Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawit Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawit Macan Lasi Ngau kebelayan ia kenala di rintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang embai anak tindian. Niang embai anak tindian tau ke inai banggal. Deka diatur kalai kena malam hari 5 tulah 28 hari bulan 8. Pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8. Bawa rumah rumpul nengah sepayang lijin julau. Kita akan nemu silih agib kawal ngap mama tu tahu bertanya ngegai indai pita bernumber kusung 0125181261 dan baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Sudan Anak Munsang ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian yang embai anak tindian tau kena bangga dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekak di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 ba rumah runggul nanga sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke depesan di pertanda tai lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 0125181261. Lalu pesan berat ia ke penulis sempat adi kenatai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson Anak Charlie ngari hidat sepilih jadi ya pesan tu nuju kabang pelayan klub lagi ngagai ini apa mau ke dia Abang Miri ya timah ke dia Kucing munah ke dia Bestreman Mira di Miri Gloria di Miri ngau pia mega bala ke dia baru rumah Bubi Grandi kebelayan ya ke dia Pasmanjaya Grandi Kucing Miri Grand A B C ngau East tapi mega kebelayan ya ke dia dia Banti yang lingga ngau ya kenala di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal angtas uliat ke niang libai anak mindar yang libai anak mindar dekat diatur kena 30 hari bulan 8 ini kena hari minggu itulah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan pada tayang guluk pengamak tu ke dekat diatur baru mah Bobby Anandawi Grandi Sri Aman sila lagi kita tahu pertanyaan gaya Nelson Charlie tahu kena yang tempoh bernumber 0137490775 tahu kena gaya Roslin Siti Anak Charlie tahu kena bernumber 0195 95699 tahu ke enggak Jeffrey Anak Cali bernumber kusung 14595566667 anak baru isi pesan yang ngetah sulit ke dikirim Nelson Anak Cali ke pagi tu pesan madah ke pengetah sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar
yang libai anak mindari kadah tu berkenari minggu.

itulah 30 hari bulan 8 jam 10 pagi rumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan musili agib kawal kau pengamatulah tahu bertanya ngegena sena cari tempoh bernumber 013-749-775 takung Gerus Lin City anak cari bernumber 0945-95699 tau ke ngegai Jeffrey anak cari tambah nomor 0145-95-6667. Jadinya anak akan mengenai kepesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: hayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Harap kita enti aku madah kita uleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki. Ya.
4: Amat, tu mana nak? Nah, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi.
3: Mm-mm.
4: Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau terunak runak ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de dien ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
5: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: YFM. Penggerak pagi.
8: Penggerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
0: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ni nama cak.
0: Baik saya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak jangan nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis.
1: Apa?
0: Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi itu jenis lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
0: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah jenis mana kan janik bahasa nama. Nama janik itu ya mayo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbaik ya. Tetak janik.
1: Okey.
0: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
0: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
0: Dini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Okey. Mereka kena. Janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
0: Ya mesti kena tanya ke tuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompensari. Nanti bisa lupa masian bab cahayas. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
0: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngomong tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal cak.
0: Oh nadai. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Papan anjal kah?
0: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
0: Tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas cak ke baruah. Maka ya pelupuk ya mimit ya air. Tanya cak. Memang ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ngerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri nyaka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kuih Minah Burka. Berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation. Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak tik nyata ngagai rakyat. Sepital lawas tik baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti Nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Kluster Industri Transformation TIC berpelasar ke Mayuh Bengkah Pengelebih Strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osman Eladrus madaka ke Bintulu gembuan pakej ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayuh macam bengkah industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih lagi bak semalaju kelimpas sektor logistik gau penumbuh palan penyangkai kapal tik ngembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngeremai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayari sumber hidro nyadi ke puguk penegap ngangai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau mayuh macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia maksud kejakunya maya randau eksklusif ngau RTM. Bintulu Siti Ari 36 TIC di Serata Dunia ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerang bak website sidak madah ke pengawak berjalai ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation ngau 4 pemungkal keudah ditentuka. Inisiatif tu dipelabak oleh merik uruang 12 bilion ringgit ni tiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke uruang 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu megak dekat nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif tu dipedak oleh mantuk ngenyampat ke transformation industri seriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antara ya pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan, mesti ayan jadi ke pemujur pengawak ke dipijalai ketik merik penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah ke randau berkaul dengan pemansang mesti ditangkan dengan atur pengawak tik nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak tik tuku ke antara agensi dengan raban tik berkaul megak patut dikemeran. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalai ke projek di kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebih jadi Chairman Awam Raban Komiti Mid Socioekonomi Agensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan. Bala pengajar keudah pincian di Perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus merik bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mid Gaw Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya ngembing nembiak rabat baru dengan cara berkongsi penemu, berkawal ngau perkara pelajar, kerjaya ngau penghidup. Sidak megak di Perangsang ngemeran ke pangku pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan, main asal ngau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebuh berjakuk buat pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur buat kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi Brini Ari Perambu muka baru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak nak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang Sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus Ari Perintah ngau semua raban dalam ngenyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep. Brini Arinya ia madah ke status Sita Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke yang tua ke Komiti Pengawal Pilih SPR madang ke perambu rasmi.
Genturungnya ngambuan urung 30,000 peranak ke Sadang sama kena empas Bungkur Ubah Baru ia ke ngagak garis sita berpilihnya. Perbangkaunya SPR dia tu menubah renggat ke penudi nyedia ke pansiak baru garis sentara sita Dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyadi katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyadi katur pengawak tidi berguna amat dalam ngepun ke proses mindah corporation ngagai spital ke barunya. Penemuk projek tu nanda ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah beroperasyen ialah dia Spital Lawas dengan kapasiti 76 katil ukai seminat nyadi palan perubahan ajak tang nyadi kepun servis ngintu pengerai dengan pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian Royston Valentine madah ke projeknya dikebenar dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Kau yang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia kemeruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenya. Berjalan dengan lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengalihat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik China Selatan sebelum tidak diselamat ke. Loskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau. Ianya siku hari 6 ikut sidak ketekuyang hari position nur nengkah kediri mayan latih terjun bak genturung pulau layang-layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Ngenang penusah kenuntungnya Michael madah keyang kalau lima ikut raban bukai nengkah kediri bak tasik berindi hari ubah gayari mayanya. Lima ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak kalai seminak ia siku ikut bertan suraya ngantik diselamat ke bak hari siti. Sebagai hari struktur siling bak luar palan nur ngantik ngambik raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegal hujan banget ngau ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang dur ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun lalu pengawak meresau sudah dipejalai ke ditangkan ngau atur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tadi kemerat ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai raban penumpang. Berbangkanya namiku diri sebilik hari kampung Tabuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua Genturung Peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak kemanah ke rumah sidak dipejalai ke. Kau ia banyak penusahnya nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajap ia, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation Bintulu ngembuan mayu macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kanan benua, pemujur projek mesti meri impact ti nyata ngagai rakyat. Spital Lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerauk hati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Ngagai bola kita nuan, ya ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?